0: Berharapkan supaya kedua-dua mereka ini dapat meneruskan kecemerlangan di jawatan masing-masing yang baru, dan saya mengharapkan juga untuk Tuan Irwan, Ketua Polis Daerah Keningau yang baru ini, beliau akan terus memberikan kepimpinan yang cemerlang.
1: Pada masa sama turut berlangsung serah terima tugas pengerusi Persatuan Keluarga Polis Perkip Daerah Keningau daripada Juyah Lamun kepada ASP Siti Khadijah Muhammad Ali. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Langkah menaikkan semula kuota subsidi budi madani RON 95 dan budi diesel dilihat mampu meringankan beban rakyat, khususnya golongan petani. Timbalan Pengerusi Sawit Kinabalu, Datuk Victor Peter Paut berkata, peningkatan kuota itu amat dinanti-nantikan rakyat bagi membantu mengurangkan kos bahan api yang ditanggung dalam menjalankan aktiviti pertanian.
3: Itu yang kita tunggu-tunggu. Itu amat membantu sekali. Sebab kita pun sedia maklum bahwa minyak sejak peperangan di Asia Barat terlalu mahal, melambung tinggi. Jadi dengan pengumuman daripada Perdana Menteri kita, ya sangat-sangat membantu dan meringankan sedikit beban yang kita hadapi ini.
1: Datuk Victor ditemui pemberita pada sambutan Hari Malaysia Peringkat Mukim Nambayan Tambunan di Tambunan. Sempena majlis, Datuk Victor menyampaikan sumbangan 200 kerusi plastik, 2 penghawa dingin serta 6 set lampu solar. Sementara itu, dalam program sama, orang ramai yang ditemui turut menghargai usaha kerajaan dalam meningkatkan semula kuota subsidi bahan api tersebut. Ketika ditemui pemberita, mereka menyifatkan langkah berkenaan memberi kelegaan kepada pengguna, khususnya mereka yang perlu melakukan perjalanan jauh untuk urusan harian. Jelas mereka, peningkatan kuota itu dapat membantu mengurangkan beban kos bahan api, terutama bagi penduduk di kawasan pedalaman Sabah yang berdepan jarak perjalanan yang jauh serta keadaan jalan raya yang kurang baik. Perkara itu disuarakan penduduk Geoffrey Maurice dan Romanus Jonis.
4: Berterima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana menaikkan apa itu kita punya subsidi minyak. Jadi syukur, terima kasih kerana telah membantu rakyat.
5: Ini sangat melapangkan lah, khususnya kami di Sabah ini yang keadaan jalan raya yang kita tahu juga sekali jauh perjalanan. Jadi ini sangat kita sambut dengan penuh kesyukuran lah.
1: Usaha meningkatkan kesedaran mengenai ancaman teknologi kuantum terhadap keselamatan data terus diperkukuh. Menerusi program Persidangan Antarabangsa Kriptologi dan Keselamatan Maklumat kali ke-10 2026 anjuran UMS dengan kerjasama Persatuan Penyelidikan Kriptologi Malaysia MSCR. Pengerusi Program Kriptologi 2026, Teknologis Dr. Arif Mandangan berkata, persidangan itu menjadi platform berkongsi perkembangan dan teknik terkini dalam bidang kriptologi bagi memperkukuh kesiapsiagaan negara dalam menghadapi ancaman komputer kuantum terhadap sistem penyulitan data sedia ada.
6: Yang paling penting, langkah pertama untuk migrasi adalah kesedaran untuk sama-sama tahu apa yang sedang berlaku dalam dunia kuantum sekarang ini. Kita akan gerakkan migrasi di Sabah ini dan seluruh Malaysia lah digerakkan oleh Pusat Teknologi dan Pengurusan Kriptologi Malaysia.
1: Beliau ditemui RTM selepas perasmian persidangan itu yang disempurnakan NAB Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur di Kota Kinabalu. Menurut Dr. Arif, perkembangan kecerdasan buatan AI dan teknologi pasca kuantum kini menjadi antara elemen utama yang mencorakkan landscape kriptologi. Pertubuhan Junior Chamber International JCI Intan akan mengadakan sambutan Jubli Emas pada 18 September di Kota Kinabalu. Bagi meraihkan penglibatan pertubuhan dalam pembangunan kepimpinan dan komuniti di seluruh negara selama 50 tahun pertubuhan. Presiden JCI Intan sesi 1982 hingga 1983, Chai Moy Len berkata, JCI Intan merupakan antara organisasi wanita terawal diwujudkan di Malaysia dan telah melalui pelbagai perkembangan. Selain turut melahirkan ramai wanita profesional dan pemimpin masyarakat. Chai ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri, Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Menurutnya, sambutan itu bakal menghimpunkan bekas presiden, pengasas serta tokoh yang pernah menyumbang kepada perkembangan organisasi. Dalam pada itu, Chai menegaskan JCI akan terus memperkukuh peranan dalam pembangunan komuniti dan kepimpinan dengan memfokuskan kepada pembangunan belia berusia 18 hingga 40 tahun, selain menetapkan sistem penggiliran jawatan kepimpinan dalam kalangan ahli. tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. PKOB Keningau diaktifkan perkukuh pengurusan dan penyelarasan bencana. Kerjasama dua hala Sabah Indonesia terus diperkukuh. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Segar Sabah FM.
3: Perkongsian info sukan untuk anda pada hari ini, Rafi kongsikan yang mana Dr. Alison Chew berjaya merealisasikan impian seumur hidupnya untuk menaiki podium dalam setiap kejohanan utama kategori Masters menerusi penyertaannya di Kejohanan Olahraga Master Dunia WMSC 2026 di Daegu, Korea Selatan pada hari lepas, yang mana bersaing dalam kategori wanita umur 40 hingga 44 tahun, dan beliau mencatatkan masa 1 jam 11 minit 48 saat dalam acara 400 meter berpagar untuk menduduki tempat ketiga di belakang Alison Von Walker dari Australia. Dan Dr. Alison juga menyatakan berasa lega dan bangga dapat pulang membawa pingat dari Kejohanan Olahraga Master Dunia 2026 di Daegu, dan ini merupakan pencapaian kemuncak yang sangat bermakna. Ini atlet dari Sabah ni yang mana Dr. Alison Chew capai impian seumur hidup untuk menaiki podium dunia. Dan seterusnya, Rafiq kongsikan berita luar negara, berita sukan luar negara yang mana Manchester City mendapatkan pemain tengah Argentina Enzo Fernandez dari Chelsea semalam menerusi perpindahan bernilai dilaporkan 125 juta pound, lebih kurang 684 juta ringgit, sekaligus menyamai rekod perpindahan Britain. Nilai itu menyamai jumlah yang dibayar Liverpool kepada Newcastle United untuk mendapatkan penyerang Sweden Alexander Isak tahun lalu, dan pengendali City Enzo Maresca pernah bekerjasama dengan Fernandes ketika di Chelsea sebelum mengambil tugas besar menggantikan Pep Guardiola di Etihad, dan Maresca menjadi antara individu penting dalam usaha mendapatkan Fernandes selepas penjualan pemain tengah berpengaruh dan juara Piala Dunia Rodri kepada Barcelona selain pemergian pemain tengah lain seperti Bernardo Silva, Nico Gonzalez dan Tijani Rangindus. Itu dia perpindahan Fernandes semai rekod Isyak. Itu dia info sukan untuk anda di Sabah dan juga luar negara. Seperti biasa, 8.30 minit pagi, Rafiq akan bawakan perkongsian dari sana sini bersama rakan penyampai kita di Senakan FM, Tau FM dan juga Keningau FM. Sebentar saja lagi.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

0: Tepat 8.30 minit pagi, seperti biasa kita akan bersama rakan penyampai kita di Kenil FM, Senakan FM dan juga Tau FM. Pagi ini selamat pagi semuanya, and Hex dan juga Didi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Pukul rata hari ini. Apa khabar? Sihat sarapan?
2: Sarapan belum?
3: Belum sarapan.
0: Ya, seperti biasa lah kan, kalau kita ini kita utama tugas dahulu, sarapan kemudian.
3: Betul.
0: Baik, hari ini kita mulakan perkongsian untuk dari sana sini bersama Hex dulu di Kenil FM Second Hex.
2: Baik, terima kasih Rafiq di Sabah FM. Satu perkongsian untuk hari ini 3 September 2026, program Dermadara akan berlangsung di Pejabat Unit Pembelian Lembaga Industri Getah Sabah Nabawan bermula 9 pagi nanti hinggalah ke pukul 1 tengah hari. Itu satu perkongsian berkenaan dengan program Dermadara, dan seterusnya kita akan bersama dengan DJ Didi di Sandakan FM. Silakan Didi.
3: Balik, terima kasih Hex dari Keningau FM. Hebat syoknya dari Sarikan FM bersamamu untuk pagi ini. Dari sini ada dua catatan kita nak kongsikan. Di mana pada pukul 8 pagi tadi baru saja berlangsung Mesyuarat Agung Tahunan Sabas dan juga Majlis Penghargaan Pejuang Bangsa Sungai Sabah bertempat di Dewan Pandu Puteri Batu 3.5 Sandakan. Dan pukul 10.30 pagi ini pula berlangsungnya penyerahan sumbangan kepada Bangsa Kebakaran di Kampung Pulau Nunuyan Laut Sandakan akibat kebakaran yang berlaku pada 19 Ogos lepas, ya. Dan penyerahan ini akan dikendalikan oleh Yayasan Kebajikan Sabah bertempat di Masjid Al-Falah Kampung Pulau Nunuyan Laut Sandakan. Seterusnya kita bersama dengan N pula, apa cerita dari sana sini dari Tau FM, sesuai pilihan anda. Silakan N.
1: Terima kasih Didi di Sandakan FM bersamamu dari Tau FM. Saya sempilan anda untuk perkongsian di hari ini. Hanya satu makluman berkaitan dengan kempen derma darah yang diadakan di Tabung Darah Hospital Tawau. Bermula 8 pagi tadi sehingga 4.30 petang. Anda boleh terus ke lobi Blok C, bangunan baru ya, Hospital Tawau, dari 8 pagi hingga 4.30 petang. Okey, jadi warga Tawau boleh tampil menderma darah, sama-sama jalankan tanggungjawab sosial anda. Satu makluman dari Tau FM, stesen pilihan anda, bersama dengan kembali semula bersama dengan Rafiq pula di Sabah FM. Silakan Rafiq.
0: Baik, terima kasih N di Tau FM. Di Sabah FM ada tiga perkongsian untuk diari sana sini pada pagi ini dan juga hari ini. Yang mana pukul 9 pagi nanti pelepasan atlet para Sabah Sukma Selangor edisi ke-22 di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Seramai 154 orang atlet yang akan pergi ke para Sukma Selangor edisi ke-22 dan pukul 9 dan juga pada waktu yang sama berlangsungnya Pacific Partnership 2026 berlangsung di Intan Kampus Sabah, dan 10 pagi nanti Sabah International Business Luncheon Talk di Sabah International Convention Center Kota Kinabalu. Itu dia tiga perkongsian dapat dikongsikan pagi ini dari sana sini dari Sabah FM. Apapun, terima kasih rakan-rakan kita semuanya.
3: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih kembali. Ya, terima kasih kembali. Okay,
0: selepas ini kita sarapan di mana?
1: Di kantin.
0: Okey, Didi di Sandakan FM, N di Tau FM, dan juga Hex di Kenil FM. Selamat bertugas semua.
3: Selamat bertugas.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Yang berhormat Dato' Sri Panglima Marsidi Manjung, Timbalan Ketua Menteri II, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.
1: Mesej atau tema sebenarnya bagi kita di Sabah ialah kebersamaan. Kita menjadi contoh yang terbaik bagi rakyat Malaysia yang lain. Hari Sabah ini sekadar memperingatkan diri kita bahawa sebenarnya kita cukup bertuah. Kita dilahirkan dalam masyarakat yang penuh harmoni. Tumpuan kita ya pada orang muda yang kita harapkan akan mengisi erti kemerdekaan ini. Peranan mereka, sumbangan mereka dan bagaimana mereka memajukan diri agar dapat menyumbang secara lebih baik berkesan kepada kemajuan negeri kita. Kemerdekaan tanpa kestabilan bukan kemerdekaan yang sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita lihat di seluruh dunia pada hari ini kita lihat negara merdeka tapi tidak ada kemajuan kerana tidak ada keharmonian, tidak ada kestabilan. Ya. Hari Sabah ialah hari anda, ya. Hari orang belia, ya. Hari orang muda. Sumbangan kita sebagainya pertama penyertaan dalam semua aktiviti yang kita buat sepanjang bulan Ogos ni. Kita juga mau orang muda menyadari bahawa kita hanya dapat berpesta sekiranya negeri kita berjaya, ya. Sumbangan kita untuk memajukan negeri kita, ya. Memperkokohkan ekonomi kita, menjadi diri yang berguna, ya. Pelajaran semata-mata tidak cukup untuk menyumbang kepada kemajuan ekonomi kita. Perlu yang lebih penting ialah sikap penduduk Malaysia yang terbaik, rakyat Malaysia yang terbaik tinggal di Sabah. Orang-orang Sabah, khususnya orang para belia, bangga diri sebagai orang Sabah. Kerja keras, hargai keharmonian kepelbagaian Sabah. Kerana teras kekuatan Sabah sebenarnya ialah keharmonian suku kaum kita. Dan ini yang kita ingin bina, menghargai warisan budaya kita, membawa warisan budaya kita sampai bila-bila masa. Isikan kebanggaan itu dengan pencapaian yang cemerlang. Sabah is the best.
0: Yang berhormat Dato' Sri Panglima Marsidi Manjung, Timbalan Ketua Menteri II, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Perkongsian info trafik untuk anda setakat pukul 8.44 minit pagi. Kita mulakan dulu di Jalan Pengalat Lokawi menuju ke Putatan pagi ini. Lebih kurang 9 minit masa pemanduan anda dilaporkan. Dan seterusnya kepada anda yang menggunakan Jalan Meruntum menuju ke Putatan, 4 minit masa pemanduan anda ketika ini. Dan Jalan Penampang Papar Lama menuju ke Penampang, ini berlarutan sehingga ke pusingan bulatan tempat Siga Lama sana tu, 9 minit diperlukan ketika ini. Dan kita beralih pula ke Jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang. Kepada anda yang menggunakan laluan di sana tu, mengambil masa lebih kurang 10 minit dilaporkan, sedikit kesesakan lalu lintas. Dan kita beralih pula ke Jalan Kolam Menintot Penampang, lebih kurang 6 minit semuanya menuju ke Kota Kinabalu. Dan Rafiq kongsikan juga kepada anda yang menggunakan jalan lintas menuju ke Kelombong pagi ini, 4 hingga ke 6 minit diperlukan masa pemanduan anda. Dan seterusnya kepada anda yang menuju ke pusingan bulatan Sembulan ketika ini, 6 minit dilaporkan kesesakan lalu lintas untuk anda yang menggunakan jalan menuju ke pusingan bulatan Sembulan di sana. Dan juga Jalan Tunfat Sifan Kota Kinabalu selepas Sabah International Convention Center, ini menuju ke Taman Amatur Kelikas, lebih kurang 3 minit diperlukan masa pemanduan anda. Dan bagaimanapun pula perkongsian untuk anda untuk yang menggunakan laluan bertingkat UMS menuju ke Taman Amatur Kelikas, 5 minit masa pemanduan anda dilaporkan ketika ini. Dan seterusnya, ini menjadi tumpuan utama setiap hari kepada anda yang menuju ke Kota Kinabalu yang menggunakan jalan Tuaran Bypass pagi ini, 18 hingga ke 20 minit diperlukan ketika ini masa pemanduan anda. Hati-hati memandu dan terima kasih mendengarkan Sabah FM. Dan sebentar lagi, insyaAllah nanti pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan berkongsi mengenai perkembangan terkini jerebu di Sabah secara khususnya bersama pengarah Jabatan Alam Sekitar Sabah. Sebentar saya lagi pukul 9.30 minit pagi nanti.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

Itulah nyanyian Dayang Faizah dengan lagunya Gerak Dulu. Selamat pagi semuanya, segar lebih menyegarkan. Sebentar saya lagi tepat 9 pagi, utama 9 pagi berita dalam dan juga luar negara Rafi bawakan untuk anda menerusi sambung siap pusat berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Tapi sebelum tu Rafi mengkongsikan sebuah kisah yang menarik ni, yang mana seorang wanita dari California bernama Judy Oyama yang membuktikan bahawa usia bukan penghalang untuk terus melakukan perkara yang diminati. Bagaimana keadaan anda hari ini? Adakah anda sudah malas untuk menggapai apa yang anda minati kerana usia? Judy dengan nama sama nama panggilannya mula bermain papan selaju ketika berusia 13 tahun, skateboard tu, dan mula bertanding secara profesional pada 1975. Yang lebih mengkagumkan, pada usia 66 tahun beliau sekali lagi mencipta rekod sebagai pemain papan selaju wanita tertua di dunia yang bertanding. Baru-baru ini, bukan baru-barulah, 2025, beliau menyertai kejohanan papan selaju slalom antarabangsa dunia di Brazil ketika berusia 66 tahun 25 hari sekaligus memecahkan rekod dunia miliknya sendiri yang dicipta pada usia 64 tahun pada 2024. Dan nampaknya Judy belum lagi mau berhenti main papan selaju ni. Beliau merancang untuk mencuba memecahkan rekod itu sekali lagi pada Oktober ini, berbaki satu bulan lebih lagi. Apa yang menarik daripada kisah Judy ni ialah semangatnya. Bagi beliau, semakin meningkat usia bukan bermakna kita perlu berhenti mengejar minat atau membuktikan kemampuan kepada orang lain. Yang penting kita buat yang terbaik dan terus menikmati apa yang kita lakukan. Deep kan dia punya ni kisah ni. Jadi siapa kata umur 60-an kena duduk diam di rumah ataupun santai-santai saja? Kalau Judy Oyama boleh terus meluncur di atas papan selaju, mungkin kita pun mula boleh fikirlah kan apa perkara yang kita masih mau cuba walaupun umur semakin meningkat. Okay, umur bukan penghalang, yang penting kesihatan kita itulah. Kalau kesihatan tidak mengizinkan, macam mana pula kan? Jadi agak-agak jugalah di sana tu. Baik, seperti biasa, utama 9 pagi seperti Rafi nyatakan tadi akan menyusul sebentar. Saya lagi, kita dengarkan dahulu lagu ini sampai FM. Baguslah.

0: FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi semuanya, segar lebih menyegarkan. Masih lagi bersama Rafiq ketika ini. Sudah pun 9.19 minit pagi. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Dan seperti biasa, sejurus selepas utama 9 pagi, kita masuk ke dalam ruangan ini.
2: Gegar Segar Sabah FM.
1: Baik, Gegar Segar edisi 3 September Khamis pada hari ini. Rafi memilih artis yang memulakan kariernya selepas mengikuti pertandingan peringkat Asia pada tahun 1993 dan memulakan kariernya dan mengeluarkan album pada tahun 1994. Amy Mastura dengan lagunya pada hari ini. Rafi mentaruhkan dua buah lagu, Meniti Hari.

Manakah lagu anda ingin dengar di penghujung siaran Segar nanti? Sebentar saya lagi, antara lagu Meniti Hari ataupun akan datang nyanyian Amy Mastura, anda boleh undi lagu tersebut dalam Gegar Segar di Facebook Sabah FM. Sebelum tu kita dengarkan dahulu lagu ini, Bertahan Terluka. Sabah FM, bagus banget.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Penerima sumbangan tunai rahmat STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Seri Sulaiman Tuaran, Taman Seri Rugading Kampung Giling Tuaran, Kampung Kiulu Tamparuli, Kampung Penimbawan Tuaran pada 5 dan 6 September, bawa MyCard sahaja.
2: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: bila aku harus tunggu?
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Zirafah tidak boleh berenang.
5: Oh iyalah, macam mana dia mau berenang? Leher dia pun panjang.
1: Dia boleh berjalan dalam air, ba.
5: Yeah.
1: Okey, jadi zirafah ni dia hanya boleh balance diri dia di atas darat. Jadi kalau dalam air dia tidak boleh. Dia tidak boleh balance sudah. Jadi ini zirafah lah perenang paling teruk di dunia
5: haiwan.
1: Okey,
5: faham.
1: Yeah.
6: Oh, baru saya tahu.
7: Adalah Radio Sabah FM.
8: Baguslah.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Segar lebih menyegarkan 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Menghampiri pukul 10 pagi, terima kasih kepada anda yang telah mengundi lagu Gegar Segar pagi ini. Dan kita ada sudah lagu yang mendapat undian tertinggi pagi ini. Sementara lagi Rafiq akan mainkan untuk anda. Dan terima kasih bersama Rafiq 26 pagi tadi, sehinggalah di ketika ini dalam Segar Lebih Menyegarkan. Pelbagai info dan juga info berita mutiara Rafiq kongsikan untuk anda, dan juga lagu-lagu hiburan menemani dalam pemanduan anda dan, ataupun tengah bercuti ketika ini, ataupun tengah berehat di rumah tu kan, sambil-sambil memasak sarapan pagi ataupun baru saja bangun tu. Sudah pun 9.50 minit pagi, dan juga perkongsian mengenai perkembangan situasi jerebu di Sabah bersama pengarah Jabatan Sekitar Sabah sebentar tadi. Dan kepada anda, jika ingin mengetahui perkembangan situasi semasa IPU, anda boleh lonsuri laman sesawan portal MyEQMS ataupun motor aplikasi rasmi MyJustEQMS di telefon pintar anda untuk mengetahui perkembangan IPU terkini di Sabah secara khususnya. Okay? Apapun kembangan anda, kepada anda selepas ini, DJ Espresi Inspirasiku bersama Edith sehingga pukul 2 petang menemani anda. Pastinya pelbagai info dan juga hiburan sudah semestinya kami bawakan untuk anda. Jaga diri anda, dengarkan lagu yang menang pada hari ini, Gegar Segar. Amy Mastura dengan lagunya Meniti Hari. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Baik, berlalu sebentar tadi dengan lagu pembuka tirai untuk Expos Bio minggu ini. Seperti biasa setiap hari Kamis bermula 10 pagi hingga 11 pagi dalam siaran Sabah FM. Dan lagu Kita Insan Biasa hasil nyanyian asal yaitu Dayangku Intan featuring JJ ataupun Allahyarham JJ. Baik, kita bersama dalam Expos Bio. Jadi untuk minggu ini kami akan membawakan dua artis tempatan di negeri Sabah yang mana mereka ini sentiasa aktif dalam dunia seni hiburan masing-masing ya. Yang mana penyanyi kita tadi itu kita perkenalkan di sebelah hujung sana bersama dengan Kai. Kalau saya tidak silap, Kai ini dulu finalis kami dalam juara lagu artis Sabah. Dan juga di tengah kita punya bunga nih Kai, bersama dengan Ayu Shira.
1: Hai.
0: Apa kabar Ayu?
1: Ya,
0: Alhamdulillah sehat. Baik, jadi itu dia Ayu Shira dan juga Kai yang akan menghiburkan anda dalam Expos Bio terbitan Section Hiburan dan Music. Okey Kai, kita orang bilang chat-chat sekejap. Kai, ceritakan sedikit perkembangan sekarang nih.
2: Okey, sekarang nih kita baru saja rilis kita punya single bersama Borneon, saya punya band, pada Jun lepas, dan sekarang masih dalam rangka promosi macam tu.
0: Itu antara aktiviti lah sepanjang.
2: Ya, betul.
0: Kalau Ayu pula, Ayu Shira?
1: Ya, kalau saya baru balik daripada Makassar, Indonesia.
0: Ada apa di sana program?
1: Ada program show di Makassar, Goa.
0: Sebenarnya Ayu ni kalau anda mau tahu merupakan artis orang kata yang aktif ataupun ada aktiviti selain nyanyian, boleh bermain dengan haiwan. Haiwan, saya takut sebenarnya. Kakak takut ular.
1: Ular, ya.
0: Kan?
1: Ular.
0: Apa cerita dia? Nantilah kami cerita lagi. Panjang lagi masa kita, satu jam dalam Expos Bio. Nanti kita berkenalan lagi lebih lanjut bersama Kai dan juga Ayu Shira dalam Expos Bio terbitan Section Hiburan dan Music. Jadi jom kita teruskan hiburan Expos Bio minggu ini ataupun pagi ini dengan lagu daripada Kai Masih Ada, dan selepas itu Ayu Shira, Sepi Sekuntum Mawar Merah.

Kamu ada lagu etnik baru dalam bahasa Kadazan, Dusun, Murut, dan Bajau, tapi kamu tidak tahu bagaimanakah cara untuk menghantar lagu kamu. Jangan risau, sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ini, sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah atau SPLATS diperkenalkan untuk memudahkan anda menghantar lagu dari seluruh negeri Sabah hanya dari rumah dan ujung jari anda sahaja. Hantarkan melalui email urrkrtmkk@gmail.com kepada unit urusan rancangan dan rakamkana. Lagu yang telah lengkap dalam format MP3 dengan lirik, CD cover, profil artis dan komposer. Anda juga boleh kongsikan YouTube link jika ada. Pastikan tajuk lagu anda diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Bah, kalau kamu mau tahu bagaimanakah proses penilaian lagu dan lirik secara online ini dijalankan, kamu boleh kunjungi laman Facebook Hiburan dan Muzik RTM Sabah, juga carta lagu artis Sabah. Senang saja, bah. Semuanya pun kita boleh buat dari rumah.

0: itu dia tadi lagu Sepi Sekuntum Mawar Merah yang baru saja dinyanyikan oleh artis jemputan kita untuk minggu ini, Ayu Shira, dan penyanyi asal seperti biasa Ella. Okay, baik, kembali bersama kami dalam Ekspos Bayu yang sedang memandu. Terima kasih, terus dengarkan Ekspos Bayu hinggalah 11 pagi nanti. Okay Kai, kita mau cerita-cerita, yeah. Mungkin Kai boleh kongsi dengan pendengar, penonton sedikitlah latar belakang Kai.
1: Okay.
0: Mungkin permulaan bidang dunia seni, okay, Kai, macam mana?
1: Saya bermula seawal 95 sebagai band boy lah waktu itu. Dan kami bersama kumpulan band boy itulah, orang band boy itu sering dijemput lah untuk majlis-majlis kahwin, persembahan terbuka di mana-mana lah. Dan bermula dari situ saya letak minat untuk, ya, untuk menceburi 100% dalam dunia hiburan ni, dalam pembikinan lagu. Lepas tu ada like serba sedikit syuting film apa semua tu. Sehinggalah sekarang.
0: Mungkin sekarang ni ada yang mengimbau kembali Kai, mungkin ada yang si Kai mana ni, lagu hit yang sebelum ni yang rata-rata seluruh Sabah pada masa itu mengenali Kai hingga sekarang.
1: Lagu hit yang kami ingat pada 2015 lah, ada dua lagu. Satu tu lagu My Land, yang mana lagu tu pernah dijadikan lagu tema untuk sebuah telemovie, tapi bukan di sini, di luar negara. Dan lagu kedua tu Ontoros Antanom, memang kita dedikasikan lagu tu untuk pahlawan-pahlawan kita di sini, pahlawan Antanom tu. Dan lagu tu juga berjaya, orang bilang mendapat tempat di Asian Beat Tokyo 2016. Waktu itulah.
0: Itu sedikit latar belakang Kai lah kan. Okay, Ayu Shira tadi di awal Ekspos Bayu, saya ada kongsi Ayu merupakan selain daripada menyanyi, beliau sangat minat dengan persembahan bersama haiwan lah.
2: Ya, betul.
0: Ataupun haiwan itu ular. Jadi Ayu, ceritalah sikit Ayu latar belakang.
2: Ayu Shira dari kecil memang minat dengan ular. Kadang ada yang tanya, kenapa tiada ular lain kah? Dia bilang, tiada binatang lain kah kamu pelihara?
1: Mau jarak sikit itu.
0: Nasib memang minat. Kita bawa ular hari ini.
2: Ya, dah bawa ular hari ini.
0: Tapi dalam dunia seni, Ayu latar belakang permulaan.
2: Okay, permulaan dulu saya dikenal sebagai Manja Ratu Ular. Wow. Daripada Indonesia dan juga Malaysia. Okay, dan sekarang ni saya single-single sebab saya punya adik-beradik sudah berpecah. Terpaksa saya sendirilah yang jalankan, teruskan bidang nyanyian saya. Dan sekarang nama saya single-single lah, kena Ayu Shira.
0: Ayu Shira, ya. Tapi sebelum tu dikenali dengan Manja Ratu Ular.
2: Ya, dengan Manja Ratu Ular.
0: Wow, saya rasa kamu boleh cek lah Instagram Ayu nanti. Tapi
2: title Manja Ratu Ular.
0: Manja Ratu Ular. Aduh, nasib baik tiada bawa ular hari ni. Kalau lari kita punya pengimbang Minami.
2: Yang utama ini lari.
0: Kalau ular gigit Minami, kenyang ular.
2: Itulah Kak.
0: Okey lah, kita gurau saja. Jadi Ayu dan juga Kai, sebenarnya kita punya Ekspos Bayu diiringi oleh pemuzik seperti biasa, pemuzik combo RTM Sabah yang cukup hebat. Jom kita perkenalkan di sebelah kanan saya bersama dengan Abang Nizam selaku keyboardist dan juga the one and only, ya, bersama dengan Nadia Hong. Hai Nadia, apa khabar? Okey, di hujung di belakang sana bersama dengan percussion. Maklumlah Kai, zaman kakak kita main kompang dia. Bersama dengan Onel. Dan kita punya gitaris kita bersama dengan Abang Charlie. Aduh, itu bapak kepada Rara. Dan juga kita ada Abang Aweng, kita punya pemain bass, dan kita punya drama the one and only Suhaimi. Itu dia. Jadi ada hari ini mereka sebenarnya ramai, tapi hari ini kita bawakan 6 saja. Baik Kai dan juga Ayu, setiap minggu kita akan perkenalkan, kita akan bawakan instrumental yang dicipta khas oleh ketua combo RTM Sabah. Minggu lepas pun sama, cuma setiap minggu kita ada tema yang berbeza. Okey, jadi untuk minggu ini tema ini music instrumental hasil ciptaan sepenuhnya ketua combo RTM Sabah bersama pemusik combo dengan judul instrumental mereka, iaitu We Create a Story. Jadi jom kita dengarkan.

0: Wow, itu dia tadi persembahan ataupun instrumental untuk minggu ini. And yes, we create a story every Thursday at 10 a.m. until 11 a.m. in the morning. Wah, gitu. Mentang-mentang lah instrumental minggu ini dalam Bahasa Inggeris Sky. Jadi tadi instrumental dimainkan oleh pemuzik RTM Sabah. Baik, kita masih bersama dalam Expos Bayu Kai dan juga Ayu Shira. Kita ada soalan nih, guys. Kita ada sedikit games untuk kamu. Jadi senang aja kamu jawab aja soalan dia. Jadi Kai, coba kau buka apa soalanmu. Treat. Kita tengok dulu apa soalan dia.
1: Anak bapa atau anak mama?
0: Mana satu, Kai?
1: Mama.
0: Anak mama. Yeah. Wah. Yes. Tapi biasa anak lelaki memang bahkan dari lebih dapat. Anak mama.
1: Ya, dari kecil memang banyak masa dengan mama lah.
0: Dengan mama lah. Memang apa saja. Kalau bapa tak suruh, tengok mama.
1: Ya, kalau dulu tu pernah lah orang cakap tidur bawah ketiak mama tu. Wah, dia lah ni, inilah ni.
0: Diba. Tapi mau tanya lah, Kai sudah kahwin kan ni?
1: Ya.
0: Sudah kahwin. Ya. Okey, baik. Anak mama rupanya antara bapa atau mama. Kalau Ayu, soalan Ayu apa Ayu?
2: Soalannya.
0: Apa lah soalanmu ni Ayu?
2: Apa ini?
0: Influencer
2: terkenal atau artis berstyle
0: yang kamu suka? Saya maksudnya kamu suka lebih kepada influencer ataupun artis versatile? Mana yang kamu rasa lebih?
2: Saya suka artis yang versatile lah.
0: Sebab?
2: Sebab saya memang suka style.
0: Okey, itu jawapan untuk soalan Expos Bayu dalam rancangan kita pagi ini. Baiklah, nanti kita akan bersama dengan Ayu dan juga Kai untuk lagu Separuh Nafas dan juga Rela. Jadi jom kita dengarkan Kai terlebih dahulu lagu daripada Dewa 19 Separuh Nafas.

0: Okey, itu dia tadi lagu Rela yang dinyanyikan oleh Enka Christy. Lagu yang dinyanyikan semula oleh artis kita minggu ini dalam Expose Bio bersama dengan Ayu Shira. Okey, Kai dan juga Ayu. Yeah. Kai sendiri orang kata boleh saya kategorikan sebagai orang yang cukup berpengalaman lah di negeri Sabah dalam dunia seni. Kisah duka Kai sepanjang bergelar seorang penyanyi ini.
1: Okey, saya ingat waktu itu seawal tahun 2000 di mana kami bersama saya punya kumpulan lah band kan, cuba untuk mencari peluang di seberang. Dan banyak

0: Kami waktu itu sudah sediakanlah material-material yang patut, dan bila kami sampai di sana dengan harapan berkobar-kobar, orang bilang, untuk dapat peluang tu. Malahan bila sampai di sana, sebaliknya pula, kami disuruh macam-macam lah. Selain apa orang bilang, luar daripada sepatutnya apa yang kami buat tu kan, disuruh, ada yang suruh, kena suruh jadi pelakon lah, ada yang kena suruh jadi penyanyi solo lah, ada yang kena suruh. Pokoknya kita waktu tu tidak macam bukan band, dia dipecah-pecahkan. So rasa waktu itu memang fed up lah, macam kecewa lah.
1: Sedikit so, rasa tertipu lah kan.
0: Ya, ya betul, betul, okay. Betul.
1: Bukan senang, tapi bukan senang, itulah yang mendewasakan Kai dan juga betul, betul. Kumpulan Kai sendiri kan. Perkembangan ataupun perancangan selepas ini, Kai rasa macam mana?
0: Kami baru saja siap untuk single kedua. Dan kita pun sudah buat persiapan awal sebenarnya untuk buat dia punya music video. Di mana kita melibatkan apa nih pemusik dari luar negara, dari Jepun. Untuk sama-sama dalam music video itu nantilah. Insya Allah lah kita akan rilis nanti bulan 9 atau bulan 10.
1: Satu keberanian lah Kai ya. Membawa pemain-pemain music dari luar. Orang bilang satu nilai tambah yang baik jugalah untuk single yang kedua Kai dan juga apa ni untuk perkembangan seni Kai sendiri. Okey, itu Kai perancangan dan juga apa ni orang kata sedikitlah pengalaman sepanjang beliau bersama dalam dunia seni. Kalau Ayu Shira pula perancangan selepas ini, mungkin ada perancangan daripada Ayu sendiri.
2: Ya, kalau perancangan Ayu sendiri, Ayu akan teruskan bidang nyanyian Ayu untuk lebih jauh lagi, terus ke Indonesia dan juga pun Sabah dan Malaysia ni lah.
1: Insyaallah kita doakan.
2: Dan Manja akan buat ciptaan lagu sendiri bersama Abang Kai.
1: Iya.
0: Insyaallah.
1: Ya. Kalau kita dengar tadi lagu Ayu semuanya jenis yang genre slow rock kan?
2: Iya.
1: Memang adalah sudah nih Kai dapat ilham sudah.
0: Dia cuba menambat hati produser.
1: ada
2: memikat hati. Sih,
1: dapat memikat sudah. Dia lah nih. Okey lah. Jadi itu antara cerita artis kita untuk expose Bayu minggu ini, dan kita teruskan dengan Kai dan juga Ayu. Lagu yang seterusnya itu Careless Whisper, yaitu State of Mind, dan juga She's Gone Still Hot daripada Ayu. Jadi terus bersama kami dalam Expose Bayu.

0: Hai Niza, assalamualaikum. Woi, lama tidak jumpa kau lah. Hai, apa khabar kau sekarang?
1: Waalaikumsalam. Jimmy kita keliru.
0: Wah. Hey, saya ada lagu baru lah. Tapi macam mana mau hantar pergi RTM?
1: Ai, baguslah. Hantar sejak bah pergi RTM Sabah.
0: Ya, tapi macam mana cara dia?
1: Hei, senang sejak bah sekarang. Semua pun di hujung jari.
0: Oi, ha. Betulkah?
1: Hai. Melalui email saja, hantar saja kepada unit urusan rancangan dan rakam kana di urrk@rtmkk@gmail.com. URRK tu huruf kecil, RTMKK huruf besar. Lepas tu @gmail.com.
0: Oh, jadi hantar saja email.
1: Iya.
0: Jadi sini tidak perlu lagi?
1: Tidak perlu sudah tu.
0: Oh, tapi apa yang dorong perlu ah?
1: Ha, perlu diingat nih, lagu yang dihantar untuk penilaian mestilah dalam format MP3 dan lengkap dengan lirik, CD cover, profil artis dan komposer serta YouTube link jika ada.
0: Oh, jadi tidak perlu lagi lah saya pergi office RTM kan?
1: Tidak payah lagi, susah-susah.
0: Bah, kalau begitu adalah peluang saya nih.

0: Wow, itu dia tadi lontaran vokal daripada Ayu Shira. She's gone. Macam mau ikut juga menyanyikan, Kai. Betul. Aduh, bukan senang bawa lagu tuh. Tapi itulah, setiap hari Kamis kami bawakan sesuatu yang cukup istimewa untuk Anda yang sedang mendengarkan rancangan terbitan Section Hiburan dan Music Exposed Bayu. Baik, jadi telah pun kita sampai, Kai. Sekejap saja, kan.
1: Sedih rasanya.
0: Sedih rasanya. Sampai sudah di penghujung rancangan. Tapi sebelum itu kita minta Ayu Shira dulu, ladies first, ucapanlah untuk semua yang mengenali Ayu sendiri dan juga peminat yang mengenali Semada Ayu Manja, gelaran Ayu Shira ataupun Manja Ratu Ular. Silakan Ayu.
2: Okay, baiklah, pada peminat-peminat Manja dan juga rakan-rakan jauh maupun dekat, Manja mengucapkan ribuan terima kasih karena menjadikan Manja idol di hati kamu semua. Dan juga buat kedua orang tua Manja dan juga pakcik Manja, makcik Manja, thank you. Tanpa kamu, Manja bukan siapa-siapa.
0: Ini orang kuat yang sentiasa sokong Manja lah nih.
2: Iya, dan special kan buat PA Manja sendiri, Anas C.
0: Iya, okay. Ucapan dari hati yang
2: thank
0: cukup
2: so
0: dalam.
2: Ya.
0: Baik, terima kasih. Tahniah juga untuk Ayu. Kita doakan Ayu berjaya pada masa akan datang. Amin. Baik, Kai. Ucapan Kai, silakan.
1: Okay, untuk semua friends and family dan juga apa orang bilang pengikut-pengikut lah, walaupun tiada peminat.
0: Ada bakal, ada tuh.
1: Okay, yang penting bagi saya jaga keselamatan, jaga kehidupan, jaga makan, jaga segalanya, and be careful your life.
0: Okay, itu ucapan garang kan? Ya paling saya suka jaga makan tuh. Dia jaga makan macam mana tuh?
2: Nanti patutlah badan begini, astaga.
0: Cuma, tapi saya perasan Kai ada penurunan sedikit, ya kan? Itulah betul-betul lah. Okay. Jaga makan. Jangan tak makan ya.
2: Tapi kan dia tanya tadi, dia tanya kan, dia bilang, kenapa kau punya kursi tidak goyang? Kenapa kursi saya goyang-goyang bunyi-bunyi?
0: Aduh.
1: Jaga makan.
0: Jaga makan. Okeylah, baik, itu kita punya artis Ayu Shira dan juga Kai. Jadi untuk penutup tirai lagu yang terakhir dalam Expos Bayu minggu ini, kita dengarkan lagu yang berjudul Aku Cinta, Aku Rindu daripada Kai dan juga Ayu Shira. Silakan.

Baik, lagu yang berjudul Aku Cinta Aku Rindu tadi mengakhiri Expose Bayu untuk minggu ini. Jadi terima kasih yang mendengarkan kami seawal 10 pagi tadi bersiaran secara langsung di Sabah FM 89.9 bersama dengan artis tempatan ataupun artis jemputan kami minggu ini, Kai dan juga Ayu Shira. Jadi seperti biasa, minggu depan kita jumpa hari dan juga waktu yang sama. Apapun, sebelum kita berpisah, terima kasih kepada penerbit Expose Bayu dan juga Pengimbang Music dan kita punya siaran luar dan pemuzik-pemuzik RTM Sabah dan semualah yang terlibat dalam rancangan Expose Bayu untuk minggu ini. Saya Imun, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada. Bersama DJ Edit Taufik, mengekspresi inspirasiku.
1: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi. Ya, baik, kembali bersama menerusi Sembang Ekspresi hari ini edisi 3 September 2026 dan Edith akan bersama dengan anda sehingga pukul 2 petang nanti. Dan sekarang ni kita bersama dengan tetamu istimewa kita, bersama dengan Puan Nur Syuhada binti Hamid selaku Ketua Jabatan Komunikasi Strategik Pernas, dan juga Encik Muhammad Nazir Khan Maruf selaku Ketua Pejabat Koridor Sabah Pernas. Selamat pagi, apa khabar?
2: Alhamdulillah, baik, sihat.
1: Iya, baik, terima kasih sebab ialah hadir di konti untuk kongsikan topik yang kiranya cukup menarik untuk hari ini berkenaan dengan Biz Franchise Sabah 2026. Jadi mungkin sebagai mukadimannya, Puan Nur Syuhada boleh kongsikanlah sebab sedikit tentang ialah apa yang dimaksudkan dengan Biz Franchise Sabah 2026 dan mungkin apa yang menariklah tentang program ini, Puan.
2: Alright, thank you DJ, terima kasih. Saya bagi tahu sikit pasal Pernas ya. Okay, Pernas atau nama panjang adalah Perbadanan Nasional Berhad. Dia merupakan sebuah syarikat milik kerajaan di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPTN. Secara ringkasnya, Pernas berperanan untuk membangunkan dan memperkukuh ekosistem keusahawanan di Malaysia, khususnya melalui pembangunan perniagaan dan sektor franchise dengan membantu usahawan dari pelbagai segilah, contohnya segi pembiayaan, bimbingan pembangunan kapasiti dan sokongan ke, untuk kembangkan perniagaan. Jadi salah satu inisiatif Pernas adalah dengan mengadakan program Biz Franchise Sabah. Sebenarnya Biz Franchise ni kita dah ada di beberapa tempat, beberapa negeri. Sebelum ni kita ada di Biz Franchise Penang. So kali ni bulan 9 kita buat di Sabah. Dia merupakan satu inisiatif Pernas untuk membawa peluang pengetahuan dan juga sokongan berkaitan perniagaan franchise dengan lebih dekat kepada usahawan di Sabah. And program ini akan berlangsung selama 3 hari, 4 hingga 6 September, bersempena dengan Sabah International Expo SIE di SICC Convention Center.
1: Jadi itu sedikit sebanyaklah tentang Biz Franchise Sabah yang mana 3 hari berlangsung, Puan.
2: Betul.
1: Okey, baik. Dan mungkin ini kita ingin ketahui juga yang mana Biz Franchise Sabah ini merupakan Biz Franchise kedua untuk Pernas tahun ini. Jadi sebenarnya apa yang menariknya, kenapa negeri Sabah dipilih? Mungkin Encik Nazir boleh kongsikanlah kenapa sebenarnya Sabah menjadi pilihan.
3: Ya, terima kasih DJ. Ini soalan menarik ya. Sebenarnya actually di Sabah sebenarnya banyak komuniti usahawan yang sangat berpotensi. Okay. Dan bila melihat kepada potensi ini, ini menunjukkan sebenarnya kita di Sabah sendiri, usahawan-usahawan di Sabah sendiri ini mempunyai peluang untuk berkembang. Okay, untuk berkembang dengan lebih jauh lah melalui konsep franchise itu sendiri. Dan perkara kedua yang membawa kepada pemilihan Sabah kali ini adalah berkenaan tentang peluang akses. Daripada sudut akses jaringan perniagaan, ilmu, kemudian pembiayaan dan sokongan pembangunan perniagaan, yang mana mungkin ini yang diperlukan oleh usahawan-usahawan di Sabah. Selain daripada itu juga, dalam Biz Franchise ini merupakan juga satu peluang kepada industri franchise untuk berkampung, tertumpu di Sabah untuk kali ini. Kebanyakan kalau kita lihat ramai ataupun banyak peniaga-peniagaan yang daripada Semenanjung sebelum ini, tapi kali ini kita akan tumpukan untuk di Sabah juga. Kalau ikut bilangan franchisor di Sabah yang sudah kita sokong dan bantu dari sudut pembangunan tu, lebih kurang ada lebih kurang dalam 15 franchisor yang sudah ada dekat Sabah. Dan dengan adanya Biz Franchise pada kali ini, kita akan menjangkakan lebih ramai lagi usahawan Sabah untuk membawa peniaga mereka dan masuk untuk sebagai franchise.
1: Ya, baik. Jadi kiranya ini lebih meluaskan lagi peluang usahawan di Sabah lah khususnya. Yes. Jadi pastinya memang banyak cabaran. Cabaran untuk dari segi pemilihan lokasi. Nah. Tapi mungkin ini mungkin kita boleh kongsikanlah selepas ini kan. Dari segi cabaran, ialah kejayaan bukan tumbuh hanya satu malam, sehari ataupun ialah setahun. Betul. Memerlukan banyak sebenarnya yang perlu diambil kira dari segi pemilihan lokasi yang strategik ataupun kolaborasi, dan banyak lagi yang perlu diambil kira, Puan.
3: Betul.
1: Ya, baik. Dan mungkin dari segi ialah siapa sebenarnya tumpuan ataupun mereka yang patut datang ke Biz Franchise Sabah 2026 ni, Puan?
2: Sebenarnya sesiapa je yang berminat untuk mengembangkan bisnes boleh datang. Apa yang menarik dekat Biz Franchise ataupun SIE tahun ni, pengunjung dia bukan sahaja dapat maklumat mengenai peluang franchise, tapi juga berpeluang untuk berinteraksi bersama dengan pemain industri, mendapatkan pandangan berkaitan perniagaan dan meneroka peluang untuk mengembangkan perniagaan mereka. Sebab kita ada bawa banyak jenama, ya, Encik Nazir. Salah satu yang akan terlibat seperti Sugar Bun, kita ada Medicine, Isla Education, Bongawan Fried Chicken, yang saya rasa dia adalah satu juga platform yang bukan sahaja nampak dari segi F&B, malah dari sektor pendidikan, perkhidmatan, kesihatan dan banyak lagi. Jadi kalau anda usahawan sedia ada yang mahu scale up, datang dan kita boleh lihat apakah pilihan yang sesuai berkenaan dengan kriteria tu. Nanti kena tanya Encik Nazir lah kelebihannya. Jadi bagi pemilik perniagaan pula, kita mungkin mempunyai yang mana ada jenama tersendiri tu, kita boleh mendapatkan pandangan tentang bagaimana perniagaan kita dikembangkan melalui model franchise itu sendiri. Macam tu.
1: Iya. Jadi kiranya ini terbuka untuk mereka yang minat.
2: Betul.
1: Jadi untuk masuk ataupun ikut Biz Franchise ini sebenarnya terbuka untuk mereka asalkan ada minat. Minat, tapi minat kena susuli dengan komitmen, disiplin, motivasi. Sebab kalau hanya orang bilang minat saja, orang bilang bakat saja, itu susah. Betul. Kena ada package sekali dengan disiplinnya.
2: Dan juga kena ada ilmu juga. Dia bukan satu penyakit ni kita boleh kan boleh masuk macam tu je.
1: Betul.
2: Perlu ada ilmu, perlu ada yang cakap minat dan juga lebih kepada minat lah.
1: Ya,
2: bila ada satu minat tu, barulah kita akan tahu kita kena belajar itu,
1: ya,
2: kita kena belajar ini dan sebagainya.
1: Luas lagi orang bilang pengetahuan, ilmu. Sebab cabaran ni ada di mana-mana, Puan. Benar. Kalau sekadar ingin masuk mencuburi dalam bidang tanpa ilmu yang orang bilang cukup, itu memang akan menyebabkan kita ni ialah mungkin sesat di separuh jalan. Jadi malu bertanya sesat jalan. Yang paling penting kalau ada peluang sebegini Biz Franchise Sabah 2026 ni, orang bilang janganlah biar akan berlalu peluang keemasan ini. Baik, sebenarnya masa masih lagi panjang, okay, dan banyak lagi kita ingin kongsikan tentang Biz Franchise Sabah 2026. Namun sebelum itu, kita berehat seketika dan pastinya kita akan kembali selepas ini hanya di Sabah FM. Bagus, Pak.
4: Dia macam tiba, tapi tak apa. Dia macam tiba-tiba-tiba, tapi

0: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi. Ya, baik, Sembang Ekspresi kembali bersama menerusi Ekspresi Inspirasiku. Dan sekarang ni sudah pun dah pukul 11.11 minit pagi. Masih lagi kita bersama menerusi topik yang cukup menarik hari ini, iaitu berkenaan dengan Biz Franchise Sabah 2026. Kalau tadi kita sudah pun ketahui sebelah sedikit tentang apa yang dimaksudkan dengan Biz Franchise Sabah 2026. Dan mungkin sebenarnya ini kita ingin ketahui juga lah, sebab ramai juga yang mungkin berfikir sama ada franchise ni hanya melibatkan perniagaan makanan dan minuman, sama ada betul ataupun tidak. Mungkin Encik Nazir boleh kongsikan betul ataupun tidak, hanya melibatkan makanan dan minuman sahaja.
1: Ya, DJ, inilah soalan yang selalu
0: ditanya.
1: Okay, sebab bila mana operasi franchise ni berlangsung ataupun berlaku, memang ramai yang akan menyangka bahawasanya bila sebut tentang franchise saja, maka makanan dan minuman di dalam fikiran mereka. Mereka hanya membayangkan makanan, mereka membayangkan minuman. Sebenarnya tidak. Okay, sebenarnya tidak. Sebab kalau kita cerita tentang franchise ni, pelbagai sektor yang boleh dikaitkan dalam franchise ni.
0: Sebagai contoh?
1: Contoh dalam sektor pendidikan. Okay, selain daripada pendidikan, kita juga perkhidmatan. Okay, selain daripada perkhidmatan, kesihatan, teknologi, automotif, dan pelbagai lagi.
0: Macam-macam lagi.
1: Macam-macam lagi. Jadi persepsi begini seharusnya bukan hanya kepada makanan minuman saja. Sebab itulah kalau berpandukan kepada acara Biz Franchise ini, kita cuba bawa beberapa jenama acara franchise yang ada melibatkan sektor-sektor yang saya sebutkan tadi, seperti pendidikan, perkhidmatan. Jadi ini satu peluang sebenarnya untuk masyarakat di Sabah kalau berpeluang untuk datang ke acara Biz Franchise yang akan diadakan di SSCC untuk daripada mula 4 hingga 6 hari bulan ni. Okey, selain daripada itu, bila kita melihat kepada perspektif yang luas, maka ini merupakan satu peluang kepada usahawan Sabah khususnya dalam membentuk perniagaan mereka menjadi satu model franchise yang boleh diangkat sama ada di persada tempatan ataupun di persada antarabangsa. Jadi ini, jadi saya lebih suka untuk menyatakan bahwasanya franchise bukan hanya untuk makanan dan minuman, tapi dia lebih kepada sektor-sektor yang berpotensi untuk diangkat sebagai franchise.
0: Jadi sebenarnya itulah yang menjawab persoalan yang mungkin ramai sebenarnya tertanya-tanya bila dengar pasal franchise makanan ataupun minuman. Tapi sebenarnya tidak terhad kepada itu saja, tapi banyak lagi macam-macam, ada automotif, pendidikan, kesihatan. Dan kalau orang bilang ingin ketahui lebih lanjut, kena datang sendiri empat di SICC Wan, empat sehinggalah enam,
2: empat hingga enam September. Kami macam tadi Encik Nanti kata, kita sediakan juga perkhidmatan consultation kan. Kita ada juga menyediakan pelbagai brand yang kita bawa, dan juga tak lupa kita ada, kita bawa satu pavilion, pavilion KPDN itu sendiri bersama agensi-agensi yang terlibat. Kita ada SSM dan juga MyRPO bersekali dengan Pernas untuk memberi consultation dengan lebih dekat dengan pengunjung. Senang, kita biasa kita call kan.
0: Betul.
2: Sekarang ni kita boleh jumpa depan-depan, kita tahu, tanya apa yang patut ditanya dan sebagainya.
0: Kiranya turun padang lah ni program.
2: Kita turun membantu rakyat Sabah.
0: Ya, betul. Jadi sebenarnya kalau ada pertanyaan mereka kan, jadi kena hadirlah untuk ialah lebih senang, lebih memudahkan dengan adanya di SICC untuk beri penerangan. Mungkin sebelum ini memang berminat, cuma tidak tahu mula dari mana. Inilah masanya. Baik Puan, bercakap tentang Pernas ni, mungkin apa yang Pernas boleh tawarkan kepada usahawan yang berminat?
2: Okey, untuk di Biz Franchise itu sendiri, kita cakap lebih pada program.
0: Betul.
2: Pernas ini bukan sekadar membantu dari aspek pembiayaan. Tapi kita juga melihat pembangunan usahawan ni dalam secara lebih menyeluruh lah, orang cakap. Sebab itu kita sediakan beberapa session juga di Biz Franchise ataupun SIE itu nanti. Kita juga ada dua sharing session di atas pentas, di mana pengunjung ataupun usahawan berminat untuk expand their business kepada sektor franchise ni, mm-hmm. boleh dengar kita punya sharing session yang bakal diadakan pada hari pertama, oh. 4 September, mm-hmm. Pada jam pagi, selepas opening ceremony, mm-hmm. Kita ada beberapa wakil daripada Pernas yang akan menyampaikan satu forum ataupun mm-hmm. talk secara menyeluruh berkenaan mm-hmm. Produk Pernas itu sendiri, mm-hmm. dan juga slot yang kedua pada 5 hari bulan September, lebih kepada one-to-one punya interaction bersama public lah, mm-hmm. Dan juga tak terkecuali kita juga ada beberapa aktiviti di bus Pernas dan juga bus agensi-agensi yang terlibat. Kita ada kuis, dan kita ada beberapa merchandise yang kita boleh bagi untuk mm-hmm. kenangan-kenangan. Juga consultation, kita mm-hmm. sediakan satu space untuk consultation one-to-one. Itu yang saya kata, kalau usahawan datang kepada Pernas, iaitu pada bis mancah itu sendiri, kita boleh lihat dahulu apa keperluan mereka. Mm-hmm. Dekat situlah kita boleh tahu.
0: Mengikut kesesuaian.
2: Mm-hmm. Mengikut kesesuaian, sama ada dari segi modal, mm-hmm. dari segi pengetahuan, mm-hmm. Pengurusan atau pembangunan itu sendiri.
0: Mm-hmm. Iya, betul. Dan aktiviti yang cukup menarik lah kiranya. Lebih kepada info dan juga hiburan. Jadi masa yang cukup panjang untuk mereka hadiri untuk dapatkan ilmu lebih lanjutlah tentang dalam bidang usahawan kan, ya, Puan. Untuk mungkin dari skala kecil boleh mereka kembangkan skala yang besar. Baik, berbalik kepada Encik Nazir pula, mungkin boleh kongsikan kalau tadi kita sudah tahu dari segi dari belum dalam perniagaan macam mana untuk masuk dalam bidang perniagaan, tapi bagaimana pula kalau yang usahawan yang sudah mempunyai perniagaan sendiri dan ingin mengembangkan pula, Encik?
1: Ya, okey, Encik. Ini yang saya suka sebenarnya. Mm-hmm. Okey, inilah saya nantikan juga ni. Mm-hmm. Kepada mana-mana usahawan-usahawan yang mempunyai perniagaan sendiri. Mm-hmm. Yakinlah kepada perniagaan, mm-hmm. yang sudah dibina. Dan saya sangat percaya untuk usahawan-usahawan sahabat yang mempunyai perniagaan sendiri ini, mm-hmm. ini merupakan satu platform bis franchise ni untuk bertemu dengan Pernas, untuk berdekat dengan Pernas, mm-hmm. untuk meminta dengan Pernas bagaimana untuk kita kembangkan lebih jauh lagi perniagaan sedia ada. Mm-hmm. Sebab kalau berdasarkan kepada pengalaman, mm-hmm. franchise itu sendiri juga bermulanya daripada perniagaan kecil.
0: Mm-hmm. Betul.
1: Kemudian jadi model perniagaan yang boleh difranchisekan. Mm-hmm. Jadi inilah satu sokongan yang mungkin Pernas boleh berikan kepada usahawan-usahawan, mm-hmm. dalam membimbing, okey, membimbing dan juga memberikan informasi bagaimana untuk meningkatkan model perniagaan yang sedia ada ni kepada sistem franchise itu sendiri. Mm-hmm. Okey. Jadi macam mana pun dari sudut kita membimbing ni, itulah ada beberapa elemen yang perlu kita perkukuhkan, mm-hmm. seperti SOP, mm-hmm. okey, operasi, penjenamaan dan model perniagaan itu sendiri. Jadi saya di sini amat menyerulah kalau dapat mana-mana ada daripada kalangan pendengar sahabat FM sendiri, mm-hmm. yang merupakan usahawan, mm-hmm. yang mempunyai perniagaan, hadirlah dan mm-hmm. bertemulah dengan kami di SICC daripada 4 hingga 6 hari bulan, mm-hmm. ini.
0: Ya, betul. Ya. Ya, jadi ini sebenarnya sangat sesuai untuk mereka yang ingin mengembangkan lagi potensi dari segi ialah ekonomi skala yang lebih besar, betul. Kan usahawan tu, dan memang orang bilang hanya dengan ilmu ini kita dapat tahu yang lebih banyak peluang di luar sana, dan macam mana untuk berani ambil risiko kan, semuanya tu anda boleh ketahui lebih lanjut kalau hadir bersama di SICC, mm-hmm. pada bermula 4 September 2026 sehingga 6 September 2026. Baik, peluang ni sangat menarik khususnya usahawan di Sabah, tapi kita ingin ketahui kenapa kalau tadi kita sudah tahu lokasinya yang kedua ni di negeri Sabah, tapi kenapa sebenarnya peluang ini begitu menarik khususnya mereka yang memang usahawan di Sabah ni, Puan?
2: Kalau kita cakap pasal peluang, DJ, mm-hmm. Saya rasa kita tak patut tengok lokasi Sabah tu sendiri satu cabaran semata-mata, mm-hmm. Sebab mm-hmm. Sabah sebenarnya mempunyai pasaran dan juga identiti kekuatan ekonomi itu sendiri, mm-hmm. macam tadi Encik Nazir cakap, kita ada di Sabah ada pelbagai lagi, mm-hmm. Industri, mm-hmm. yang daripada FMB, mm-hmm. jadi perniagaan tempatan yang mempunyai produk konsep yang unik boleh jadikan dia satu kelebihan lah, mm. bagi saya lah, mm-hmm. So apabila perniagaan tu dah ada modal yang kukuh, mm-hmm. Peluang perkembangan dia bukan hanya di Sabah, mm-hmm. Dia boleh berkembang ke Sarawak, mm. ke Semenanjung Malaysia, malah mungkin mm-hmm. pasaran Borneo, serantau ataupun antarabangsa barangkali kan. So jadi di situ dah juga beef franchise ni diadakan di Sabah. Jadi usahawan ni bukan sahaja dapat berjumpa dengan pemain industri tempatan, tetapi juga membina jaringan dengan pelbagai pihak yang hadir ke expo tersebut. Sebab saya dapat tahu, bukan dapat tahulah, kita nampak keseluruhan exhibitor-exhibitor di SIE ni bukan sahaja exhibitor tempatan, malah juga ada yang datang daripada Indonesia, daripada luar negara dan pelbagai lagi, Brunei dan sebagainya. Jadi ini adalah satu platform yang baik juga untuk usahawan-usahawan yang hadir mendapatkan peluang berjumpa dengan rakan-rakan strategi yang mana yang hadir tu.
0: Betul. Jadi sangat menarik sebenarnya topik hari ini berkenaan dengan Beast Franchise. Jadi masa pun rasanya masih lagi ada, mungkin sedikit sebanyak lah, mungkin pun ingin kongsikan lebih lanjut lah tentang apa yang ditekankan dengan program Sumpah Mani yang berlangsung di SICC ni, Puan.
2: Okay, bagi program Beast Franchise itu sendiri, kita nampak Pernas lebih dekat dengan usahawan. Kita ada 5 koridor yang di setiap negeri, iaitu Johor, Sabah, Sarawak, Penang dan juga Pahang. Jadi diorang biasa akan pergi ke office ataupun telefon. Tapi bila kita buat satu program seperti Biz Franchise ni, dia lagi dekatkan dengan usahawan. Di situlah usahawan akan datang bertemu dengan agensi, kementerian dan juga Pernas sendiri untuk mendapatkan info-info yang macam yang tadi dia cakap, ada yang mereka tak tahu berkenaan dengan franchise pun. Jadi di sini yang cakap adalah satu peluang yang perlu kita grab untuk mereka tanya lagi dekat. Tapi untuk makluman JJ juga, kita ada juga, tadi saya tertinggal, kita ada juga satu program Biz Clinic.
0: Biz Clinic
2: Biz Franchise. Jadi Biz Clinic ni, dia what can we say, dia lebih dekat lagi dengan usahawan. Di mana kita ada satu not saying private punya discussion, tapi kita lebih kurang 60 usahawan yang akan datang untuk kita bagi consultation table to table. Kita ada bawakan juga ramai rep daripada Pernas itu sendiri, daripada beberapa jabatan-jabatan pembiayaan, investment dan sektor pembangunan dan sebagainya untuk consultation one to one bersama dengan usahawan. Jadi whoever yang berminat untuk join kita punya Biz Clinic ni, boleh komunikasi terus dengan Cik Nazir. Cik Nazir orang kata kat sini dah jadi CEO of Pernas di Sabah. Jadi apa saja memang usahawan akan cari Cik Nazir. So Biz Clinic kita akan adakan pada hari Ahad ni di SICC sendiri, level 5 pada pukul 9.30 pagi. Jadi untuk mendaftar, boleh komunikasi dengan Cik Nazir. Kita akan share nanti the poster dekat kita punya social media.
0: Iya, baik. Apapun semuanya di hujung jari sekarang ni, Puan.
2: Betul.
0: Jadi mungkin ada yang terlepas kan dengan perkongsian, ialah info-info macam mana dapatkan ialah info untuk berhubung terus dengan Encik Nazir ataupun macam mana tentang Biz Franchise ini berlangsung kan, semuanya boleh anda saksikan ataupun ikuti menerusi ruangan media sosial di Facebook. Dan Facebook apa, Puan, yang boleh mereka cari untuk dapatkan info selanjutnya?
2: Boleh ke Pernas Official, sama ada di Facebook, Instagram, kita ada TikTok, LinkedIn dan pelbagai platform digital yang ada. Kalau nak senang, kita buat tag hashtag cari Pernas, you all akan jumpa.
0: Ya, betul. Okey, jadi semuanya info anda boleh dapatkan di ruangan media sosial. Dan apapun masa mencemburui kita, tidak sah sebenarnya, Puan, kalau kita tidak dengarkan sedikit message terakhirlah dari Encik Nazri kepada pendengar Sabah FM yang berminat untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka, Encik.
1: Baik, terima kasih DJ. Okey, kalau macam tu saya pun mau sebut di sinilah kepada pendengar-pendengar, ambillah peluang.
0: Betul.
1: Ambillah peluang. Dan kali ini peluang ni yang sangat dekat untuk bersama Pernas. Jadi saya betul-betul mau mengajaklah, menyuruh kepada semua pendengar ataupun semualah di negeri Sabah ini, khususnya di kawasan Kota Kinabalu, sama ada dia usahawan ataupun dia bakal usahawan yang mau menceburkan perniagaan dalam bisnes franchise ni sendiri, untuk datang ke Biz Franchise Sabah 2026 dari 4 hingga 6 September di SICC Kota Kinabalu. Jangan rasa segan, jangan rasa malu. Okey, datang saja. Okey. Jadi kalau ada idea ke ataupun ada perniagaan ataupun ada impian mahu kembangkan perniagaan, sila datang.
2: Betul.
1: Hadirlah ke SICC.
0: Ya, betul.
2: Selama 3 hari pernah saya berkampung kat sini.
1: Yes. Uh-huh.
0: Masa yang cukup panjang.
2: Masih cukup panjang. Bermula pada 10 pagi sehingga 8 malam. Pernah akan berada di situ.
0: Ya, betul. Untuk bantu mereka yang mungkin ingin mengembangkan lagi dan ataupun mungkin ingin berjinak-jinak dalam bidang usahawan. Semuanya ada di sana. 3 hari bukan sehari. Masa yang cukup panjang. Jadi orang bilang tidak alasan untuk terlepas peluang ini. Sebab peluang ini hanya datang orang bilang sekali sahaja. Ya, jadi betul. Ini peluang keemasan, kena kalau risau cabaran, risiko dalam bidang usahawan ni, kita faham jatuh bangunnya bagaimana, tapi inilah sebenarnya kita kena cukupkan ilmu untuk sebelum kita memulai langkah mengembangkan ataupun masuk dalam bidang usahawan ini dengan adanya bantuan Biz Franchise.
2: Hashtag cari pernah.
0: Iya, betul. Jadi apapun, sekali lagi terima kasih untuk tetamu yang sangat istimewa, Puan Nur Syuhada binti Hamid, Ketua Jabatan Komunikasi Strategik Pernas, dan Encik Muhammad Nazir Khan Maruf selaku Ketua Pejabat Koridor Sabah Pernas menerusi Sembang Ekspresi. Apapun, saya doakan agar semuanya berjalan dengan lancar di SICC 4 hingga 6 September ini dengan adanya program Biz Franchise Sabah 2026.
1: Terima kasih.
0: Ya, baik. Dan sampai kita bersua lagi.

0: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi. Ya, baik, kembali bersama menerusi Sembang Ekspresi untuk hari ini 11.37 minit pagi ketika ini. Kalau tadi kita sudah pun bersama dengan tetamu istimewa, dan kali ini kita bersama dengan tetamu yang juga istimewa, iaitu bersama dengan Encik Tuan Haziq Azrai bin Tuan Hazli, selaku Eksekutif Pusat Kecemerlangan Kesukarelawan KOF, Yayasan Sukarelawan Siswa, Kementerian Perpaduan Negara. Dan juga kita bersama dengan Encik Muhammad Fauzan Hadri Hadhari bin Muhammad Syawal, selaku sukarelawan siswa Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya. Jadi mungkin boleh perkenalkan diri dulu, mungkin bersama dengan Encik Tuan Haziq Azrai dulu. Boleh mulakan perkenalkan diri.
1: Okey, baik, terima kasih. Selamat pagi Kopi Senangan. Terima kasih saya ucapkan kepada RTM atas jemputan pada hari ini. Baik, nama saya Tuan Haziq Azrai bin Tuan Hazli. Saya adalah eksekutif di Pusat Kecemerlangan Kesukarelawanan daripada Yayasan Sukarelawan Siswa Kementerian Perpaduan Negara. Bersama dengan saya
2: Dan saya Muhammad Fauzan Hadari bin Muhammad Syawal, merupakan petugas alumni bagi Misi Sabah 2026, nombor badan 2 YSS 2333, daripada Yayasan Sukarelawan Siswa YSS.
0: Ya, baik, apapun cukup menarik topik yang hari ini, iaitu berkenaan dengan Madani Berkhidmat Misi Sukarelawan Siswa ke Sabah 2026. Jadi sebelum mungkin kita boleh pergi lebih lanjut, mungkin boleh kongsikanlah serba sedikit tentang mengenai Yayasan Sukarelawan Siswa ataupun YSS ni.
1: Baik, terima kasih. Yayasan Sukarelawan Siswa ataupun dikenali sebagai YSS telah ialah sebuah entiti penuh di milik Kerajaan Malaysia, iaitu di bawah Kementerian Perpaduan Negara. Untuk makluman pendengar dan juga puan, bahawa YSS dilancarkan pada tahun 2012, yang mana di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, dan dahulunya dikenali sebagai Kementerian Pengajian Tinggi. Baik, untuk makluman puan, pada tahun 2022, YSS telah dipindah fungsikan kepada Kementerian Perpaduan Negara pada 3 Disember 2022, dan YSS committed untuk membudayakan kesukarelawanan melalui perpaduan dan integrasi nasional dalam kalangan rakyat Malaysia. Untuk pengetahuan juga, pada semenjak tahun 2012, YSS telah menjayakan lebih daripada 105 misi sukarelawan, merangkumi daripada Borneo, iaitu di Sabah, Sarawak, Semenanjung, dan juga di Asia Tenggara, iaitu di Laos, Indonesia dan juga di Vietnam. Dan program-program kami ini kami jalankan bersama-sama dengan rakan strategik, yang mana kami memfokuskan kepada golongan B40 dan juga dengan golongan-golongan yang berkeperluan lah. So semenjak sehingga kini kita telah melahirkan seramai 2,618 orang sukarelawan siswa, yang mana kita latih mereka untuk inklusif dan imersif dari segi pembelajaran, di mana mereka ni dilibatkan bersama dengan penduduk kampung. Mereka belajar bagaimana kehidupan di kawasan-kawasan pedalaman, di kawasan bandar dan sebagainya, dan melatih mereka secara tidak langsung untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa hadapan, yang mana mereka membawa suara-suara komuniti di kawasan pedalaman dan juga kawasan-kawasan bandar lah.
0: Ya, baik, itu sebenarnya serba sedikit tentang Yayasan Sukarelawan Siswa ataupun YSS yang dikongsikan oleh Tuan Haziq. Dan balik kepada Tuan Fauzan pula, ya, mungkin boleh kongsikanlah, ceritakan serba sedikit mengenai program Madani Berkhidmat Misi Kesukarelawan Siswa ke Sabah 2026 ini.
2: Baik, untuk tahun ini merupakan tahun yang ke-10 Yayasan Sukarelawan Siswa berbakti di bumi Sabah. Jadi sehingga tahun lepas, sebanyak 23 misi telah dilaksanakan sukarelawan siswa ke Sabah, dan ditempatkan ke 50 lokasi yang berbeza lah. Jadi pada tahun ini, misi Sabah sudah bermula pada 1 hari bulan September sehingga 18 hari bulan September 2026 nanti, dan seramai 103 orang peserta sukarelawan siswa dari pelbagai institusi pengajian tinggi akan dikumpulkan dan digabungkan dan diagihkan kepada 7 tempat yang berbeza. Ya, salah satunya iaitu SK Tun Dato' Haji Mustafa Kudat, SK Padang Pulau Banggi, SK MK Tandek 2 Kota Marudu, SK Melangkap Kota Belud, SK Melalap Tenom, SK Sinaron Tengah Suk, dan SK Inarat K9 di Tongod.
0: Ya, baik, dan itu antara sekolah-sekolah yang terlibat.
2: Betul.
0: Baik, apapun berbalik kepada Tuan Haziq lah. Iyalah, bila kita sebut pasal projek utama ni kan, kita ingin ketahui jugalah antara projek utama yang dijalankan di 7 daerah tersebut.
1: Baik, kita ada 7 daerah yang kita akan masuk. Mm-hmm. Baik, kita bermula dengan di kawasan yang paling dalam yang kita masuk pada tahun ini adalah di SK Inarak Tongod.
0: Oh.
1: Di kawasan tengah-tengah mm-hmm. Sabah, iaitu mm-hmm. kita akan menjalankan projek pemasangan lampu solar.
0: Mm-hmm.
1: Dan seterusnya kita pergi pula di SMK Tandik 2 di Kota Marudu, itu projek-projek berasaskan penanaman pokok bakau.
0: Mm-hmm.
1: Lepas tu kita pergi pula kepada SK Melalak di Tenom, kita akan membuat projek berkenaan dengan galeri murut, galeri etnik murut lah.
0: Oh.
1: Kita nak memperkenalkan, kita nak preserve mm-hmm. apa yang ada di sana. Seterusnya kita pergi pula kepada SK Sinarun Tengah
0: mm-hmm.
1: esok, yang mana kita akan membuat mural perpaduan.
0: Mm-hmm.
1: Dan seterusnya kita pergi pula kepada di SK Melangkap Kota Belud, yang mana kita tahu itu adalah kawasan mm-hmm. pelancongan. Jadi
0: betul,
1: kita akan buat projek-projek berasaskan pelancongan.
0: Mm-hmm.
1: Dan seterusnya kita pergi pula kepada SK Padang di Pulau Banggi, yang mana di kawasan pulau terbesar di Malaysia, kita membuat projek-projek berasaskan keceriaan sekolah.
0: Mm-hmm.
1: Dan yang terakhir sekali, kita pergi pula kepada SK Tun Datuk Haji Mustafa di mm-hmm. Kudat, yang mana kita akan menjalankan projek-projek berasaskan berasaskan STEM. Dan itu adalah projek-projek utama, tetapi mm-hmm. kita akan ada sampingan-sampingan projek selain pada itu, yang mana kita berasaskan pula dengan 6 teras yang kami, pihak Yayasan Sekolah Siswa, kami bawakan, iaitu teras yang pertama adalah perpaduan
0: mm-hmm.
1: dan pemekasaan komuniti,
0: mm-hmm.
1: yang kedua penambahbaikan pendidikan
0: mm-hmm.
1: dan pembangunan kapasiti, yang ketiga kesihatan dan kesejahteraan,
0: mm-hmm.
1: yang keempat transformasi digital,
0: mm-hmm.
1: yang kelima ketahanan terhadap impak perubahan iklim dan kelestarian alam, dan yang terakhir sekali adalah mobilisasi impak sosial.
0: Iya, dan itu antara projek utama yang kiranya cukup menarik lah, mengikut kesesuaian di lokasi masing-masing, lokasi yang terpilih, hmm. Yang mana juga sebenarnya ini untuk mencerminkan lagi budaya orang bilang Sabahan,
1: ya,
0: dengan keunikan kepelbagaian di lokasi masing-masing. Jadi sebenarnya itulah orang bilang, bukan biasa-biasa sebenarnya pemilihan lokasi ini, banyak yang perlu diambil kira untuk projek utama ini dijalankan di 7 daerah tersebut.
1: Ya,
0: baik, berbalik kepada Tuan Encik Fauzan pula.
2: Ya,
0: okey. Baik, ini sebenarnya cukup menarik proses yang perlu mereka lalui, dan peranan sukarelawan siswa di lapangan ni bagaimana pula?
2: Okey, baik. Untuk pengetahuan semua orang, kalau ditanya tentang proses, sebenarnya kami sukarelawan siswa akan ada persediaan
0: mm-hmm.
2: sebelum kami ke lapangan lah.
0: Oh, okay.
2: Jadi itu digelar sebagai pre-departure training,
0: mm-hmm.
2: Dan sekarang kami sudah melaluinya dan setelah tengah melaksanakannya
0: mm-hmm.
2: di UiTM Cawangan Sabah.
0: Mm.
2: Jadi kami akan berpusat di situ selama 4 hari, bermula daripada 2 hari bulan sehingga 4 hari bulan.
0: Mm-hmm.
2: Okay, di situlah di mana kami akan mendapat persediaan dari segi ilmu,
0: mm-hmm.
2: pengetahuan dan kemahiran.
0: Mm-hmm.
2: Jadi antara slot-slot yang kami akan ikuti termasuklah tentang pengenalan tentang Sabah, do's mm-hmm. and don'ts, and then slot pengenalan lokasi misi yang ada, and then kami akan slot Sustainable Development Goals, SDG juga,
0: mm-hmm.
2: dan slot Individual Wellbeing Instrument, IKI,
0: mm-hmm.
2: Pertolongan cemas, dan banyak lagi lah yang mm-hmm. akan kami dapat. Jadi apabila kami berada di lapangan nanti, kami akan melaksanakan beberapa projek mengikut teras-teras yang kami dapat tadi. Jadi di situ pada masa yang sama kami akan menerapkan tentang SDG juga, Sustainable Development Goals,
0: mm-hmm.
2: di mana aktiviti-aktiviti itu akan mendapatkan elemen-elemen SDG lah.
0: Mm-hmm.
2: Di situ program-program akan melibatkan pelbagai lapisan masyarakat, tidak kira yang warga tua ke, golongan belia, remaja, murid sekolah ataupun kanak-kanak sendiri.
0: Mm-hmm.
2: Di situ selain daripada itu juga akan ada beberapa perkara yang menarik dan unik tentang misi ini, di mana kami akan diberikan tinggal bersama keluarga angkat,
0: oh.
2: sepanjang berada di lapangan. Jadi sepanjang 10 hari di lapangan
0: hari
2: tu, kami akan, yes,
0: angkat.
2: Kami akan ada keluarga angkat,
0: wow.
2: lah. Jadi kami bukan sahaja menjalankan aktiviti bersama komuniti sahaja,
0: mm-hmm.
2: Tetapi kami juga berpeluang untuk tinggal bersama mereka dan mengenali kehidupan dan adat budaya, serta macam mana masyarakat setempat itu melaksanakan aktiviti-aktiviti seharian.
0: Mm-hmm.
2: Selain melaksanakan projek ni juga, kami diberikan tugasan untuk fahami dan
0: mm-hmm.
2: selami adat, budaya resam dan warisan masyarakat di tempat-tempat yang kami diberikan,
0: mm-hmm.
2: dan ini merupakan selaras dengan inisiatif daripada Kementerian Perpaduan Negara,
0: mm-hmm.
2: iaitu ini warisan kita, di mana sepanjang di lapangan kami akan perlu mengambil peluang dan mengenali tentang serta mempelajari bagaimana elemen budaya seperti bahasa,
0: mm-hmm.
2: pakaian tradisional, makanan, alat muzik serta kepelbagaian etnik yang ada di Sabah itu dapat kami ambil sebagai info ataupun ilmu tambahan kami lah, mm-hmm. begitu. Jadi dalam bagi kami, pengalaman yang kami akan rasai ini sungguh bermakna lah, kerana bukan sahaja dapat memberikan sukarelawan semata-mata, tetapi dia akan dalam masa yang sama akan membeli pelajaran juga kepada kami. Jadi dapat dilihat sendiri dengan kepelbagaian budaya dan bangsa di Sabah ini, ini menunjukkan identiti dan juga warisan negara kita lah. Selepas semua projek selesai nanti, kami akan kembali semula ke UiTM Cawangan Sabah dan melaksanakan post mission pula. Di situ kami akan buat pembentangan kepada panel penilai. Kami akan berkongsi tentang projek-projek yang telah dilaksanakan sepanjang 10 hari di lapangan, dan di situ juga kami akan memberikan dorang pembentangan tentang impak yang diberikan kepada komuniti setempat pada 10 hari itu.
0: Iya, baik, pengisian yang orang bilang cukup padat dan juga masa yang begitu panjang 10 hari, di samping menyampaikan info membantu secara sukarelawan, tapi juga inilah misi dan visi untuk menyelami kehidupan seharian masyarakat-masyarakat yang ialah tujuh lokasi yang terpilih dalam melaksanakan misi dan visi ini, menjayakan Madani Berkhidmat, yang mana misi sukarelawan siswa ke Sabah 2026. Dan apapun ni cukup menarik dan masa mencemburui kita sebenarnya. Jadi semoga dengan perkongsian ini memberi manfaat dan impak yang sangat positif untuk menarik minat masyarakat di luar sana untuk lebih, orang bilang, lebih banyak turun padang program seumpama yang dapat membantu antara satu sama lain. Okey, dan salah satunya seperti inilah Madani Berkhidmat. Baik Tuan, mungkin berbalik kepada Tuan Haziq terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri sesi pagi ini. Mungkin sebarang maklumatlah yang ingin dikongsikan kepada pendengar Sabah FM berkenaan dengan misi ini, Tuan.
1: Baik, terima kasih. Sebagai penutup, kami ingin menjemput orang ramai yang berada berdekatan dengan sekitar lokasi yang kami pergi ini untuk turut hadir dan ataupun memeriahkan program-program yang telah kami rancang. Dan kalau ingin tahu lebih lanjut berkenaan dengan Yayasan Sukarelawan Siswa, boleh ikuti kami di media sosial kami, iaitu Yayasan Sukarelawan Siswa di Facebook dan serta Instagram, dan bagi TikTok, kami pun ada TikTok juga, iaitu di @sukarelawan YSS.
0: Iya, baik. Dan macam mana, bagaimana pula dengan Encik Fauzan pula?
2: Okey, baik. Untuk kepada pelajar IPT di seluruh Malaysia, sedikit infolah untuk pengetahuan anda semua. Sekiranya anda berminat untuk menyertai sukarelawan siswa tahun pada tahun-tahun akan datang, pada tahun setiap tahun akan dilaksanakan temu duga di pada bulan Januari, yang akan berpusat di Semenanjung dan juga Sabah serta Sarawak lah. Ikut tempat yang diberikan, dan boleh ikuti media sosial YSS untuk mendapatkan perkembangan akan datang. Dan selain misi sukarelawan, terdapat juga banyak lagi projek-projek sebenarnya selain daripada sukarelawan semata-mata, sebab kami akan ada projek khas, program sukarelawan, projek kolaborasi bersama rakan strategik YSS, dan banyak lagi. Jadi jangan lupa ikuti media sosial YSS dan juga WhatsApp channel YSS untuk mendapatkan perkembangan. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM yang ada memberikan peluang dan ruang untuk memberikan kami untuk berkongsi pengalaman pada hari ini. Itu sahaja.
0: Ya, baik. Terima kasih sekali lagi sebab ialah sudi datang ke Konti juga untuk kongsikan sedikit tentang Madani Berkhidmat, misi sukarelawan siswa ke Sabah 2026 yang sekiranya sangat peluang keemasan. Tidak semua, tidak selalu kita dapat lihat ataupun turun padang menyelami kehidupan seharian masyarakat dalam tujuh lokasi yang terpilih ataupun tujuh daerah yang terpilih, yang kiranya bertuah untuk dijayakan Madani Berkhidmat, misi sukarelawan siswa ke Sabah 2026. Baik, apapun masa mencemburui kita, sekali lagi terima kasih diucapkan untuk Encik Tuan Haziq Azrai bin Tuan Hazli selaku eksekutif Pusat Kecemerlangan Kesukarelawan KOF, Yayasan Sukarelawan Siswa Kementerian Perpaduan Negara, dan juga bersama dengan Encik Muhammad Fauzan Hadhari bin Muhammad Syawal selaku sukarelawan siswa Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya. Sekali lagi terima kasih, dan sampai kita bersua lagi.

Cansa cara suara di radio tapi kawan yang sentiasa ada. Bersama DJ Edit Dawes, Wigman ekspresi inspirasiku.

0: Agusma.
1: Ya, selamat tengah hari ekspresi inspirasi ku. Kita kini berada di jam yang ketiga. Apapun kita bersama menerusi pusingan yang ketiga ini, lagu playlist hari ini jangan lupa untuk terus hantarkan permintaan lagu anda. Ramai sudah yang hantarkan. Ya, WhatsApp kami di 0194904848. Kita akan nantikan di jam yang terakhir, pusingan yang keempat, ide tekan mainkan lagu-lagu permintaan anda. Yang paling cepat, yang paling tepat, lagu anda akan dimainkan. Sabar. Okey, kita nantikan di jam yang terakhir nanti. Okey, dan seketika waktu nanti untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan sekitar Kota Kinabalu pada hari ini adalah pada pukul 12.17 mini tengah hari.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

Bagus Bagus. Selamat tengah hari ekspresi inspirasi ku. Salam hari ini 3 September 2026. Ha, Edit masih lagi setia bersama dengan anda sehinggalah pukul 2 petang nanti. Yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan. Jangan lupa pakai tali pinggang keledar dan juga gunakan signal anda. Okey, dan apapun di jam yang terakhir nanti, mungkin ada yang terlepas hari ini menu playlistnya tema apa? Tema berkumpulan. Jadi boleh WhatsApp kami di 01949 048 48 sampai FM Pakuspa.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Ya, jaga kesihatan, hati-hati di mana jua anda berada, apatah lagi kalau keluar rumah berurusan, jangan lupa untuk pakai pelitup separuh muka. Okey, dan sebenarnya makluman status kualiti udara negeri Sabah yang mana berdasarkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada pukul 8 pagi 3 September 2026, beberapa kawasan di Sabah merekodkan bacaan dalam kategori tidak sihat, manakala Sandakan berada pada tahap sederhana. Untuk Tawau, IPU bacaan 153 iaitu tidak sihat, manakala Sandakan IPU 88 tahap sederhana, Kota Kinabalu IPU 164 tahap tidak sihat, manakala Kimanis IPU 165 tahap tidak sihat, Keningau IPU 165 tahap tidak sihat, dan juga Politeknik Kota Kinabalu IPU 166 juga tahap tidak sihat. Jadi kita dinasihatkan agar ambil langkah berjaga-jaga, khususnya ketika keadaan jerebu berlaku, kurangkan aktiviti luar yang tidak perlu, terutama bagi kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai masalah pernafasan. Dan pastikan pakai pelitup muka kalau keluar rumah, dan juga pastikan pengudaraan yang baik di dalam rumah ataupun bangunan. Okey, dan juga jangan lupa untuk sentiasa pantau ataupun semak status kualiti udara negeri Sabah, dan

0: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Ekspresi inspirasi ku jam yang terakhir. Selamat tengah hari untuk anda. Jadi selama sejam, satu tengah hari sehinggalah pukul 2 petang, lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita yang kita akan dengarkan lagu hari ini. Lagu temanya berkumpulan. Jadi kita semoga anda terhiburlah dengan permintaan lagu-lagu pendengar. Okey, dan kita akan nantikan juga 1.30 minit tengah hari nanti. Seperti biasa kita akan bersama menerusi berita Sabah FM.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami, kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.
1: Penyakit kaki gajah, kenali tanda bertindak awal.
2: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya, sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
1: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

0: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Ya, ekspresi inspirasiku, kita sudah pun sampai di penghujung pertemuan kita hari ini, hari Khamis 3 September 2026. Edit bersama dengan anda selama 4 jam 10 pagi sehingga pukul 2 petang ini. Dan semoga anda terhibur di jam yang terakhir ini. Kita bersama dengan lagu-lagu pilihan anda, susun atur playlist pilihan pendengar. Menu playlist hari ini, lagu tema berkumpulan. Besok masih lagi ada, temanya bebas. Jadi anda boleh simpan nombor kami sedia 019-490-4848. Okey, sentiasa pantau bacaan IPU di kawasan anda dan pastikan kalau keluar rumah, pastikan pakai pelitup separuh muka. Dan kalau tidak ada kepentingan untuk keluar ataupun aktiviti di luar, hadkan dulu aktiviti anda, okay, yang membabitkan perlu keluar rumah. Apatah lagi yang perlu bawa kanak-kanak, kan, pakailah pelitup separuh muka. Kalau tidak ada urusan yang penting, eloklah untuk berada di rumah ataupun dalam bangunan. Okay, baik, apapun, jangan ke mana-mana sebab lepas ni kamu akan bersama dengan DJ Nodi dan Kak Lang menerusi Bahagia Melatu. Janji Dangar akan bersama dengan anda sebentar sahaja nanti. Dan nampaknya jam sudah pun menghampiri pukul 2 petang. Dengan ini saya rakan penyampai radio anda, DJ Edith, mengundur diri di ruang udara. Bye.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Bapak Ngam Latu.
1: Bang Ngam Latu. Dan napasnya untuk hari ini, hari Khamis.
2: Betul.
1: 3 September 2026.
2: Sedar Nadi, hari ketiga ketiga sudah kita kan?
1: Hari
2: bulan
1: keempat.
2: September.
1: Oh ya, hari ketiga.
2: Dalam bulan
1: betul.
2: September.
1: Ah, betul. Dan napasnya juga di kesempatan menyalakan ialah Ngam Ngam on air hari ini. Jadi saya mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran lah untuk abang saya lah.
2: Wow.
1: Wah, hari ini 3 September.
2: Wow. Jadi apa hadiahmu untuk dia?
1: Doa yang
2: doa yang berkatlah. Jangan risau bang, doa itu lebih bermakna dari segala-galanya.
1: Betul. Jadi selamat ulang tahun kelahiran untuk abang tersayang.
2: Siapa nama dia?
1: Jolens.
2: Jolens. Harap-harap dia dengar radio lah. Tak tahu lah kalau didengarkan.
1: Okay, right. Dan apasnya untuk jam yang pertama kita ada belajar bahasa etnik.
2: Baik, macam biasa satu jam ni kita ada kelas bahasa etnik. Tapi saya mengharapkan cikgu-cikgu kita hadir.
1: Betul.
2: Mentang-mentang cuti sekolah, Nodi. Cikgu-cikgu pun ikut bercuti, Nodi. Cuti sekolah kan.
1: Jangan bilang masih rehat-rehat dulu lah ni utak nih, dia bilang.
2: Jadi kasih rehat lah dulu kita nanti.
1: Janganlah. Okay, belajar bahasa etnik untuk petang ini ialah.
2: Yang pertama, selalu rugi. Bersabar ya.
1: Itulah. Kadang-kadang kita mau kasih nasihat kawan-kawan kita kan, mungkin kita mau dia tidak berapa
2: paham
1: bahasa apa bahasa Melayu, jadi kita kasih bahasa yang lain.
2: Kalau kau memang tahu bahasa mulu di kalau begini. Nah, berpikir kan. Tunggulah
1: dia,
2: nanti.
1: Tunggulah nanti kawan-kawan yang lain bantul kan dalam bahasa dusun.
2: Pastu terus kau ingatkan.
1: Iya, betul.
2: Baik.
1: Kita jarangkan bertutur dalam bahasa ibunda.
2: Kamu pun dengan keluarga pun mungkin bertutur bahasa Melayu kan?
1: Bahasa Melayu campur-campur jelas sikit.
2: Campur-campur lah. Kawan-kawan pun di office begitu juga bahasa Melayu juga ada orang.
1: Betul. Okey, kamu boleh komen di Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami iaitu
2: komen di Facebook di WhatsApp 0194904848. Voice note kami alo dulu.
1: Betul.
2: Orang tamak selalu rugi. Bersabar ya.
1: Bersabarlah. Okey, kita lakukan dengan Velvet dan juga Marsha, Aramaiti.
2: Ya, Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Okay, Sabah FM bagus sebab 2.16 minit petang. Selamat petang untuk kamu semua. Dan macam kita cakap tadi, untuk jam yang pertama kita dah belajar bahasa etnik.
1: Ya, orang tamak selalu rugi. Sabar ya.
0: Iya, betul.
1: Baik, okay. Kita mulakan dengan Cikgu Hasna Nawah. Bugis Bo ni. Mana dia tu?
0: Tau tamaha silaluna rugi. Sabar aki. Tau tamahak. Oh, tamahak ni tamak lah kan. Tamak, okey.
1: Silaluna
0: rugi.
1: Selalunya orang tamak, selalunya rugi. Sabar aki ya.
0: Okay.
1: Sabar aki ya.
0: Lagi kita
1: ada Sinarjita. Bahasa Bisaya Bofet. Ulun tamaha insaru rugi. Basabar oni.
0: Basabar oni.
1: Woi, ulun tamaha. Gitulah tu akibatnya.
0: Betul. Lagi kita ada si Rosda Bajil di Kampung Lia Bastan di Kota Merudu. Dia bilang kalau dalam bahasa Dusun Kimaragang Tandik, tulun dit atama asarok orugi. Sumambar nopolah kiyoh, dia bilang.
1: Sumambar tu sabar. Sumambar nopolah kiyoh. Okay. Tulun ya, tulun.
0: Tulun
1: si
0: orang.
1: Si Rosie Williams Z, Dusun lah nadi. Dusun.
0: Tulun mana? Tulun.
1: Tadi kan kau berpikir apa mami, itu orang?
0: Mami maha asar orugi asabar kiyoh, dia bilang.
1: Nah, dia
0: lah kalau gitu pun tamak tamaha lah.
1: Dia lah. Mami maha.
0: Mami maha. Asaru orugi. Sabar kyo.
1: Sabar kyo.
0: Tapi sekarang ni tak sabar wa.
1: Hai, mana sabar. Kalau boleh tak sabar mau tunggu habis kerja.
0: lagi sih, tapi si Saiful ini masih tengah type lagi ya.
1: Okey.
0: Mak sabar nak oh, dia bilang.
1: Dia tambah di ujung dia
0: betul.
1: Lagi nanti.
0: Okey, dalam bahasa etnik Kagayan kalang.
1: Jamak napsuhan. Kamu muhan nalugi. Maksabanako. Terima kasih Saiful.
0: Okey, kamu boleh terus komen-komen lepas ini kita kasih baca lagi. Kita ada lagu ini, lagu daripada si Boy Hazir, Sumandak Kacukan.
1: Ya, Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Setiap pagi, kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita? Rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan. Bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Yep, janji dengar lagu tadi, lagu daripada Daniel. Lagunya bertajuk Buta Salam Mag Sabab.
1: Ya, terus membawa kita ke 2:27 minit petang.
0: Betul. Okey, dan kita terus sambung belajar bahasa etnik untuk ini petang. Orang tamak selalu rugi. Bye. Sabar sajalah.
1: Kita mulakan dengan si Rohani Abdullah. Dusun Kulu dia bilang, okay. Tolong nopo ditamaha nga asaru orugi. Sabaron nopo.
0: Okey. Lagi kita ada si Alice Raymond. Dia bilang ni dalam bahasa etik Iban Sarawak, orang ngamu selalu rugi, nuan patut sabar.
1: Nuan patut sabar. Si Skandar murut nabai keningau. Dia bilang, ulun tamaa masaruk marugi. Sumabar ya.
0: Murut nabai keningau. Lagi kita ada si Emma ini bisa ya ni kan. Ulun madamba selalu rugi. Basabaroni.
1: Ba, kamu komen-komen lagi. Kalau ada nanti kami akan terus baca. Cikgu-cikgu mana semua ni bercuti
0: ni. Oh, ada kerjaan kali ya.
1: Iya, okey.
0: Okey, jom kita dengarkan lagu ini. Lagu daripada Julita J Andaun. Lagunya bertajuk Rinduhku di Dataran Bengkokah. Nah, kalang pernah sampai saya di Bengkokah?
1: Belum.
0: Oh, ini mau kena mau sampai ini. Tapi kita dengar dulu lagu ya lah, nanti baru sampai ya.
1: Baik, okey, bersama dengan kami di Sabah FM.
0: Bagus banget.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus banget.

Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar.

0: Ya, bersama FM Bagus Bar untuk anda semua. Terus jangan lupa ini banyakkan minum air.
1: Ya, betul. Keadaan jerebu sekarang ini masih lagi melanda negeri kita.
0: Betul. Kan? Jadi pastikan juga kita sentiasa bersiap siaga dan dengan membawa itu penutup muka lah kan, penutup muka.
1: Semalam hujan lebat, harap-harap itu juga memberi di tempat saya lah atau tempat kau. Harap-harap itu juga sedikit sebanyak mengurangkanlah keadaan jerebu. Kalau kita tengok sekarang pun Nodi di KK
0: macam ada turun sudah.
1: Kemarin 177 kan. Hari ini dalam 158.
0: Betul.
1: Apa ni jerebu di kawasan Kota Kinabalu.
0: Betul.
1: Terus Sandakan pun sudah pulih. 93. Turun sudah. Di Keningau pun masih lagi lah dalam keadaan tidak sihat lah, sama macam di KK 156 bacaan IPU.
0: Betul. Sebab kemarin dia macam warna merah kan.

0: Apa ni warna apa ni, warna-warna apa ni?
1: Kebanyakan apa ni? Warna kuning kemarin.
0: Kemarin kuning yang bodoh, very unhealthy tu.
1: Tidak sehat kau tiada. Tapi di Sarawak
0: juga masih ada sedikit menurun.
1: Masih ada menurun
0: masih
1: juga.
0: Lagilah,
1: masih ada kawasan yang merah juga.
0: Betul. Jadi apapun, sentiasa berhati-hati, berjaga-jaga dan ialah masih lagilah kurangkan aktiviti di luar lah. Dan yang paling penting juga, kalau hujan tu jangan hujan. Nah, jangan.
1: Oh betul lah. Sebenarnya hujannya tu ketika jerebu ni dia tidak begitu baik. Untuk keadaan kita kan.
0: Betul. Okey, terima kasih kawan-kawan kita di sini si
1: Lan Pondoi.
0: Pondoi dia bilang nah itu dia dengar terus lagu apa ni dataran Bengkoka terus dia pun bilang tetap selalu di mana sungai Bengkoka dia bilang.
1: Oh okey.
0: Lebau toma'a war rugi sabar yo dia bilang.
1: Bahasa apa tu?
0: Sungai Bengkoka.
1: Sungai Bengkoka apa? Memang Bengkoka. Itulah etik sungai lah.
0: Etik sungai.
1: Okey, siaran. Okay. Aran bahasa Sungai Segama. Mana dia? Ulun ajalu selalu arugi. Ngot sabora dia bilang. Ada lagi ayat contohnya Nudi. Ulun ajalu selalu arugi. Ngot sabora arumayan perasaan gunai. Hawa nafsu. Jangan ikut perasaan hawa nafsu dia bilang.
0: Betul. Okey, lagi kita dari Sirina dia bilang ulun tamah hati selalu marugi sabar ayo
1: itu
0: dia bilang.
1: Murut Buffett. Lagi komen ada lagi pusingan yang terakhir untuk kita terus sambung kita punya kelas bahasa etnik.
0: Betul. Kita ada lagu daripada Junaidi Ambatik Nakalalansan.
1: Ya, sabar FM.
0: Bagus banget.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Okey, sampai FM Bagus. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami di pusingan yang terakhir sudah untuk belajar bahasa
1: etnik. Pusingan terakhir ya.
0: Ya, betul. Oh,
1: macam orang bertinju ni. Ya, pusingan terakhir sudah.
0: Okay. Tapi itulah, sebenarnya kita ada wartawan jalanan ni sebenarnya.
1: Oh. Wartawan jalanan dan juga menjadi pendengar setia
0: betul
1: kita,
0: Nodi. Terima kasihlah untuk Saldi kan. Kadang-kadang dia selalu juga bagi info juga pasal kita ni.
1: Tadi kita cakap pasal jerebu kan. Jadi dia dengar lah tu.
0: Ya, betul.
1: Apa dia mau kasih tahu ni. Coba
0: kita dengar apa dia bilang.
2: Petang, Nodi. Assalamualaikum Kak Lang.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya. Hari ini ada cantik sikit lah. Boleh nampak sudah sikit-sikit Pulau Gaya tuh daripada KK ini. Kalau kemarin tidak nampak kok. Tidak nampak Pulau Gaya dari KK, dari Tanjung Lipat nih. Sekarang nih hampir-hampir nampak sudah, boleh-boleh sudah. Tapi tidak jelas lagi. Masih lagi samar-samar.
1: Itu pandangan mata kasar yang dialakan.
0: Betul. Jadi untuk anda semua mungkin mau kasih kongsi juga keadaan jerubu ataupun suasana di tempat kamu, boleh juga. Okey, hantar di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-690-4848.
1: Kalang ada sempat tengok satu di Indonesia, keadaan apa ni jerubu dia, Nodi. Ada yang dikongsikan di media sosial. Dia berjalan 30 langkah. Kau tak nampak sudah dia?
0: Oh, yang perempuan tu.
1: Ya, yang perempuan tu
0: nampak betul-betul.
1: 30 langkah dia berjalan sudah tidak nampak. Jadi bayangkan betapa tebalnya jerebu.
0: Kan, kalau 30 langkah tu mungkin
1: belum dalam, jauh lagi. Macam kalau kita dari
0: 15
1: sini,
0: meter ke 20 meter lah.
1: Gatrum sampai ke 30 langkah?
0: Itu lebih. Lebih itu.
1: Nah, betapa tebalnya jerebu.
0: Betul.
1: Kan?
0: Okey. Kita kasih baca untuk pusingan yang terakhir.
1: Ya, si Marsa.
0: Bagi bahasa etnik.
1: Si Marsa bahasa tidung mamak dia. Gaun tamak sende ginunyo.
0: Oh.
1: Selalu rugi po. Okay, lagi si Taufir.
0: Taufir ini dalam bahasa Kedayan dia bilang luan hantap kula ahinya rugi. Hantam luan hantap kula ahinya ugi.
1: Okay.
0: Apa jua ulah
1: dia bilang. Apa jua ulah. Okay. Si Ran ku dinding kadazan papar. Okay. Silakan Nadi.
0: Uhun napa ditamaha ngak tomoi mo oyugi.
1: Otoboy.
0: Otoboy napa?
1: Otoboy sabarlah kan. Otoboy napa Nadi?
0: Begiah.
1: Otoboy ganti kalau kau sedih-sedih kan harus tahu gitu lah. Otoboy Nadi.
0: Otoboy Nadi. apa juga ulangnya? Alright, teman-teman, terima kasih yang sudah komen. Di jam yang kedua nanti kejap aja lagi kita akan kongsikan topik santai lah untuk hari ini. Okey. Kita ada lagu daripada si Mosilin, Jambatan Kodundung.
1: Ya, baik, teruskan bersama dengan kami di Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama. Terutamanya, tandas awam untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM, Bagus Bang.

0: Bakar.
1: Okey, sampai FM Bagus di jam yang kedua dan sekarang pukul 3.04 minit petang.
0: Aha, okey, dah selesai sudah kita punya kelas bahasa etnik. Macam biasa di jam yang berikutnya kita mau ada tajuk untuk sembang-sembang santai saja petang ni.
1: Okey, dan cerita kita untuk ini petang adalah mengenai dengan perkemahan.
0: Mana tahu cuti sekolah ni ada yang pergi ikut perkemahan.
1: Betul.
0: Kau pernah?
1: Kalau berkemah tu memang pernah lah. Kalau ikut perkemahan sekolah pun dulu-dulu pun pernah
0: ya,
1: juga.
0: Sendiri-sendiri pun pernah juga.
1: Sendiri-sendiri pun pernah juga. Lepas tu kalau perkemahan dulu itu pengakap.
0: Pengakap ya. Oh ya, kalang pernah juga zaman sekolah lah.
1: Apa?
0: Pengakap lah.
1: Oh, pengakap. Bukan ya. Kredit polis.
0: Ah, tidak.
1: Pandu putri.
0: Tidak boleh. Tidak apa nih, jiwa kita pergi pengakap.
1: Oh, pengakap. Okey. Jadi kepada kamu semua mungkin ada pengalaman ikut perkemahan. Jadi kisah gembira ataupun kisah seram.
0: Kisah seram. Saya seram ada sebab kawan saya ada yang macam kena anu.
1: Apa?
0: Kena gangguan tu. Macam isteri lah. Oh, menakutkan jugalah.
1: Kalau saya pula pengalaman masa perkemahan masa sekolah dulu, masa tu itu saya rasa saya punya junior. Jadi dia mengigau waktu malam.
0: Ini lagi lah.
1: Dia mengigau sebab kami kan tidur satu kemah, kemah yang besar tu. Dia mengigau, dia tengah tarik selimut.
0: Jadi
1: kami tengok ya, tiga orang tu kami tengok saja dia. Apa kau buat? Dia bilang, tadi dia menjawab juga, tarik selimut, dia bilang.
0: Betul-betul kan ada selimut ditariknya?
1: Tidak, memang tidak selimut. Itu yang kemah itu kan dia tarik-tarik. Jadi kami pun, kalau lama satu kan ialah
0: ada. Jadi ada maksudnya bangun pagi baru dia rekam. Baru dia tahu kisah sebenar lah.
1: Kami cerita lah, oh iya kak, dia bilang.
0: Alamak, tarik selimut ya, selimut. Perasaannya di rumah apa itu.
1: Iya bang.
0: Tapi itulah, kalau sekarang ini memang kalang tidak berapa sudah lah ikut-ikut perkemahan ini. Tapi kalau macam ASEAN, jadi masih lagi lah. Perkemahan
1: itu kalau yang solo-solo lah kan.
0: Tapi kalau ada orang kebetulan, suka solo-solo juga nanti dan suka berkawan-kawan.
1: Tenang, dan tapi macam kalang dia bilang dia suka berkemah sebenarnya.
0: Iya.
1: Apa malah masalah sudah, itu?
0: Saya memikirkan cari tandas lagi segala macam-macam lagi dipikir.
1: Betul.
0: Takut pacat lagi.
1: Hai.
0: Macam-macam lah.
1: Kasih spray-spray.
0: Takut binatang-binatang kecil-kecil lagi dalam hutan ni macam-macam kan.
1: Itu binatang kecil pula, kalang besar.
0: Ulat. Ulat gonggok tuh biarpun saya besar saya takut.
1: Oke, kamu boleh komen-komen di WhatsApp
0: Facebook.
1: Kami, Facebook pun boleh juga. Dan nombor WhatsApp kami di 019-490-4848.
0: Ya, kongsilah cerita kamu pasal perkemahan, cerita seram kah? Mana tahu ada anak-anak kamu yang pernah ikut berkemah ada cerita dengan ibu bapa dia kan, Pak Koto kok Pak Aisyah gitulah.
1: Ada begitu kan. Oke, kami bacakan komen-komen Anda selepas ini, oke. Okay? Dan juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 3.21 minit petang nanti.
0: Ya, sampai FM.
1: Bagus banget.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun
1: Malik.
0: Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
2: Prasaba FM.
3: Hai, kami dari
4: Pratama Legacy.
3: Kami dengar
4: Sabah FM.
3: Bagus ba.
5: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi SAW menyebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: di jam yang ketiga sudah. Dan sekarang pukul 4.04 minit petang.
1: Terima kasih banyak untuk anda semua yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami. Biarlah kami terus jadi teman kamu.
0: Betul. Okey, dan cerita kita untuk ini petang adalah mengenai dengan perkhemahan. Jadi kamu ada pengalaman mungkin masa sekolah-sekolah dulu kan, ada ikut perkhemahan ataupun
1: ada juga bah. Sekarang pun ada juga bah yang dah sekolah pun masih juga bah
0: pergi berkhemah. Kalau dulu ikut yang perkhemahan, yang sekarang ni buat apa ni, perkhemahan sendiri. Berkemah bersama dengan keluarga.
1: Saya selalu tengok juga kadang-kadang kan ada orang kongsi di media sosial percutian dihabiskan dengan berkemping dengan keluarga kan. Nah, okey juga tu. Sekarang kan Nodi kemah dia ada yang hebat
0: pak. Ada yang besar. Kan? Satu keluarga boleh
1: satu
0: masuk.
1: Satu keluarga boleh masuk.
0: Dia macam rumah sudah.
1: Woi, bukan macam dulu-dulu mau pacak lagi. Apa?
0: Ini toko apa? Paku besi itu.
1: Mau pacak-pacak itu lagi kan. Sekarang ni lagi canggih. Asal ada duit.
0: Lepas itu dia akan guna macam yang apa tu, udara tu. Kan? Gelembung dia.
1: Tilam pun senang sudah sekarang. Ada sudah betul. Tilam angin.
0: Ada sudah tilam angin.
1: Kalau boleh dikempis, dilipat.
0: Betul.
1: Okey, ini si Rosie William Z. Dia bilang pernah dulu. Tidak pernah. Kalau dulu zaman 80-an sekolah tiada perkhemahan. Tiada perkhemahan ya.
0: Tapi itulah kalau sekarang ini kalau rajin boleh berkhemah. Tapi dia ini kan selalu di kebun, boleh berkhemah di kebun juga.
1: Kan Rosie ambil apa bilang orang bawa ikan masin sedap tu makan di
0: terus dibilang kan
1: kebun-kebun.
0: Berkhemah ni hotel apa ni million apa? Star. Sampai dibawa peni jutaan bintang kan.
1: Oh gitu. Okey, lagi si Pia Shikin. Tiada juga yang menarik. Yang saya ingatlah dia bilang. Kena bangun sebelum subuh. Lepas tu kena roll call dan kena marah-marah lagi. Dia ni rasanya musim zaman sekolah bukan jadi marah batu kan tadi. Biasalah kan kadang-kadang pemimpin ni dia tegas-tegas sikit.
0: Time tu saya tu.
1: Ya.
0: Lepas tu ketuk-ketam pintu
1: jam. Kalau tidak nanti manja, Pia.
0: Kan, betul. Okey, kamu boleh komen kami lepas ni kita kasih baca. Kita dengarkan lagu ni Black Hanifah, Hijab Rindu.
1: Ya, Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Bangam Latu 4:16 minit petang. Okey, kenangan anda ketika mengikuti perkhemahan.
2: Ya, macam si Apple White 6 sebenarnya. Kenangan perkhemahan terindah. Pertama dan terakhir.
1: Okey.
2: Terakhir terus . Lokasinya di Pantai Indra Sabah Tawau.
1: Oh, kakak pernah pergi sana?
2: Ay, pernah lah bah. Memang kawasan kita pula dulu tu. Selalu pergi mencari ikan bilis. Ada pendengar kita di sana namanya Hasan. Saya masih ingat lagi. Kami pergi sana. Buat rancangan.
1: Pantai
2: Pantai Indra Sabah. Ada salah type ni.
1: Indra Sabah.
2: Okay. Bersama pengakap seluruh Tawau.
1: Wow.
2: Kumpulan kami juara merentas hutan dengan menggunakan kompas.
1: Okay.
2: Diorang lintas sawah padi, kebun kelapa. Hingga ada teman yang bertemu jodoh di sana.
1: Wow.
2: Bukan dia, tapi kawannya yang bertemu jodoh.
1: Hey, okay. Jadi maknanya satu pengalaman yang apa ini menarik lah kan.
2: Ya.
1: Manis. Ada terutamanya untuk dia punya kawan lah.
2: Bertemu
1: jodoh.
2: Okay.
1: Alright.
2: Baik, pastinya kita ada berita utama Sabah FM dengan tajuk-tajuk berita utama petang ini.
1: Gempa Keningau bomba tingkatkan pemantauan.
2: Dan Sabah sasar jadi gerbang perniagaan ke pasaran serantau. Disunting Miriam Ajim dan akan dibacakan berita penuh oleh Zarit Sofiedal.
1: Okey, jom kita berhibur lagi dan jangan lupa terus komen-komen topik santai kita untuk hari ini mengenai dengan perkhemahan. Kamu ada pengalaman macam mana? Kenangan manis? Kenangan cerita seram? Kamu boleh komen-komen saja di Facebook ataupun di nombor WhatsApp Sabah FM
2: 0194904848.
1: Kita dah lagu daripada Kigo dan juga One Republic, Lose Somebody.
2: Ya, Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Sama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama.
2: Bercakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan permai,
5: bumi kita aman dan damai.
6: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
7: Siramkanlah ia dengan keharmonian.
8: Suburkanlah ia dengan kemakmuran.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: lupa dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM.
2: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Gempa Keningau, bomba tingkatkan pemantauan. Sabah sasar jadi gerbang perniagaan ke pasaran serantau. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Safia Daud dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Susulan kejadian gempa bumi di Keningau pagi tadi, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Keningau meningkatkan pemantauan susulan kejadian berkenaan yang menggegarkan daerah itu. Beberapa panggilan diterima berkaitan gegaran yang dirasai di beberapa permis termasuk Keningau Mall, bangunan perabot Apollo, permis kesihatan Keningau dan ibu pejabat polis daerah Keningau. Penyelia operasi Balai Bomba Keningau PBK Danny Boy Cornelio berkata, rondaan awal turut dijalankan bagi memastikan tiada kerosakan dilaporkan.
1: Setelah memastikan keadaan baik dan terkawal, kami putuskan menasihati orang awam jika berlaku gegaran susulan untuk keluar daripada bangunan seterusnya jangan lagi melengah-lengahkan untuk terus menghubungi ke Balai Bomba.
0: Danny Boy turut menasihatkan orang ramai agar kekal tenang dan berwaspada selain mengikuti arahan keselamatan pihak berkuasa. Dalam kejadian 9.31 minit pagi tadi, gempa bumi lemah bermagnitude 3.4 melanda kira-kira 10 km barat Keningau. Perkembangan jerebu. 6 stesen di Sabah masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 4 petang tadi. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIMS, Politeknik Kota Kinabalu dan Kimanis mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 158, turun sedikit berbanding 163 tengah hari tadi. Diikuti stesen Kota Kinabalu dan Keningau masing-masing 156, manakala Tawau 139. IPU disandakan pula berada pada paras sederhana iaitu 92. Bacaan IPU sifar hingga kod 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Manakala IPU melebihi 300 dan 400 masing-masing berbahaya dan sangat berbahaya. Jerteru orang ramai di kawasan IPU tidak sihat disarankan mengurangkan aktiviti luar. Sementara itu, Zon Maritim Sandakan memperkasa pemantauan aktiviti perkapalan, nelayan dan komuniti maritim sepanjang situasi jerebu. Langkah itu bagi memastikan keselamatan, kesejahteraan dan kesihatan komuniti maritim terus terjamin. Timbalan Pengarah Operasi Ibu Pejabat Maritim Zon Sandakan, Komander Maritim Ahmad Firdaus Sa'ari mengingatkan komuniti maritim supaya sentiasa berwaspada ketika menjalankan aktiviti di laut.
2: Sepanjang berlakunya cuaca berjerbu ini, pertingkatkan tahap kesedaran keselamatan semasa berada di laut. Pastikan setiap kali mengendalikan vessel, boat ataupun kapal di laut, hidupkan lampu navigasi. Bunyikan foghorn agar orang lain sedar akan keberadaan kita. Seterusnya, pastikan sentiasa memakai life jacket untuk keselamatan diri masing-masing.
0: Ahmad Firdaus ditemui RTM di Ibu Pejabat Maritim Zon Sandakan. Sabah mahu diposisikan sebagai gerbang perniagaan yang menghubungkan usahawan tempatan dan pasaran Borneo, BIMP, IAGA, ASEAN dan global. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, negeri ini bukan sekadar mahu menarik perniagaan dan pelaburan dari luar, tetapi membangunkan lebih banyak syarikat tempatan yang mampu berkembang ke peringkat serantau dan global. Datuk Seri Hajiji menyatakan demikian dalam ucapan perasmian Sabah International Business Luncheon Talk SIBLT 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi

0: sektor perniagaan, pelabur, usahawan, ahli akademik dan komuniti. Datuk Seri Haji Ji juga berkata lebih ramai belia negeri ini perlu tampil sebagai usahawan, inovator dan pencipta perniagaan baharu. Katanya, kreativiti, daya tahan dan cita-cita keusahawanan wajar dipupuk dalam kalangan belia bagi membolehkan mereka mencipta peluang sendiri. Pada masa sama, kerajaan negeri komited menyediakan ekosistem yang menyokong keusahawanan, memudahkan cara urusan perniagaan serta menggalakkan inovasi dan pelaburan. SIBLT 2026 menghimpunkan hampir 750 pemimpin perniagaan, pelabur, usahawan dan pembuat dasar bagi membentuk jaringan, perkongsian serta meneroka peluang pelaburan baharu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Sabah menyambut baik pengiktirafan Amerika Syarikat AS terhadap situasi keselamatan negeri ini yang disifatkan semakin baik. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jaffrey Arifin berkata, perkembangan itu mampu mengukuhkan keyakinan antarabangsa terhadap negeri ini menjelang tahun melawat Sabah 2027. Dalam satu kenyataan di Ibu Negeri, Datuk Jaffrey berkata, pelonggaran nasihat perjalanan AS merupakan perkembangan positif dan tepat pada masanya. Sejak Februari lalu, sebahagian besar kawasan di Sabah diletakkan pada tahap 1, iaitu tahap risiko perjalanan paling rendah, manakala pulau-pulau dan kawasan maritim di luar pantai timur kekal pada tahap 2. Jeffrey juga berkata perkembangan tersebut mencerminkan keberkesanan usaha berterusan Eskom, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Maritim Malaysia dan agensi berkaitan dalam memastikan keselamatan Sabah. Beliau berharap penilaian lebih baik itu turut mendorong negara lain menyemak semula nasihat perjalanan masing-masing berdasarkan situasi keselamatan semasa. Sembilan negara kini bergantung dalam misi bantuan kemanusiaan dan tindak balas bencana Pacific Partnership 2026 PP26 di Kota Kinabalu. Misi yang berlangsung sehingga 15 September ini menghimpunkan 502 peserta melibatkan anggota tentera dan wakil pertubuhan bukan kerajaan NGO. Daripada jumlah itu, 187 merupakan anggota ATM, 192 anggota tentera Amerika Syarikat, manakala 75 anggota tentera dari 7 negara rakan. Demikian menurut kenyataan Sekretariat Perhubungan Awam Markas Angkatan Bersama di Kota Kinabalu. Bertemakan bersedia ketika aman, bertindak ketika krisis, PP26 bertujuan memperkukuh kerjasama awam, tentera dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Misi memberi tumpuan kepada projek pembaikan infrastruktur awam, kesihatan komuniti, latihan mencari dan menyelamat maritim serta program pendidikan dan kebudayaan. Upacara pembukaan PP26 bagi hentian misi di Malaysia berlangsung di Dewan Mengkabong Intan Sabah. PDRM Sabah mahu petunjuk prestasi utama KPI pasukan tidak hanya tertumpu kepada pencapaian penguatkuasaan dan jumlah saman. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauhti Dikun berkata KPI perlu lebih menjurus kepada pendekatan yang dekat dengan masyarakat serta memberi impak langsung terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian pada majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Keningau daripada Superintendent Yampil Garai kepada Superintendent Irwan Shah Abdul Basir. Yampil akan bertugas di Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sabah. Menurut Datuk Jauhti, hubungan erat polis dan masyarakat penting dalam usaha mencegah jenayah selain meningkatkan keyakinan rakyat terhadap pasukan keselamatan. Kontingen Parasuk Emas Sabah yang dibarisi 154 atlet berlepas ke Selangor pagi tadi dengan misi memburu 66 pingat emas pada temasya yang bermula 5 hingga 10 September. Antara atlet yang membawa harapan Sabah ialah Fredolin Modius dan Gladys Grace Ditin yang masing-masing mahu mengekalkan prestasi terbaik.
2: Saya harap saya dapat mengekalkan prestasi dan masih memegang rekod yang lama dan seterusnya harapan saya untuk negeri, mudah-mudahan kami dapat mengambil sasaran dan

0: mengulik lagi kejuaraan.
1: Our time, the strength, I don't think I have enough, but I will try my best this Sukma because this is my second Sukma, so I will pertahankan my gold and maybe add another gold.
2: Kontingen Sabah yang muncul naib juara pada Para Sukma 2024 di Kuching menyertai 10 jenis sukan. Mereka berlepas dari KKIA menerusi dua penerbangan masing-masing pada pukul 11.30 pagi dan 12.40 tengah hari. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Gempa Keningau, bomba tingkatkan pemantauan. Sabah sasar jadi gerbang perniagaan ke pasaran serantau. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Rentak Pilihan Suara Sabah.

Ya, bersama FM Bagus Bah. Terima kasih yang terus bersama kami. 4.50 minit petang. Selamat petang untuk anda semua. Jangan lupa terus komen-komen cerita kita untuk ini petang. Itu mengenai dengan perkhemahan. Okay? Kamu boleh kongsikan pengalaman kamu ketika ikut perkhemahan. Kisah gembira, kisah sedih ataupun kisah seram. Okay? Macam biasa, kamu boleh hantarkan komen-komen tersebut di Facebook Sabah FM Bagus Bah. Ataupun boleh hantarkan sahaja di WhatsApp kami di 019-490-4848. Okay? Dan kejap-kejap lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan untuk anda semua yang tengah memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Kita dengarkan lagu ni, lagu daripada kumpulan Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. Sabah FM Bagus Bah.

0: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Hai, saya Shi Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus, Ba.
3: Sebentar lagi, utama 5 petang.

OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berperata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitud rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030, kita ada 10,000 atau sehinggakan 100,000 pekerjaan melalui LAE dan business adalah 50 bilion. Jadi kita mulakan dengan Unmanned Valley. Kita mahu satu tempat sebagai satu tempat eksperimen di mana kita nak identify. Contohnya satu universiti di mana orang muda study di sana dan kita mahu tempat itu digunakan sebagai tempat eksperimen LAE kita dengan drone. Sebab orang muda ni dia lebih catch up dari segi teknologi.
0: Sim Zizin. Potensi memperluas penyertaan penjawat awam dalam wakaf melalui potongan gaji masih signifikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, ketika ini pewakaf melalui kemudahan itu hanya sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan. Katanya peningkatan penyertaan mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat.
3: Kita telah melaksanakan pelbagai usaha promosi dan kita melihat bahawa potensi itu sangat-sangat besar. Jadi insyaAllah dengan kerjasama daripada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan cuba teroka memaksimumkan potensi yang ada. Kerana kita yakin apabila penjawat awam dan juga orang ramai mula berwakaf, insyaAllah ianya akan dapat membina kekuatan ekonomi ummah dan dalam masa yang sama akan mendapat keberkatan.
0: Sehingga Disember tahun lalu, Yayasan Wakaf Malaysia merekodkan kutipan RM21.29 juta melalui potongan gaji melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Kebebasan berkarya perlu disertai kepekaan terhadap batas tertentu bagi memastikan kandungan tidak terjejas, tidak menjejaskan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi FINAS, Datuk Dr. Hansa Isaac berkata, pengkarya perlu memahami keunikan struktur sosial Malaysia sebelum menentukan hala tuju penceritaan. Beliau berkata topik kontroversi ialah pilihan kreatif penerbit, namun kesannya terhadap masyarakat perlu diambil kira.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Okey, janji dengar di jam yang terakhir sudah. Dan apa cerita kita untuk ini petang adalah mengenai dengan perkemahan.
1: Perkemahan. Macam-macam sudah tadi ada pengalaman kawan-kawan kan.
0: Betul. Nah,
1: ini pula si Aina di KK lah. Kenangan paling manis bagi saya ialah apabila dapat berkemah dengan kawan-kawan. Oh, itu memanglah akan seronok Nodi. Masak, berbual sampai tengah malam. Walaupun penat tapi seronok dan susah untuk dilupakan.
0: Betul.
1: Seronok tu kan Odi kalau makan yang di kema-kema ni. Mie segera pun.
0: Kalau sama kawan-kawan kan bila sudah begitu berkumpul kan memang seronok lah. Lagi-lagi kalau ada yang mungkin memilih berkema di kawasan dekat dengan sungai. Tepi ada
1: sungai.
0: Yang mungkin di atas bukit. Kalau di atas bukit nampaklah pemandangan kan.
1: Ya. Agak pernah pergi ke mana ya? Kiulu kalau tak silap. Kiulu. Tapi kami tinggal di penginapan homestay. Tapi tepi sungai itu nampak ramai ya. Banyak orang berkema-kema.
0: Wow.
1: Saya memikirkan apa keseronokan dorang tu ya di tepi kemah tu, di tepi tapi, sungai itu seram betul.
0: Tapi itulah tapi ialah kawasan.
1: Dengar bunyi air pun saya takut.
0: Betul juga lah, hari itu kan pernah berkemah di tepi sungai, masa tu hujan. Lepas itu tiba-tiba air naik. Tapi dia tidak sampai juga lah. Masih selamat.
1: Masa tu
0: juga.
1: Kau yang berkemah. Ui, saya takut lah kalau begitu Nodi. Okey, si Jeffrey
0: ya,
1: disatakan
0: bilang, ini pengalaman berkemah masa nih. Bersama dengan bersama dengan apa ni, rakan-rakan pengakap yang lain. Dia bilang ketika jurang berkemah ni kan, jurang dengar orang berjalan di luar kemah tengah malam. Oh, ini kita tak seram lah ni. Bila jurang buka, dia bilang bila kami buka itu kemah, kami tengok tidak juga bunyi apa-apa. Bila kami periksa, rupanya bunyi pokok yang ditiup angin lah. Dia bilang tapi masa itu memang berdebar juga lah. Dia bilang iyalah kau di kawasan hutan kan, ini memang
1: biasalah ni. Ini kalau aku pun Nodi kali angin daun jatuh pun aku bilang ada apa-apa di luar.
0: Apa itu? Tenda-tenda pun kena kasih ada wah.
1: Memang penakut kan. Bunyi ranting patah pun mungkin disebabkan ditiup angin atau sebagainya. Saya memikirkan ada orang pijak ni nih.
0: Betul. Nah. Okey, lepas kita kasih baca lagi terus komen-komen. Jom kita bersama dengan lagu daripada Maroon 5, Sunday Morning.
1: Yeah, sama FM.
0: Bagus banget.

0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus pak.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
4: Katakah orang yang pertama kali kan yang mencipta kerja rumah ni siapa?
2: Siapa?
4: Seorang cikgu di Itali.
2: Hah?
4: Kenapa kau macam marah ni? Nama dia Roberto Nevillis. Dia telah mencipta kerja rumah ni sebagai hukuman untuk dia punya pelajar.
2: Inilah ni, dia punya pasal ni. Saya punya cikgu bagi saya banyak kerja rumah. Tengok saya punya kerja rumah ni, bertimbun sudah. Semua ni pasal Roberto Nevillis. Tapi okay, terima kasih jugalah.
4: Okey jugalah, sebab, ba.
2: Ya, terima kasih jugalah. Sebab kalau ada kerja rumah, kita dapat latihan.
4: Kita dapat latihan kan?
2: Yes.
4: Terima kasih jugalah Roberto Nevillis.
5: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman

0: Janganlah Nodi.
1: Kenapa?
0: Kalau mau malam janganlah makan yang manis-manis, nanti susah tidur. Kecuali kalau kamu pergi bersukan, boleh.
1: Betul.
0: Diagresifkan kita makan yang manis-manis.
1: Betul. Jadi maknanya saya mau pergi bersukan lah lepas ni. Jadi saya perlu makan yang manis-manis.
0: Boleh. Sebab kalau kau macam tiba-tiba macam teringin mau makan yang manis, creamy dan rasa puas hati, nah inilah dia Nodi. Yang boleh bikin kau rambang mata.
1: Okey, dia ada pelbagai apa ni jenis lah kan. Ada cheesecake mangga.
0: Ini confirm lah sedap mangga kan.
1: Cheese leleh.
0: Lagilah.
1: Cheese tart. Dan juga brownies bite yang kecil-kecil tapi menggoda.
0: Wow, jadi kalau kamu mau mencoba lebih daripada satu, juga dia dia jual secara combo mix box.
1: Makanya dalam satu kotak tu dia macam-macam lah kan.
0: Ada rasa butter cake, ada cheese tart dan juga ada brownie spice. Ini sesuai.
1: Jadi inilah dibilangkan sesuai untuk diminum, dimakan untuk waktu juga minum petang. Lepas tu boleh juga kamu boleh bawa oleh-oleh untuk family
0: dan kasih surprise orang yang tersayang.
1: Dia bilang
0: senang hati. Isteri tengok, wah bang, terima kasih bang. Jadi kalau mau order, boleh terus ada nombor WhatsApp dia di sini.
1: Betul, 0109545480.
0: COD pun ada dari Kinarut sampai ke Telipuk. Boleh sampai ke rumahku.
1: Nah
0: boleh. Jadi jangan tunggu craving datang baru mau cari. Order awal barulah hati senang.
1: Ya, betul.
0: Kamu pergi ke page Sabah FM. Di sana ada nombor telefon dia. Ada juga dia punya gambar-gambar kek lah.
1: Oh betul. Ini mangga ni kan?
0: Ya, memang confirm sedap lah. Ini cheese saja. Tiada dia punya mangga.
1: Okey.
0: Inilah brownies bites.
1: Sedapnya. Ui, coklat-coklat kan? Gitu.
0: Ya, confirm lah kalau coklat ni apa aja kau bikin semua sedap.
1: Kan.
0: Jadi itulah yang kami bawakan untuk anda hari ini. Menerusi Beast on A, kamu boleh pergi tengok di page Sabah FM.
1: Bagus bang. Yeah.

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: dengar.
1: Yap, sampai memang Gusbah janji dengar. Dan apapun, kita telah sampai di penghujung siaran untuk Abah Ngam, Latu.
2: Ya, okay, apapun, sentiasa kita beringat Nodi. Keadaan jerebu kita masih lagi belum pulih.
1: Betul.
2: Ya, masih dah lagi dalam kategori tidak sihat. Di sini kita di negeri Sabah ni lah.
1: Betul, jadi banyakkan banyakkan minum air dan kurangkan aktiviti berada di luar rumah lah.
2: Kalau tidak penting di rumah, nyalakan. Kalau di rumah pun kita digalakkan tidak buka tingkap.
1: Betul, biar kita berkurung tapi
2: biar kita berkurung
1: tapi udara sentiasa bagus lah dalam rumah kan,
2: kan pengudaraan biar yang bagus pula, jangan kita sesak napas pula kita.
1: Betul. Okay, mengenai topik kita untuk ini petang, macam terima kasih yang sudah bagi respon. Ada yang minat berkemping, apa ni, berkemah. Ada yang dia suka macam Kalang, dia bilang susah bah mau cari tandas, dia bilang. Ya, tapi mungkin boleh carilah tempat yang apa ni, yang sesuai lah kan,
2: jadi pikiran sebenarnya.
1: Tapi apapun sekarang ni pun kan Kalang tempat,
2: dan satu lagi sejuk, dah tahan sejuk.
1: Pakailah baju. Aduh, tebal.
2: Ya kah? Okey.
1: Apa yang sekarang? Kemarin pun sekarang memang disediakan apa ni, kemudahan apa ni, awam lah.
2: Itu kalau semua tempat yang anulah kan, memang dia buka untuk perkemahan.
1: Betul. Tapi kalau dia lang di hutan, paham-paham saja. Okey, alright. Apa pun, terima kasih untuk anda semua. Kita jumpa lagi esok. Bah Ngam Latu untuk edisi hari Jumaat.
2: Okey, kami mengundur diri daripada Kak Lang sama Nodi. Assalamualaikum.
1: Jumpa lagi. Bye-bye.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Terima kasih Kak Lang dan Nodi yang telah pun bersama dengan kita dalam segmen Bahngam lah itu janji dengar. Dan terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM. Apa khabar anda petang ni? Yang sedang bekerja, yang sedang dalam perjalanan pulang, yang sedang santai-santai di rumah ataupun yang sedang sibuk dengan urusan masing-masing. Apapun yang sedang anda lakukan, terima kasih banyak-banyak sebab anda masih bersama dengan kami hingga petang ni. Dan hari ini 3 September 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah, Ella akan menemani anda hingga pukul 9 malam nanti dalam simfoni tetap di hati. Dan kita teruskan petang ni dengan mood yang positif dan juga jaga kesihatan kita serta sentiasa ikuti perkembangan keadaan cuaca di tempat anda. Simfoni tetap di hati. Sabah FM, bagus bang.

0: FM, sekilas renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan, bertemu kembali dalam ruangan sekilas renungan. Semoga saat mendengar ruangan ini, walau dimanapun kita berada, walau apapun yang kita kerjakan, yang penting sahabat, jangan sampai kita terputus daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pastikan pekerjaan kita, usaha kita, bangun tidur kita, aktiviti seharian kita, mudah-mudahan semua itu dalam wilayah keberkatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil mendengar ruangan ini, jangan lupa sahabat yang mulia, mari kita banyakkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang sangat saya muliakan, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ampun maaf, kita tidak dapat mengelak dari meminta, betul kan? Paling tidak kita dianjurkan dalam agama untuk meminta kepada Allah, ataupun dalam bahasa kita ini doalah, ya, doa. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kaifiat ataupun cara ataupun metodologi bagaimana cara kita meminta kepada Allah. Dalam Al-Quran, lewat surah Al-Baqarah ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala ada menyatakan tata cara atau bagaimana cara kita meminta kepada Allah. Allah berfirman, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahu al-'adzim. Antara lain maksudnya apa sahabat? Wasta'inu, dan mintalah kamu kepada Allah. Allah suruh minta nih. Makanya jangan segan dengan Allah Ta'ala nih, jangan malu, jangan segan minta sama Allah. Minta dengan manusia kita jadi malu sahabat yang mulia. Kadang-kadang yang kita minta dapat, kadang-kadang tidak dapat. Yang dapat tuh belum tentu ikhlas, apalagi kalau yang tidak dapat kan. Tapi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anjurkan kita mintalah. Lalu Allah Ta'ala ajarkan cara meminta itu macam mana. Allah bilang gini, dan mintalah kamu dengan jalan sabar dan salat. Nah, ada dua ini. Mintalah dengan jalan sabar dan salat. Makanya untuk kita dapat salat, kita kena sabar. Dan untuk dapat sabar, kita kena banyakkan salat. Salat antara lain selain daripada ta'abbud ilallah ataupun ta'rifnya, syai'un muftatahatum bitakbir wa mukhtatamatum bitaslim. Perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu yang pertama. Yang keduanya, salat juga diartikan sebagai addu'a, memohon kepada Allah. Makanya kalau mau minta sama Allah, jangan tinggalkan sabar dan jangan tinggalkan solat. Lalu persoalannya sahabat yang mulia, sabar dan solat, dua perkara ini Allah gandingkan. Untuk kita mendapatkan kesabaran, mesti banyak solat. Dan untuk kita bilang orang istiqamah mendirikan solat, itu mesti sabar. Nah, dua benda ini tidak boleh kita pisah. Kenapa Allah bilang apa? Berat ini. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya dia, yakni salat dan sabar itu sangat-sangat berat. Ya, besar nih urusan ini. Melainkan Allah bilang apa? Atas orang-orang yang khusyuk kepadanya. Sahabat pendengar yang sangat dimuliakan, makanya minta kepada Allah. Cara meminta macam mana? Yang kita minta belum tentu terus Allah Ta'ala bagi. Makanya sabar. Dan di dalam sabar itu dirikan sholat. Kenapa? Sebab sholat itu juga adalah doa. Maka perbanyakkan sholat ketika kita berhajat sesuatu, kita banyakkan sholat kepada Allah. Dalam sholat itu kita minta dan kita sabar ketika mendirikan sholat. Dan begitu juga Allah bilang, sabarlah kamu. Dan sabar itu tidak boleh kita dapat, melainkan kita kena banyak juga sholat. Jadi mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, mintalah kepada Allah di dalam sholat kita dan sentiasa sabar dalam melaksanakan apapun. Memang orang bilang, ala ustaz, ini sabar senang di mulut tapi susah pada perbuatan. Nah memang begitulah sahabat yang mulia. Nanda itu syurga itu murah, dan pemberian Allah itu bukan suatu yang sangat murah. Itu mahal, besar nilainya. Dan tentunya kita kena sabar untuk mendapat sesuatu yang besar. Makanya sahabat yang mulia, mudah-mudahan ketika kita banyak permohonan, minta sama Allah. Ya, dahulukan Allah dari segala-galanya. Tidak salah kita minta tolong sama kawan-kawan, ahli keluarga. Itu nomor dua, nomor tiga. Yang nomor satu apa dia? Dahulukan Allah subhanahu wa ta'ala. Pastikan Allah ta'ala itu maha mengetahui, ya. Dan pastikan Allah juga zat yang pertama, yang tempat kita memaklumkan hajat-hajat kita. Walaupun Allah sudah tahu, tapi sebagai adab kita sebagai hamba, adab kita sebagai hamba, kita kena maklumkan sama Allah. Walaupun hakikatnya Allah maha tahu, tapi sebagai adab, bilang orang ni kena banyak mengadu kepada Allah. Makanya mudah-mudahan dengan jalan sabar dan solat, Allah Ta'ala akan memberikan apapun hajat-hajat kita sesuai dengan apa yang Allah ukur untuk kita, bukan apa yang kita ukur buat diri kita. Mudah-mudahan ada barakahnya. Terima kasih sahabat, jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan
2: Sabah.

0: والحمد لله. لا إله إلا الله. الله أكبر.
1: Tawau 95.7 FM Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Anda sedang mendengar Sabah FM.
5: Bagus bah.
6: Simfoni tetap di hati. Baik, berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Semoga anda selamat sampai ke tempat yang dituju. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 6.23 minit petang.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.
4: Allahu Akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

له الملك وله الحمد يحيي

0: الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Muratalil Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zuhaidi Haji Kuanting. Beliau akan membaca surah Yasin bermula ayat 1 hingga 83.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
5: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Kota Belud, 101.5 FM.

Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, cinta tak semestinya memiliki. Kadang-kadang kita mencintai seseorang bukan untuk memilikinya, tetapi juga untuk melihat dia bahagia walaupun kebahagiaan itu bukan bersama dengan kita. Cinta juga mengajar kita tentang melepaskan, menerima dan merelakan. Dan tak semua yang kita sayang ditakdirkan menjadi milik kita. Menduk bahkan. Ada yang hadir sekadar untuk meninggalkan kenangan, mengajar kita tentang erti kasih sayang dan membuat kita lebih matang dalam memahami kehidupan. Yang penting, jangan sampai kerana terlalu cinta, terlalu sayang dan ingin memiliki seseorang, kita hilang harga diri dan ketenangan diri sendiri. Kerana cinta yang ikhlas bukan hanya tentang saya mahu dia jadi milikku, tetapi juga mampu berkata saya mahu dia bahagia walaupun jalan kita tidak sehaluan lagi. Jadi ingat kata-kata ini, cinta tak semestinya memiliki. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, Simfoni tetap di hati. Masih bertemankan Ella ketika ini pukul 7.15 minit petang. Dan Ella ingin kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca bagi daerah Kota Kinabalu, yang mana pada sebelah malam ni cuacanya diramalkan jerebu dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Ha, terkejut kita, 5. Oh, okay. Baik, dan kenali tanda-tanda kesan jerebu. Ini sangat penting sebab pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Dan antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah anda pastikan mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, adakah batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas ataupun sesak nafas, dan hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan ataupun semakin bertambah teruk. Lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu ini. Baik, kita teruskan dengarkan lagu ini di luar nalarku. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan kepada anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, cepat-cepat muat turun. Sebab apa? Betul-betul percuma. Okey, baik. Kepada anda, pada pukul 7.30 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Baguslah.

0: सभा FM सिंफोनी।
1: Baik, sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Jumaat 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh pukul 5 pagi, fardu zuhur 12.17 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.20 minit petang, fardu maghrib 6.22 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.32 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

Simfoni tetap di hati. Assalamualaikum dan selamat malam kepada anda yang baru saja ikuti kami melalui frekuensi 89.90 ataupun stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, sebentar saja nanti pada pukul 8 malam kita akan dapat ikuti ulangan forum Anjung At-Taqwa dari Masjid As-Sakinah Kinarut yang membawa tajuk Di Sini Masih Ada Yang Sayang. Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM, bagus bah.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
6: Simfoni
7: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
8: Tetap di hati.

0: Jom anjung at taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Sabah FM. Bagus bah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali bersama kami tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, wadah ilmu nombor satu negeri Sabah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang sedang menonton di live Facebook Sabah FM, yang sedang mendengar saat ini di radio Sabah FM, termasuklah juga mereka berada di dewan pada masa ini. Untuk makluman, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM pada malam ini bersialan langsung di Kompleks As-Sakinah, Rumah Anak Yatim dan Asnaf, Taman Pantai Lokawi, Kinarut. Sebelum tu saya ingin tanya kabar dulu orang-orang Kinarut. Apa kabar semuanya? Sehat. Sehat zahirnya. Sehat batinnya. Sehat dompetnya. Masya, kita doakan yang hadir semuanya sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah mengalu-alukan juga kehadiran yang berhormat Datuk IR Syahelmi Yahya, Ahli Parlimen Putatan. Terima kasih Datuk kerana sudi memberi ruang waktu untuk duduk bersama kami, menambahkan keberkatan majlis kami pada malam ini. Tak lupa juga Ustaz Samin Ongki, Pengerusi As-Sakinah, Rumah Anak Yatim Kinar Papar, orang yang bekerja kuat untuk menghadirkan majlis kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk yang akan kita bawakan, yang kita bicarakan pada malam ini tidak lain tidak bukan, sesuai kita berada di rumah anak yatim, warga anak yatim dan asnaf, tajuk yang kita bawakan pada malam ini, di sini masih ada yang sayang. Jadi jangan risau, jangan khawatir, kerana masih ada hati-hati mulia hamba Allah yang punya rasa cinta dan sayang kepada anak-anak yatim kita. Hadirin hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulakan soalan forum, ingin saya perkenalkan dulu siapa dua orang panel yang cukup hebat pada malam ini. Sebelah saya, panel yang pertama, jejaka paling laku di negeri Sabah, tidak lain tidak bukan Sahibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz bin Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Assalamualaikum Datuk. Masya Allah. Sihat Datuk?
3: Alhamdulillah.
2: Walaupun
3: sihat.
2: Simple, masih nampak kelakiannya Datuk malam ini.
3: Nampak bahaya tu.
2: Alhamdulillah. Kita teruskan lagi panel yang kedua, sekuntum bunga yang sudah berpunya tapi masya Allah masih indah di pandangan mata. Perkenalkan Ustazah Fatina Adilah bin Haji Saufi, pegawai dakwah bahagian dakwah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Assalamualaikum Ustazah.
4: Waalaikumsalam.
2: Masya Allah. Sihat?
4: Alhamdulillah.
2: Masya Allah. Insya Allah kita tenang saya malam ini Ustazah. Baiklah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun anda berada, teruskan bersama kami. Kita teruskan dengan soalan yang pertama untuk Mufti Negeri Sabah. Baiklah Datuk, bila kita lihat Allah itu berkali-kali menyebut tentang anak yatim dan golongan yang memerlukan. Ini dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran menyebut tentang mereka. Apakah hikmah di sebalik penekanan hal ini dan mengapa Islam meletakkan mereka pada kedudukan yang begitu istimewa? Tafadhal Datuk.
3: Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz moderator kita yang berhormat Datuk Syahilmi dan rakan ahli panel Ustazah Fatin. Muslim-muslimat sekalian, benar ya, dalam Quran banyak ayat-ayat yang menyentuh mengenai anak-anak yatim, orang-orang miskin, fukara dan lain-lain. Yang biasa kita dengar ialah surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tidakkah kamu melihat orang yang mendustakan agama? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim. Siapa orang yang mendustakan agama ini? Yaitulah orang yang mengherding anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak memberikan galakan, memberi makan kepada anak yatim. Ini antara sebahagian ayat yang biasa kita dengar dan kita baca masa sembahyang. Ayat ini jelas tentang disebut bagaimana orang yang tidak menyantuni anak-anak yatim, fukara dan masakin ini, yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Nampak beragama tapi sebenarnya dia hanya pembohong. Dia hanya mendustakan image-nya yang beragama. Kenapa? Bila dia membiarkan anak yatim tanpa pembelaan. Jadi sebab itulah Ustaz Moderator, kalau kita lihat kenapa Al-Quran begitu menegaskan tentang pembelaan, penyantunan anak-anak yatim, seperti mana yang kita saksikan di rumah anak yatim dan asnaf sakinah ini, tahniah, ini salah satu wadah untuk menyantuni golongan anak yatim, golongan asnaf. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam ayat ini yang menjadi orang-orang yang mendustakan agama. Kalau bahasa kita macam membuyuk bani. Ya, nampak macam kita beriman tapi hakikatnya kita tidak beriman. Wallahualam. Mudah-mudahan palis-palis jangan sampai kita nampak beriman tapi sebenarnya kita mendustakan agama. Jadi Al-Quran itu mau kita supaya melakukan sesuatu, terutama penyantunan ini, sebagai bukti keikhlasan dalam iman kita. Ramai orang mengaku beriman tapi belum tentu imannya itu diuji. Imannya diuji bila kita dapat menyantuni anak-anak yatim dan lain-lain. Dalam konteks forum kita malam ini, Anjung Takwa, menyantuni anak-anak yatim. Yang keduanya Ustaz, bila Allah SWT suruh kita menyantuni anak-anak yatim, sebenarnya untuk menunjukkan agama Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu tidak diutuskan melainkan untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Rahmat bagaimana? Rahmat kerana membela orang-orang perlukan pembelaan. Anak-anak yatim ni kebanyakan anak-anak yang susah, kebanyakan. Ada sedikit saja anak yatim yang kaya. Itu pun tidak batah kayanya. Lama-lama jadi masalah. Jadi bagaimana Islam mau menunjukkan Islam itu agama rahmah, sehingga Allah masukkan orang-orang yang tidak menyantuni mereka ini, orang-orang yang mendustakan agama. Rahmatan lil alamin, agama paling rahmat, agama Islam. Kita bukan agama yang yang membiarkan anak yatim. Sebab itulah dalam surah Al-Insan kita akan jumpa ayat wa yut'imuna at-ta'ama wa yut'imuna at-ta'ama, mereka memberikan makanan ala hubbihi, yang makanan yang disukai mereka, miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, dan kepada anak-anak yatim, wa asira, dan kepada tawanan-tawanan perang. Bayangkan tiga ini Allah sebut, yaitulah orang yang memberi makanan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan tawanan perang. Hatta tawanan perang pun diberikan layanan yang sewajarnya, walaupun mereka ini tawanan asalnya musuh Islam. Jadi itulah barangkali sedikit daripada kenapa Allah SWT menekankan dalam surah, dalam Al-Quran, dan demikian juga bagaimana Rasulullah SAW dalam sunnah baginda menekankan penyantunan terhadap anak-anak yatim, para fuqara dan miskin. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Bila Datuk Mufti katakan nampak beriman tapi digelarkan oleh Allah pendusta agama, dia bukan tidak solat, dia bukan tidak puasa, dia bukan tidak haji, tapi disebabkan dia tidak menyantuni anak yatim dan memberi makan fakir miskin, maka dia digelarkan sebagai orang yang mendustakan agama. Na'udzubillah. InsyaAllah. Teruskan dengan soalan yang kedua. Zafatin, bila kita lihat Islam ialah agama yang menekankan nilai kasih sayang, bila sebut tadi Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, sering kita ungkapkan. Persoalannya Ustazah, bagaimana sifat kasih sayang ini dapat membentuk kepribadian seorang Muslim yang sejati. Silakan Ustazah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Datuk Syahilmi, Tuan Haji Samin Ongki dan juga panel yang disegani. Semua kenal siapa sebelah kita ni. Alhamdulillah. Terima kasih, syukur. Alhamdulillah bersama Datuk malam ini. Jadi insya-Allah saya suka bila bercakap tentang kasih sayang ni kan. Saya suka ada satu hadis ni. Okey. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama yarhamullahu ibadi wa innama yarhamullahu min ibadi ar-ruhama. Apa maksud ar-ruhama ini adalah orang-orang yang penyayang. Okay, mafhumnya sesungguhnya Allah pengasih dalam kalangan hamba-hambanya yang bersifat penyayang. Ringkasnya begini, kalau Allah mau sayang kita, kita mesti bersifat penyayang dahulu. Orang-orang mukmin itu, orang-orang yang bertakwa itu, mereka itu punya satu sifat yang disebut sebagai hayyin dan layyin. Lembut. Apabila berdamping dengan orang-orang begini, kita rasa macam tenang, kita rasa aman. Kerana itulah firman Allah yang sentiasa berulang, kita pun tahu, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bila kita berbuat apa-apa sebagai orang-orang yang bertakwa, kita perlulah membuat perkara itu kerana Allah yang bersifat pengasih dan penyayang. Apabila kita hidup, kan, kita berbakti kepada orang tua, tidak lain tidak bukan kerana Allah. Apabila kita menyantuni jiran kita, kerana Allah. Apabila kita menafkahi isteri kita, itu adalah kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang bertakwa itu dibentuk dengan sifat kasih sayang. Kalau kita sapa orang, kita akan sebut apa? Assalamualaikum, betul? Assalamualaikum. Apa maksud Assalamualaikum? Salam sejahtera ke atas kamu. Orang Islam itu tidak dapat tidak mesti bersifat damai. Kerana salam itu adalah damai, aman, harmoni. Jadi orang Islam mesti menimbulkan perasaan damai kepada sesiapa yang berurusan. Sebagai orang Islam, bila orang berdamping dengan kita kan, orang itu rasa damai, rasa selamat. Islam salam selamat. Rasa senang berurusan kan. Apabila berjumpa tidak rasa takut-takut, itulah sebenarnya Islam. Saya terfikir ada satu ejen sabotaj di dalam diri kita ini kan, yang mensabotaj perasaan sayang seorang mukmin ini, itu adalah sombong. Sombong ini adalah pensabotaj yang paling teruk sekali dan kita mesti hati-hati. Kerana apa? Iblis terkeluar daripada syurga kerana sombong. Adakah iblis tidak mengetahui bahwa Allah satu-satunya Tuhan? Iblis tahu Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, tetapi iblis sombong. Oleh kerana itulah iblis terkeluar daripada syurga. Jadi sombong ini sangat bahaya tuan-puan, kerana sombong ini yang iblis main-mainkan kepada orang-orang terdahulu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh Firaun. Firaun sombong. Firaun sombong. Firaun berkata, aku Tuhan kepada Mesir. Tetapi kita pun boleh juga terjangkit penyakit ini apabila kita berkata, aku adalah Tuhan kepada aku sendiri. Kubur masing-masing, tidak perlu tegur. Biarlah aku begini, aku cukup tinggi, aku cukup hebat. Aku boleh mengemudi hidupku sendiri. Itu bahaya. Itu adalah sifat sombong yang dimain-mainkan oleh iblis ke dalam diri kita. Jadi insyaAllah, kalau kita mau jadi orang yang bertakwa, satu, kita mesti sembelih dulu perasaan sombong dalam diri kita. Kita kenallah Bismillahirrahmanirrahim dalam kita punya kehidupan. Serba-serbi. makan kerana Allah, hidup kerana Allah, menyantuni orang kerana Allah, belajar kerana Allah, mencari nafkah kerana Allah, mencari ilmu kerana Allah. Wallahu a'lam.
4: Itulah tadi ajaran yang diajarkan oleh Islam. Bagaimana seorang hamba itu cinta, kasih sayang kepada sama hamba. Bila mana ada hadisnya, hai bunda Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang kamu, kata Rasulullah, bila mana kau tidak mencintai sayang kepada saudaramu seperti mana kau mencintai sayang kepada dirimu. InsyaAllah, teruskan dengan soalan yang ketiga, Datuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kedudukan sangat istimewa kepada mereka yang menjaga, memelihara anak yatim. Bagaimana kita ini, Ustaz, menghayati hadis ini dalam kehidupan moden walaupun kita tidak tinggal serumah dengan anak yatim? Silakan, Datuk.
3: Terima kasih, saudara Ustaz Ridwan. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Suhail bin Sa'id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, ana, aku, kata Rasulullah, wa kafilul yatim, dan orang yang menjaga anak yatim. Orang yang mengurus anak yatim. Fil jannah, di syurga nanti. Hakadha, kata Rasulullah. Hakadha. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, rapat seumpama rapatnya jari telunjuk kita dengan jari jari apa nih, jari hantu. Jari hantu. Cuma sekarang nih orang dah guna macam mana, orang guna macam mana. Ibu-ibu suka nih kalau bergambar, babu-babu kan, asal bergambarnya mini love, mini love. Kita pun ikut juga mini love, mini love. Tapi jangan bila bergerak lain tuh. Artinya usin duit tuh bos, jangan kamu lupa. Ustazah, ada jam cantik ya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Ini dipanggil kafalatul yatim ataupun kafalatul yatama, memelihara, menyantuni, menjaga, mendidik dan segala macam seperti mana kita di Riyad Sakinah ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tidak semestinya kita hidup sekali, tidak semestinya berjiran, tidak semestinya di belakang sebelah rumah kita anak yatim, tidak. Sekarang ini keadaan sudah berbeza jauh. Jadi kita boleh menyumbang, menjaga, kafalah menjaga anak-anak yatim ini dengan pelbagai cara. Sekarang zaman moden semua pakai QR, semua pakai transfer, bank in, kan? Ataupun kita boleh menjadi penaja kepada anak-anak yatim. Anak-anak yatim, Tuan Haji Samin menyantuni mereka sampai belajar, saya dipahamkan, ke universiti. Subhanallah. Ini memerlukan penaja. Alangkah bagus kalau kita dapat menaja mereka. Ini cara untuk menyantuni. Ataupun bagi yang mungkin tidak dapat jadi penaja, mungkin menyumbang. Tidak ada alasan kalau dulu jauhnya susah lah itu. Tidak ada. Sekarang ini semua pakai QR. Pakai QR saja, menyumbang. Yang paling baik sumbangan ini waktu subuh. Paling baik. Sebelum subuh, sebelum kita solat subuh atau selepas subuh, kita cari QR Ray Anak Yatim As-Sakinah dan kita timbak ke sana. InsyaAllah itu sumbangan. Berapa? Allah bukan kira berapa jumlah yang kita bagi. Allah kira seikhlas mana sumbangan kita. Kemudian mungkin Tuan Haji Samin lebih maklum di sini ni, mungkin kalau orang-orang yang ada kemahiran untuk membimbing, jadi ahli psikologi, jadi guru pembimbing anak-anak yatim ini, dia memang dari psikologi, dari sudut psikologi memang lebih bermasalah berbanding anak-anak yang punya kasih sayang kedua ibu bapa. Mereka ini mungkin kehilangan ibu bapa ataupun salah seorang, kan? Dan memang dari muda mereka, dari kecil lagi mereka sudah ada masalah psikologi. Ini memerlukan pembimbing. Kalau kita mungkin tidak menyumbang dalam konteks duit, penajaan, tapi kalau kita membimbing, dapat membimbing, meredakan sedikit perasaan dan hati anak-anak kita ini, Allahumma salli ala Muhammad. Saya kira ini banyak boleh membantu. Sama juga, ini kalau kita panggil mungkin dalam ilmu psikologi panggil mentor menti. Kita jadi mentor kepada anak-anak yatim. Dan satu yang bagus menjadi dalam kejiranan kita ni, orang-orang kita ni, biasa kita ada kenduri kendara malam Jumaat, ada baca Yasin di rumah, ada kenduri arwah, ada kenduri arwah malam Jumaat, kenduri 40, kenduri 100. Ini benar-benar yang diharuskan oleh agama. Jadi kita panggil, kita santuni anak yatim. Allahumma salli ala Muhammad. Ajak mereka bermasyarakat, jangan asingkan mereka. Kita pun jangan mengasingkan diri daripada mereka. Ini cara-cara yang boleh kita santuni walaupun anak-anak yatim ini bukan dalam rumah kita. Bukan dalam rumah kita. Dan yang paling penting, pastikan hak-hak anak-anak yatim ini terpelihara. Jangan sampai kita ambil sedikit pun. Allahumma salli. Dosa besar kalau kita ambil sedikit duit mereka. Ini ramai di kalangan masyarakat yang Allahumma salli ala Muhammad, di rumahnya ada yatim, harta anak yatim diambil. Sama ada disedari atau tidak. Ini dosa besar. Wal'ayadzubillah, palis-malis, mudah-mudahan kita tindak kejangkitan. Wallahu ta'ala alam.
4: Masya Allah, begitu besar pahala yang diberikan pada mereka yang menyantuni anak-anak yatim. Bilang Dato' tadi, begini dia dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis dari Imam Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal bilangnya gini. Sesiapa yang menyapu, mengusap kepala anak yatim, itu kalau karena Allah, Allah akan berikan setiap helai anak rambut anak yatim itu satu pahala. Tapi inilah Ustaz, kalau dipegangnya hadis ni, yang anak yatim butak kepalanya, dia mau mengusap. Kenapa? Dia berambutnya. Sebab hadisnya bilang, satu anak rambut anak yatim yang kau usap itu satu pahala. Jadi kalau butak tu gusuk sajalah, insyaAllah berkat dia tu. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita teruskan dengan Ustazah Fatin, soalan yang keempat. Kita sedar bahawa sifat penyayang Ustazah merupakan sifat antara akhlak yang sangat dituntut dalam Islam. Apakah amalan dan tips yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan seharian untuk membentuk jati diri menjadi hamba Allah yang penyayang, khususnya terhadap golongan yang memerlukan, contohnya lah anak yatim dan golongan duafa ni. Tafadhal Ustazah.
6: Terima kasih Ustaz. InsyaAllah suka untuk saya buka dengan firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 102. Faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Maksudnya, maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Berat timbangan amal kebaikannya. Sebenarnya bila kita bersifat penyayang, senang untuk kita mencari peluang untuk beramal. Kerana orang yang penyayang ini, dia sentiasa memakai kacamata sayang, saya panggil. Bila orang yang ada sayang ni, banyak ilham-ilham untuk berbuat kebaikan dalam kepalanya. Pertama sekali sudah tentulah kita menjadi sahabat Al-Quran kan. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak dapat tidak mesti bersahabat dengan Al-Quran. Dan yang kedua, mestilah meniru cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pernah baca kitab Syama'il Muhammadiyah? Dalam kitab itu menceritakan bagaimana perilaku Nabi, betul, cara Nabi berjalan, cara Nabi berpakaian, bercelak. Dan diceritakan juga Nabi ini apabila bertembung dengan orang, Nabi akan beri salam dulu. Nabi akan beri salam dulu. Betapa peramahnya Nabi kita. Dan sudah tentu kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, untuk kita sendiri, kita mesti ubah rutin. Paksa ubah rutin. Kalau selama ini mungkin kita dekat dengan apa kompleks rumah anak yatim As-Sakinah, kan? Kita boleh menyumbangkan. Mungkin sebelum ini kita terlalu seronok dengan bunga dan sayur-sayur kita. Siapa sih ini ibu-ibu suka tanam sayur? Saya suka, saya seronok bila tengok sayur tu kan, dia makin berkembang, dia tumbuh. Seronok kan? Bayangkanlah ibu-ibu, begitulah perasaannya sebenarnya bila amal kita tu berkembang. sedekah kita tu berkembang. Kita seronok tanam bunga di rumah, tapi sebenarnya kita pun boleh bercucuk tanam menggunakan amalan-amalan kita, sedekah kita, ziarah kita. Macam Datuk sebut tadi, kalau contohnya tidak dapat berikan duit, mungkin boleh berikan tenaga, kan? Bantu-bantu, boleh tanya, kan? Sama-sama kita menyumbang kepada community. Bila kita naik kapal terbang, semua yang di tanah tu akan nampak kecil, kan? Makin tinggi kita naik, makin kecil apa yang di tanah. Tapi bila kita turun dan kita pijak itu tanah, kita tengok kanan dan kiri, kita boleh nampak reaksi muka orang. Yang senyum, kita boleh nampak yang sedih, yang penat. Jadi artinya, kita kena bertapak di tanah. Kita kena tengok prihatin dengan orang sekeliling. Seronok kan ibu-ibu kan? Bila di rumah, macam kita dekorasi rumah. Rumah itu memang menyeronokkan. Tapi kita mesti keluar ibu-ibu. Kita jumpa masyarakat dan kita sumbangkan apa yang kita ada, insya Allah. Dan satu lagi, pernah dengar beza mata lalat dan mata lebah? Mata lalat ni dicari yang buruk saja, tapi mata lebah dia akan cari madu, betul? Kadang-kadang kita ni suuzon, bersangka buruk dengan orang sekeliling. Kalau dia beli kereta yang besar, mau menayanglah tu. Mari kita biasakan mendoakan orang. Kan, wah cantiknya kereta. Mudah-mudahan kereta ni boleh bawa kau untuk lebih beramal kepada Allah. Wah cantiknya rumah. Mudah-mudahan rumah ni boleh terima ramai tetamu dan akhirnya banyak keberkatan masuk ke dalam rumah. Itu cara kita melatih diri kita menjadi insan yang penyayang, berasa cukup dengan apa yang ada, qanaah. Dan satu, mencontohi ibu bapa kita. Pernah apa ke ibu bapa kita message salam Jumaat? Lepas itu ada bunga-bunga, ada bintang-bintang. Sebenarnya itu amalan yang bagus. Sangat bagus. Tapi generasi muda kurang amalkan. Selalu kalau ibu bapa kita, dia akan hantar mesej itu. Rasa tegur orang dulu. Jadi kita perlu amalkan sikap penyayang begitu. Sebab orang Islam itu adalah orang yang membawa kedamaian. Bila bergeramping dengan orang Islam ini, rasa seronok sangat. Rasa macam happy, rasa damai, rasa selamat. Itulah dia orang Islam yang sejati. Orang muttaqin, insyaAllah.
4: Masya Allah. Kalau benar cintamu, sayangmu kepada Rasulullah, maka lakukan apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bilangnya cinta, aku rindu, aku sayang pada Rasulullah, tapi tangannya tidak pernah menyentuh kepala anak yatim. Karena Rasulullah sangat cinta, sangat sayang kepada anak-anak yatim. Insya Allah, teruskan dengan soalan yang kelima. Tapi soalan yang kelima ini special sikit. Datang daripada jemaah lelaki. Kita bagi peluang pada jemaah lelaki untuk memberikan soalan pada Datuk Mufti kita. Silakan.
7: Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Saya Muhammad Syawal dari Nanam. Soalan saya, jika malam ini ada anak-anak yatim dan golongan asnaf yang sedang mendengar forum ini, apakah pesanan Ustaz kepada masyarakat bahwa supaya mereka benar-benar merasai bahwa di sini masih ada yang sayang, bukan hanya melalui tindakan tetapi melalui kata-kata. Terima kasih.
8: Baik, terima kasih anda-anda yang bertanya tadi, di sini masih ada yang sayang. Kadang-kadang di mulut kita saja di sini masih ada yang sayang. Tapi di dalam jauh dalam hati kita, kita kurang prihatin. Sebab itulah alhamdulillah forum kita ini untuk mengajak semua penonton, pendengar, penggemar radio sama, jadikan penyantunan ini tanggungjawab semua orang, semua golongan. Dia bukan hanya katalah anak yatim. Saya yakin ramai lagi yang bukan berada di re as-sakinah ini. Tapi dia boleh diatasi kalau sekiranya menjadi tanggungjawab semua masyarakat. Bukan tanggungjawab re, bukan tanggungjawab jahin, bukan tanggungjawab Jabatan Kebajikan Masyarakat. Semua orang. Saya ingin memperkenalkan satu sistem, yaitulah sistem biasa sebenarnya ini. Yaitulah sistem anak angkat. atau keluarga angkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Zaid bin Harithah. Dan pernah satu ketika dinamakan Zaid bin Muhammad sehinggalah Allah Taala tegur, tidak boleh dinamakan anak angkat itu dengan dibinkan dengan bin bapa angkat. Kembalilah Zaid bin. Keluarga Muslim di taman pantai Lokawi ini ada berapa? Kata beratus orang. Katalah seorang, satu keluarga mengangkat seorang anak yatim. Bukan mengajak tinggal, tidak, dia tinggal di sini, rezekina. Tapi dia menjadi bapa angkat atau keluarga angkat kepada salah seorang. Maknanya kalau ada keperluan anak ini, katalah dekat hari raya, kan contohnya keperluan baju, baju hari raya, contohnya keluarga angkat akan sponsor. Jadi Ray tidak terbeban dengan bebanan yang berat. Bayangkan kalau kita ada setiap satu keluarga di taman pantai Lokawi ini mengangkat seorang saja, insyaAllah. Dan pahalanya cukup besar. Pahalanya cukup besar, bayangkan Ustaz, modal tersebut tadi menyentuh kepala, mengusap kepala pun sudah dapat pahala sebanyak rambut di kepala anak itu. Ini kita mengusap, ini di luku ada. Jangan. Allahumma sallam. Luangkan masa untuk anak-anak ini. Kalau boleh anak-anak kita yang bukan anak yatim, ajak melawat. Hujung minggu ada masa, jom kita ni ziarah Haji Samin dan anak-anak dan tim Ri Sakina. Kan bercerita-cerita dengan anak-anak kita yang sebahagian mereka ini memang bukan saja yatim, tapi disisihkan oleh keluarga. Mereka perlukan kasih sayang. Ini peranan masyarakat. Kalau dia menjadi tanggung jawab bersama, insya Allah tanggung jawab itu akan dapat kita lunasi. Semua orang akan ada tanggung jawab. Bayangkan cerita di Gaza, semua orang sudah tahu. Kebanyakan anak-anak di Gaza anak yatim. Kebanyakan anak-anak di Gaza contohnya adalah anak yatim. Siapa yang menyantuni mereka? Semua masyarakat itu. Tidak mengira mereka ini ibu bapaknya kah, sepupu kah? Tidak. Semua orang menganggap anak-anak di Gaza itulah anak yatim. Forum ini, ya, Ustaz Ridwan, amat penting untuk kita menggalakkan masyarakat menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Ya, supaya anak yatim ini bukan dianggap bebanan. Ini benda yang kadang-kadang orang tak perasan. So itulah, ya, cantik sekali supaya tajuk kita bukan anak yatim saya, tapi kadang orang miskin, kan, orang fakir. Samalah dengan golongan-golongan yang memerlukan perhatian ini supaya masyarakat menjadikan mereka ini tanggung jawab, bukan bebanan. Wallahu ta'ala alam.
9: Jadi mudah-mudahan dengan timbulnya rasa kasih sayang, kesedaran pada umat manusia, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan lebih ramai orang-orang kita ni datang ke As-Sakinah untuk menyantuni anak-anak yatim kita. Seandainya kau ingin melihat bagaimana Allah tersenyum padamu, lihatlah senyuman anak yatim yang telah kau gembirakan hatinya. InsyaAllah. Teruskan dengan soalan ke-6 daripada jemaah wanita. Silakan.
10: Assalamualaikum Ustazah. Saya Husna dari area Kinarut juga. Soalan saya, pada pandangan Ustazah, adakah masyarakat hari ini semakin kurang sifat kasih sayang? Jika ya, apakah puncanya? Terima kasih.
11: Terima kasih atas soalannya. Bila saya dengar soalan ini, saya terfikir satu alat yang sangat berpengaruh yang ada di hujung jari kita masing-masing. Media sosial. Kalau dulu kita berkomunikasi dari telefon saja, kan? Kalau kita marah pun orang dari telefon lah, ataupun dari surat. Dari surat. Kan? Tapi sekarang ni tidak. Kadang-kadang bila kita lihat di Facebook, banyak profil-profil yang berkunci. Kita tidak tahu siapa. Berselindung di sebalik gambar kucing. Tetapi bahasanya, ya Allah, anuzubillah min zalik. Sudahkah kita periksa telefon anak-anak kita di rumah? Karena cara anak-anak kita sekarang ni berkomunikasi tidak sama dengan cara kita dahulu. Mereka sangat berani. Karena komunikasi mereka dibentuk oleh media sosial itu sendiri. Kan? Karena saya pernah berceramah,
5: Sebab kenapa? Saya tanya. Pasal ada yang sebut sebab boleh. Itu sebenarnya satu selanga di dalam ni. Maksudnya 6-7. Kita pun tidak tahu 6-7 itu apa. Kan? Jadi bahaya anak-anak dia hanya mengikuti sahaja. Hanya kerana itu adalah trend. Kita perlu periksa apa yang dibaca, yang dilayari oleh anak-anak kita di rumah. Dan sebenarnya terlalu banyak juga permainan-permainan yang ganas, yang menggunakan sampai nauzubillah min zalik. Jadi kita periksa betul-betul apa yang anak-anak kita layari di rumah. Dan satu lagi, bila sudah terlalu berkiblatkan media sosial, jauh pula dari Al-Quran. Sebenarnya banyak yang kita boleh selesaikan kalau masyarakat kita ni dia lebih sibukkan ilmu daripada sibukkan isu. Lepas tu kalau ada isu, bukan lagi merujuk kepada orang yang pakar. Kalau ada isu-isu tentang agama, tidak merujuk kepada pejabat mufti. Keluarkan fatwa sendiri, Datuk. Jadi ini berbahaya kerana apa yang mereka baca daripada komen, sibuk mengejar dunia. Bila kita terlalu sibuk mengejar dunia ni kan, rutin kita tu 8 ke 5. Sambung balik 8 ke 5. Kalau kita tidak mencari hidup kita ni, apa maknanya tujuan kita, naman kita? Kita berbakti di masjid, cari majlis ilmu, bergaul dengan orang-orang yang sukakan dengan Quran, mana tahu boleh ambil tauliah, lepas tu mengajar semula kepada sesiapa yang memerlukan. Jadi, bila sudah terlalu sibuk, di situ tempat dia, kalau kita sebut sini healing, pada tu healing di situ dia healing, itu bahaya. Sudahlah, bila healing tidak buka Quran, tidak tadabur Quran, lepas tu baca lagi komentar.

0: kita mesti ada untuk kita lebih maju dalam kehidupan ini, kita mesti ubah tiga. Satu, ubah pemikiran kita. Dua, ubah rutin kita. Tiga, ubah lingkungan pergaulan kita, circle kita. Kalau tiga-tiga ni kita tidak ubah, maka hidup kita akan menjadi seperti robot yang tiada perasaan. Allahu a'lam.
1: Masya Allah. Gila tadi kupasan yang diberikan oleh Ustaz Fatin. Tapi Ustazah, saya satu tertarik. Ada satu makhluk yang memang penyayang Ustazah. Sebab kalau ia jumpa orang satu jahatnya, hai sayang. Jadi insya Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat kepada kita. Okay? Kamu pun tahu jauh kan makhluk tu asal jumpa perempuan sikit, hai sayang. Jadi berhati-hati. Itulah yang dikatakan juga Ustaz tadi, kata-kata tanpa ada sebuah pembuktian. Yang hanya berkata dusta tapi tidak ada kepastian. Masya Allah. Insya Allah teruskan lagi soalan daripada penonton luar. Ini khusus kita berikan kepada yang kita punya Sahibul Samah, Datuk Mufti. Silakan.
2: Assalamualaikum. Saya Elawana Habinullah dari Sandakan. Soalan saya, kasih sayang bermula dari rumah. Namun, sejauh manakah kita perlu mengimbangi tanggungjawab menyantuni ahli keluarga sendiri dengan tanggungjawab membantu masyarakat yang memerlukan?
1: Silakan.
3: Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang bertanya dari jauh tadi, Ustaz. Ya? Ada satu cerita athar sahabat. Sayyidina Salman Al-Farisi, sahabat min kibari sahabat, dia jumpa dengan Abi Darda, juga sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beritahu kepada Abi Darda, katanya, inna li rabbika alaika haqqa. Kepada Tuhanmu kamu ada hak. Wa li nafsika alaika haqq. Dan terhadap diri kamu sendiri, badan kamu itu sendiri pun ada hak. Mana yang mesti kamu tunaikan? Ini nasihat Salman kepada Abi Darda. Wa li ahlika alaika haqq. Dan kepada keluargamu pun ada hak, ada tanggungjawab. Fa'ti kulladhi haqqin haqqahu. Maka ambillah, berikanlah setiap hak itu kepada orang yang mempunyai hak. Kepada Tuhan kita ada hak. Kita salat, kita puasa, kita tunaikan apa saya perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah juga kepada diri kita sendiri, jaga kesihatan. Itu salah satu cara, jaga kesihatan, jaga makan, jaga pakaian, jaga bahasa kita yang disebut oleh Ustazah tadi kan. Ini ada hak terhadap badan kita. Demikianlah juga hak kepada ahli-ahli keluarga kita. Semua ini ada hak. Maka berdasarkan athar ini, ya, bila Rasulullah dengar nasihat Salman kepada Abi Darda, kata Rasulullah, sadaqa Salman. Benar Salman. Benar apa yang Salman kata, bahwa kita ini ada hak masing-masing. Jadi dalam urusan kita memberikan tumpuan kepada bantuan kepada masyarakat, jangan kita tinggalkan hak ahli keluarga kita. Hatta kepada badan kita. Ada orang kerja 24 jam non-stop. Apa yang bahasa anunya dipanggil, apa nama, workaholic. Gila kerja. Kan? Jangan. Bukan gila kerja itu salah, tapi kalau dia sampai meninggalkan hak-hak jirannya, hak-hak keluarganya, hak istri, hak suami dalam merebut hak masyarakat, maka ini dilarang oleh agama. Sebab itulah Islam ini adalah agama yang paling seimbang, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat kita. Kita ada rukun-rukun Islam. Lima perkara. Salat, ini hak kita dengan Allah. Puasa, hak kita dengan Allah dan hak kepada masyarakat. Juga hak diri kita, puasa kita. Sebab dengan puasa kita,

0: ya dalam satu hadis, walaupun kata sebagian ulama hadis dhaif, sumu tasihhu, puasa kamu nescaya kamu sihat. Artinya hak badan kita untuk sihat itu kita bagi melalui puasa. Demikian zakat, zakat clear untuk hak masyarakat asnaf yang memerlukan. Haji lagi dahsyat, hak untuk masyarakat Islam seluruh dunia berkumpul di sana untuk kesatuan ummah, berkumpul di sana untuk membina kesatuan atas nama satu syahadah. Jadi Islam itu sudah mengatur cantik. Walau macam mana pun kita sibuk dengan masyarakat, jangan kita lupa keluarga kita, malah diri kita, jiran kita dan lain-lain. Demikianlah juga kesibukan kita dengan keluarga kita, jangan sampai meninggalkan tanggungjawab kita terhadap masyarakat. Wallahu ta'ala alam.
1: Maksudnya Islam itu dalam kita membantu, tapi perlu ada keseimbangan, keseimbangan hak-hak kita Allah dalam menjalankan tanggungjawab kepada diri kita sama manusia. Masya Allah. InsyaAllah teruskan lagi dengan soalan daripada Facebook yang bertanya ni, cek dulu namanya, yang bertanya Ruzmi Tuning, bilangnya media sosial sering memaparkan pelbagai kisah kesusahan. Bagaimana seorang Muslim boleh menggunakan media sosial sebagai medium menyebarkan kasih sayang, bukan sekadar simpati? Silakan Ustazah Fatim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Yang pertama, kalau bercakap tentang media sosial ni, satu, kita kena menggunakan media sosial lillahi ta'ala, kerana Allah. Kerana kita ada situasi yang merisaukan sekarang ni, orang sanggup buat apa sahaja, mengorbankan maruah demi untuk mengejar likes, share, engagement, apa-apa sahaja, walaupun terpaksa menunjukkan akhlak yang buruk ataupun terpaksa menyebarkan fitnah. Semua itu kerana ada demi ini, bukan ini ya. Ini digoyangkan, bukan ini, ini demi duit. Jadi kita kena didik orang sekeliling kita, anak-anak kita dan juga diri kita sendiri, setiap kali kita menggunakan media sosial mestilah lillahi ta'ala, kerana Allah. Kalau kita mencari duit pun menggunakan media sosial, itu adalah kerana Allah ta'ala. Sekarang ni dia ada sistem penolakan automatik. Kita boleh jumpa dari media sosial iklan begini, isi borang, lepas tu akan ada penolakan automatik. Kalau tuan-puan jumpa iklan-iklan begitu, terutamanya untuk menyalurkan kepada rumah anak-anak yatim, pusat komuniti asnaf dan sebagainya, isi borang dan cuba isi penolakan automatik itu. Setiap hari Jumaat contohnya, dia akan tolak. Dan tanpa kita buat apa-apa, sebenarnya pahala kita tu sentiasa akan mengalir. Sekarang bukannya hanya sedekah fizikal saja perlu masuk tabung, tidak. Sekarang banyak sebenarnya kaedah-kaedah yang diuar-uarkan oleh media sosial. Likes, share itu adalah sedekah. Kalau kita selalu tengok bahan-bahan yang tidak bagus, jenaka-jenaka yang tidak elok, maka kita punya orang sebut FYP betul? Atau newsfeed akan diisi oleh perkara-perkara sebegitu. Jadi kita mesti likes, suka banyak-banyak hantaran-hantaran yang berkenaan dakwah, berkenaan Al-Quran. Ikuti laman-laman, contohnya macam ustaz-ustaz yang kita gemari, ustaz yang mungkin mengajar tadabbur Quran. Dan juga kita mesti membentuk dan mengacu sendiri apakah yang kita akan suapkan ke kepala kita melalui media sosial. Kalau contohnya ada posting-posting hantaran-hantaran yang tidak elok, kita unfollow ataupun sekat, blok. Jangan dilayan, sebab nanti itu semua akan membentuk kita punya cara fikir. Ingat lagi tiga tadi itu kan, ubah pemikiran, ubah rutin dan ubah lingkungan pergaulan. Satu lagi, periksa sebelum kongsi. Kita tidak sedar bila kita share, kita kongsi berita-berita fitnah akan memberi impak yang mendalam terhadap kehidupan seseorang. Tolong tabayyun dulu, periksa dahulu. Dan kalau boleh, tidak perlulah melayan bahan-bahan yang tidak bagus untuk membentukkan akhlak dan pemikiran kita. Wallahu a'lam.
1: Maksudnya kalau tidak ada duit pun mau membagi, share pun kira okey sudah, Ustazah. Masya Allah. Jadi kalau yang meninggal tabung tu senyum saja, ataupun sedekah jola kan. Sedekah tu senyuman tu kan satu sedekah. Masya Allah. Jadi insya Allah kita teruskan lagi untuk berkesimpulan kepada forum kita pada malam ini. Jadi mintalah Datuk Mufti untuk memberikan kesimpulan dan Ustaz Fatin untuk memberikan kesimpulan. Jadi kita mulakan dengan Datuk Mufti.
0: Baik, alhamdulillah. Kita sebagai orang Islam, kita ada tanggungjawab hablu minallah wa hablu minannas, menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia. Malah kalau kita tengok, bukan saja dengan manusia tapi juga dengan makhlukat, jamadat, dengan makhluk selain daripada manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, alam kita ini pun ada hak mereka yang perlu kita jaga. Apatah lagi dengan orang-orang yang memerlukan seperti anak yatim, fuqara dan masakin dan lain-lain lagi. Jadi sebab itulah makanya banyak hadis-hadis Nabi, ya, antaranya yang kita biasa dengar yang bermaksud, tidak beriman kamu selagi kamu tidak prihatin terhadap jiran kamu. Dikaitkan iman keprihatinan terhadap jiran. Kita berjiran, kita tidak tahu apa kemana jiran kita, apa dibuatnya, ya, kita pun tidak pernah bagi salam, kita pun tidak pernah ambil tahu jiran. Ini dikaitkan dengan kurangnya iman. Sampai-sampai ini puan-puan, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita. Kalau kita ada jiran, kita masak lauk, maka kata Rasulullah, lebihkan kuahnya. Maksudnya banyakkanlah sedikit. Kalau keperluan untuk keluarga kita, contohnya masak daging kah setengah kilo, lebihkan sedikit untuk diberikan, di-share dengan jiran-jiran tetangga kita. Ini rumusan yang cantik. Bagaimana Islam mengajar kita tentang keprihatinan, empathy, dan simpati kita kepada orang-orang di sekeliling kita, terutama anak-anak yatim, para fakir dan miskin, dan orang-orang yang memerlukan. Wallahu ta'ala alam.
1: Teruskan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah, marilah kita menyahut seruan untuk menjadi orang yang penyayang. Allah sayang kepada hamba-hambanya yang bersifat penyayang. Kalau kita mau Allah sayang kita kan, kita mesti jadi orang penyayang dulu. Kita mesti latih diri kita jadi orang penyayang. Kita mesti sembelih rasa sombong kita. Barulah kita boleh jadi orang penyayang. Bila kita jadi orang yang penyayang kan, bayangkan Allah pengasih, pengasih kepada orang-orang yang penyayang. Maukah Allah sayang kita? Mau kan? Bila Allah sayang kita kan, tuan-puan, Allahu Akbar, turunlah keberkatan itu masuk ke dalam rumah-rumah. Mau kan begitu? Bila berkat masuk ke dalam rumah kan, Allahu Akbar, bayangkanlah betapa indahnya hidup kita. Senang beribadah, lapang hati insyaAllah. Dan yang kedua, bergaul dengan anak yatim dan asnaf ini melembutkan hati. Sedekah melembutkan hati. InsyaAllah, mari kita lazimi bergaul dengan mereka, santuni mereka, dan bersedekah untuk anak-anak yatim. Kita bantu majukan community, pusat-pusat community ini, agar anak-anak yang kita sayangi ini boleh menempa masa depan yang lebih cerah insyaAllah. Kenal Tuhannya, kenal Nabinya insyaAllah. Dan yang ketiga, bila kita keluar daripada sini atau habis mendengar forum ini, mari kita latih diri kita pakai kacamata sayang. Kalau sebelum ni kita macam, ish, kenapa dia tu? Rumah baru lah, menayang lah tu. Cuba kita latih diri kita, sentiasa mendoakan. Bila jumpa orang yang mahu bersalin kan, semoga lancar urusanmu bersalinnya. Kan, doakan semoga anakmu sehat. Cuba kita punya mulut ni, mendoakan orang saja. Puji orang. Puji, bukan mengampu ya, puji. Puji orang, mana tahu kata-kata tu boleh jadi doa. Pakailah kacamata sayang, sentiasa bersangka baik dengan orang dan latihlah diri kita perasaan sayang itu. Dalam kehidupan kita, tegur orang sebelum orang tegur kita.
1: Masya Allah, terima kasih kedua orang panel atas ulasan ataupun apa-apa kesimpulan daripada forum yang kita bawakan pada malam ini. Terima kasih banyak atas input, atas segala bicara yang dilontarkan. Mudah-mudahan dapat membuka hati-hati manusia untuk berkata, aku sayang padamu. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah forum Anjung At-Taqwa bakal menutup tirainya pada malam ini. Tapi tidak bermakna hati kita tertutup untuk tidak terus menyebarkan rasa kasih dan sayang kepada umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Sabah FM yang dimuliakan oleh Allah, yang hadir pada saat ini, ketahuilah, anak yatim itu bukanlah hanya sekadar mereka yang kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, kehilangan kedua orang tuanya. Tidak, tapi mereka adalah jiwa-jiwa yang Allah titip kepada hamba-hambanya yang masih punya rasa dalam hatinya kasih dan sayang, untuk melihat adakah kita ini bersyukur dengan nikmat-nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyukur itu bukan hanya sekadar melafazkan alhamdulillah, enggak, tapi orang yang bersyukur itu adalah mempergunakan nikmat yang diberikan hartamu sesuai dengan yang memberikan nikmat. Kau ada harta, lihat apa kehendak Allah. Karena orang yang bersyukur itu, sekali lagi, adalah mereka yang bukan hanya berbicara alhamdulillah, tapi mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat. Kalau Allah berikan kau harta, ada sedikit hartamu, lihat apa kehendak Tuhanmu. Adakah hanya sekadar kau pergunakan untuk dirimu, sedangkan semua itu ada hak-hak yang Allah pertanggungjawabkan kepada kita untuk kita sebarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bertemu lagi kita di hari yang berbeda, di hari yang sama, tempat yang berbeza. Teruskan bersama kami. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini semuanya dirahmati Allah. Insyaallah hatinya akan dekat dengan anak yatim. Bagaimana dekatnya dengan anak yatim, begitulah dekatnya dengan Allah dan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Forum Anjung At-Taqwa Sabah. Sabah FM.
4: Sabah FM. Alhamdulillah, sebentar tadi kita telah pun mendengar siaran ulangan Forum Anjung At-Taqwa dari Masjid As-Sakinah Kinarut. Dan terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM dan temani Ella dalam simfoni tetap di hati. Ella doakan moga anda sentiasa dilindungi daripada sebarang penyakit dengan keadaan cuaca kita sekarang ni, jerebu. Anak-anak kata apa? Mak, mendung sudah mak, macam mau hujan. Bukan macam mau hujan nak, bukan mendung, tapi jerebu. Ha, kan? Dan jika anda mengalami sebarang masalah kesihatan, cepat-cepatlah terus pergi ke fasiliti kesihatan yang berdekatan. Kesihatan kita perlu diutamakan dan jangan biar sakit teruk sudah kan? Barulah terfikir mau pergi jumpa doktor. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia. Dan sebelum berpisah, ingat kata-kata ini, cinta tak semestinya memiliki. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: Timfoni.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam. Baguslah.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.

0: agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: dua, tiga.
1: Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Merdani kepada anda semua yang mendengarkan Sabah FM, dan terima kasih buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Sinfoni Tetap di Hati. Okey, baiklah, anda bersama dengan saya Alfrina sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jadi diharapkan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat semuanya, dan terus mendengarkan Sabah FM. Baiklah, kita mulakan dengan lagu ini buat anda semua daripada Peter Pan.

0: wabak boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca
1: panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
2: Kamu tahukah?
3: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
4: Setiap hari di Sabah FM, bagus pak.
3: Oh, baru saya tahu.
2: Kamu tahukah?
3: Kamu tahu?
2: Kamu tahu? Okey, Beb. Menurut satu kajian, 96% daripada wanita di dunia ini yang suka beli lilin. Dan 4% tu saja lelaki yang beli untuk punya teman wanita ataupun isteri.
3: Ya, kadang-kadang bagi teman wanita. Padahal rumah selalu putus elektrik.
2: Macam kalah tu.
3: Oh, baru saya tahu.
5: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Bagus, Pak. Sabah FM.

Kembali bersama Varia, lebih lagu lebih santai di jam yang kedua. Okey, baiklah. Kalau kita tengok sekarang ni, keadaan raja rebu di Kota Kinabalu dan beberapa kawasan lain di Sabah kini berada pada tahap yang tidak sihat. Jadi kepada anda semua, okey, perlu kurangkan aktiviti luar. Kerana apa? Elakkan berada di luar rumah bagi mengurangkan pendedahan kepada asap jerebu lah. Dan kalau boleh, jika berada di luar, gunakan pelitup muka. Pakai pelitup muka terutamanya yang jenis N95 atau yang bersesuaian jika terpaksa keluar dari bangunan lah atau daripada rumah kamu kan. Dan kumpulan yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, wanita hamil dan individu yang punya penyakit kronik seperti asma atau sakit jantung dinasihatkan untuk kekal berada di dalam rumah. Dan kekal hidrat, iaitu minum air kosong dengan kerap bagi memastikan badan sentiasa terhidrat. Okey, minum air kosong, bukannya air manisan tu, air kosong. Minum banyak-banyak, jangan pula terlalu banyak sampai orang bilangkan terlebih air pula. Tapi yang penting minum air kosong yang sesuai dengan keperluan badan anda lah. Okey, yang penting jangan orang bilang kena dehidrasi. Tapi itulah, apapun yang berlaku, pastikan anda menjaga kesihatan dan tidak juga membuat pembakaran terbuka. Sekarang ni kalau ada yang buat pembakaran terbuka, memang akan diambil tindakan lah. Sebab apa, sekarang ni pihak berkuasa meningkatkan rondaan bagi memastikan tiada sebarang aktiviti pembakaran terbuka dilakukan oleh industri mahupun orang awam. Jadi hati-hati. Okay, baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama dan hantarkan lagi permintaan lagu kamu melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Kita dengarkan terus lagu permintaan yang seterusnya, Memburu Rindu, buat anda semua. Varian lebih lagu, lebih santai.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Ifanda 70 dengan lagu Jangan Paksa Rindu. Tolonglah, jangan paksa orang bilang rindu dengan orang yang tidak merindui kita. Buang masa tau. Okey, jadi jangan main paksa-paksa. Gitu ayat. Baiklah kepada ada semua, cakap pasal perlu dan tidak perlu ni, jangan paksa-paksa ni kan. Okey. Tiada kaitan dengan apa yang Afrina mau kongsikan ni sebenarnya. Afrina ingin kongsikan untuk info kita bersama, yang mana duit 5 sen tu sebenarnya masih diperlukan tau. BNM akan terus mengeluarkan duit siling 5 sen selagi terdapat permintaan, terutamanya daripada sektor peruncitan lah. Kalau dikira sekarang memang ada di sektor peruncitan memang masih lagi memerlukan duit 5 sen ni. Jadi penggunaan jadi sekarang semakin berkurang disebabkan ialah satu, kemajuan teknologi cara kita membuat pembayaran kan sekarang ni, dan perubahan cara urusan jual beli, penggunaan pembayaran digital semakin meluas. Itu adalah salah satu faktornya lah, penggunaan semakin berkurangan. Tetapi implikasi dia jika ditarik daripada edaran 5 sen ni, dia boleh berputar intensi menyebabkan kenaikan harga barangan. Pengguna mungkin merasakan nilai wang mereka semakin berkurangan, dan ketiadaan denominasi kecil mungkin meningkatkan kos urus niaga. Jadi pandangan daripada BNM sendiri, yang mana mereka akan pastikan mereka terus inklusif. Jadi mereka perlu memenuhi permintaan sekiranya masih ada permintaan untuk menggunakan duit 5 sen tersebut. Okey, jadi kalau ada 5 sen tu jangan buang. Kalau tidak tahu mau guna lagi, pasal sekarang ni selalu guna QR, tapi terlalu banyak 5 sen, pergi mana-mana kedai runcit tu, tanya dorang mau tukar ke tidak. Selalunya dorang terima tu. Okey. Baiklah kepada anda semua, seperti biasa tepat pukul 11 malam kita ada berita Artim Balumpur, dan selepas itu kembali lagi untuk kita dengarkan lagu-lagu permintaan dalam slot Kuasa 3.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?
1: Bagus ba, Sabah FM.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

0: Kelip-kelip disangka api, kalau api, mana buntungnya? Hilang gaib disangka mati, kalau mati, mana kuburnya?
1: Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.

Varian lebih lagu lebih santai di jam yang terakhir. Okey, kalau cuti sekolah orang bilang kan memang banyaklah majlis perkahwinan sana sini yang dapat kita tengok kan dan terima jemputannya. Jadi kalau majlis kahwin sekarang ni kadang-kadang bukan sekadar bersanding saja. Dia ada beberapa sesi lah. Sesi keluarga, sesi rombongan, sesi bergambar, ada lagi yang untuk outdoornya tengah panas sekarang ni. Okey, semua yang nampak cantik dalam gambar tu belakang tabir, orang bilang mungkin sudah rasa haus, lapar, pening dan orang bilang penatlah salah satunya kan. Nah, lagi-lagi kalau pakaian pengantin ni tebalnya boleh tahan juga. Kalau yang bertudung lagi memang berlapis-lapis. Yang lelaki pun tidak kurang juga, ada yang pakai songkok bertanjak lagi, lepas tu perlu berdiri lama di bawah matahari. Okey, jadi untuk semua bekal-bekal pengantin dan juga keluarga pengantin, jangan lupa minum air dengan cukup. Jangan orang bilang jangan tidak makan demi-demi mau pakai baju yang cantik, tidak makanlah kan, terutama wanita lah, sebab Pavlina sendiri pun dulu macam tu juga. Oh, dah sabar lagi habis majlis pasal lapar sudah. Okey. Lepas tu kalau boleh cari tempat teduh lah antara sesi pertukaran sesi tu kan. Cari tempat yang teduh, tidak panas. Kalau mula rasa pening, loya, lemah atau berdebar tu duduk dan rehat sekejap lah. Okey. Kenduri memang sehari, tapi badan kita ni dia diperlukan berhari-hari, bertahun-tahun lagi. Okey. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu permintaan yang seterusnya, Lukamu Lukaku Jua, daripada kumpulan New Boys buat anda semua. Teruskan bersama Sabah FM, Pagi Sabah.

Terima kasih yang sudah bersama dengan Afrina awal pukul 9 tadi lagi sehinggalah sekarang. Dan untuk hari esok, hari Jumaat, Varia akan ditemani rakan kita DJ Ozil akan bersama dengan anda semua. Dan Afrina akan kembali lagi pada hari Khamis minggu depan. Khamis kalau tidak silap. Betul lah, hari Khamis. Pasal hari Isnin anda akan bersama dengan DJ Syapib. Dan hari Selasa dengan DJ Ozil. Hari Rabu dengan DJ Sapi, hari Kamis baru Hafrin akan bersama dengan anda semua lagi. Okay? Baiklah, apapun di mana kamu berada, jaga kesihatan dan juga kurangkan aktiviti di luar jika tidak ada keperluan. Dan kalau terpaksa keluar, pastikan anda memakai pelitup muka jenis N95 tu ataupun yang bersesuaian. Jadi jangan lupa juga untuk minum air kosong banyak-banyak. Okay? Baiklah kepada anda semua, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.

0: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Bagus bah Sabah FM.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Sudah pun masuk jam 12.30 malam. Bermula hari yang baru, 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan bermula juga 6 jam Mira bersama anda sehingga jam 6 pagi nanti dalam segmen Gang Burung Hantu. Tapi sebelum tu, terima kasih dulu kepada rakan penyampai saya tadi, Reza Zikri, yang sudah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12.30 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi bagi anda yang masih berjaga, sedang bekerja, mungkin dalam perjalanan ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau. Mira ada untuk teman anda malam ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

berkata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Sonar FM sentiasa di hati. Bagi anda yang mungkin sedang memandu waktu ini, akak-akak lori, abang-abang lori, atau hanya sekadar suka memandu untuk ketenangan, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Mungkin ada yang baru bertolak, ada yang dah lama atas jalan, dan mungkin ada juga yang masih jauh lagi nak sampai ke destinasi. Sebab memandu waktu malam ni kadang-kadang terasa panjang. Lagi-lagi kalau seorang diri dan keadaan sekeliling tu mungkin dah semakin sunyi kan. Jadi pastikan mata anda sentiasa fokus dekat jalan raya dan jangan biarkan fikiran tu terlampau melayang ke sana sini ya. Dan juga kalau badan tu dah mula penat, kerap menguap ataupun yalah mata dah terasa berat kan, jangan pula paksa diri untuk teruskan perjalanan. Cari tempat yang selamat, berhenti dan berehat sebentar. Ingat, tak perlu kejar masa sangat. Destinasi tu tak ke mana pun. Yang penting, anda sampai dalam keadaan selamat. Dan sepanjang perjalanan malam ini, biar Mira dan lagu-lagu pilihan di National FM jadi teman anda sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Lagu yang baru saja dimainkan bertajuk Orang Timur. Kalau kita dengar mesej lagu ni, sebenarnya memang ada satu semangat yang kuat mengajak kita untuk terus maju dan bergerak ke hadapan. Zaman mungkin berubah, dunia pun semakin berkembang. Jadi kita pun harus bergerak sama. Yang penting jangan takut untuk melangkah ke depan. Sebab satu langkah kecil pun tetap satu kemajuan. Selepas ini, Jimbara pula dengan Kasihnya Laila. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Kita dah pun masuk jam 1 pagi. Mira nak tanya satu benda ni. Dalam geng anda, kita geng burung hantu kan, nak tanyalah dalam geng anda ni, siapa yang paling banyak buat keputusan? Mesti ada seorang kan. Bila nak keluar, dia yang tentukan tempat. Nak makan, dialah yang pilih. Nak jumpa pukul berapa, dia tetapkan masa. Kadang-kadang siap susun sekali siapa yang kena ambil siapa kan. Ataupun sebenarnya saya tanya siapa yang paling banyak buat keputusan tu, sebenarnya ada, sebenarnya anda ke orangnya sebenarnya? Sebenarnya bagus juga ada seorang yang boleh buat keputusan. Sebab kalau semua jawab saya okey je, terpulanglah, ikut je. Kalau macam tu memang sampai esok pagi pun belum tentu nak makan dekat mana, nak pergi mana kan. Tapi cuma satu je lah, janganlah sampai semua benda dia seorang je nak tentukan. Orang lain bagi cadangan pun tak boleh, semua mesti ikut dia. Kalau dah macam tu, tu bukan ketua geng dah tu, tu dah kira gila kuasa dah tu. Dan bila kita dah sebut gila kuasa ni, sesuai dengan lagu kita selepas ini, kita dengarkan Gila Kuasa dari Pop Syafiq dan Noh Saleh. Di mana? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Ultima Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Paramore dengan Still Into You. Bila dengar lagu ni, terfikir juga kan, seronok sebenarnya bila kita dah lama kenal seseorang tapi perasaan tu masih ada. Masih seronok bila dia cari, masih ternanti-nanti mesej dia. Kadang-kadang nampak nama dia dekat telefon pun dah tersenyum sendiri. Dan kalau dah sampai macam tu, rasanya tak perlu nak cakap banyak pun. Kadang-kadang cara kita bercakap dengan seseorang tu pun dah lain dah. Orang sekeliling pun boleh perasan dah kita sebelum kita ni sendiri mengaku kan. Mungkin itulah orang kata kalau dah ada rasa, suara pun boleh jadi suara cinta. Kita dengarkan selepas ini kumpulan Mega dengan Suara Cinta di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.
1: Tinggi, tinggi Kelapa Bali. Bermusim ditarik mentari.

Masih bersama Mira dalam National FM Sentiasa di Hati, dan saya akan menemani anda, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti, insyaAllah. Baik, cuaca sekarang ni kadang-kadang susah juga kita nak jangka, kan? Sekejap panas, sekejap hujan. Jadi dalam kita menjalani rutin harian kita tu, jangan lupa jaga kesihatan. Pastikan minum air secukupnya, makan dengan baik, makan secukupnya. Dan kalau badan dah mula rasa macam tak sedap badan tu, kan? Jangan paksa sangat diri, tau. Pastikan anda menjaga kesihatan anda, dan bila dah badan tu dah bagi petanda-petanda nak sakit tu, rehat-rehat lah ya. Payung pun kalau boleh sentiasa sediakan. Sekurang-kurangnya kalau cuaca tiba-tiba berubah, kita dah bersedia. Kan orang kata sediakan payung sebelum hujan. Jadi kita ikut pepatah tu. Apa pun aktiviti anda hari ni, jaga diri dan semoga semuanya dipermudahkan. Teruskan bersama Mira di National FM, Sentiasa di Hati.

Dah pun masuk jam 2 pagi. Mira masih ada untuk temankan anda, geng burung hantu. Mira nak tanya, geng burung hantu ni, pendengar Nasional FM sentiasa di hati ni, anda jenis yang kalau orang puji, adakah anda seorang yang jawab, yang terus jawab terima kasih? Ataupun macam rasa sebersalah pula? Sebab orang cakap, contohlah kat orang cakap, handsome-nya awak hari ni, cantiknya awak hari ni. Kebanyakannya lah, selalunya ramai yang akan jawab, tak ada lah, biasa je. Kebanyakannya lah macam tu. Sebab kadang-kadang kita ni pandai puji orang, tapi bila giliran diri sendiri ni dapat pujian, susah pula tiba-tiba nak terima kan. Tiba-tiba malu, rendah diri pula kan. Jadi lepas ni, kalau ada yang puji awak ni, pendengar Nasional FM ni, tak perlu fikir panjang sangat. Senyum dan cakap saja terima kasih. Sesekali kita bagi diri sendiri peluang nak rasa yakin sikit, nak hargai, nak sayang diri ni. Kalau orang putih cakap love yourself, macam tu. Okay, ingat tau, bagi diri rasa yakin, rasa paling handsome lah, paling cantik lah kan. Jadi terus bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Nasional FM sentiasa di hati, exist, dirantai, digelangi rindu. Bercakap pasal rindu ni, mungkin waktu Mira sedang bercakap dengan anda sekarang ni, mungkin ada antara anda yang sedang merindui seseorang. Mungkin keluarga yang jauh, kawan yang dah lama tak jumpa, ataupun seseorang yang dulu selalu ada tapi sekarang dah jarang dapat luangkan masa bersama. Jadi kalau orang yang anda rindu tu masih boleh dihubungi, mungkin esok bila ada masa, tanyalah khabar. Kadang-kadang satu mesej pendek pun dah cukup untuk buat seseorang rasa diingati. Sebab bila seseorang tu cukup bermakna, mestilah kalau boleh kita nak dia sentiasa dekat dan tak mahu dipisahkan.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

terasing dalam sepi. Kadang-kadang kita ni memang perlukan ruang untuk bersendirian, jauh sekejap daripada segala kesibukan, dan bagi minda kita ni peluang untuk berehat. Waktu macam tu juga kadang-kadang buat kita teringat momen-momen yang pernah kita lalui dulu. Bila dah berlalu, barulah kita sedar tak semua momen-momen tu boleh diulang kembali semula, kan. Sebab tu, kalau ada waktu yang baik, hargailah selagi masih ada. Kerana kadang-kadang yang terindah tu hanya sementara.

Aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Farin Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Pejam celik, pejam celik. Dah apa separuh perjalanan Mira menemani anda geng burung hantu malam ni. Dari jam 12.30 malam tadi, tahu-tahu dah 3 jam dah kita bersama kan geng burung hantu. Cepat kan masa berjalan. Kadang-kadang bila kita tengah sibuk sangat buat sesuatu tu, memang tak sedar pun masa berlalu. Tengok jam sekali dah pukul 1. Tengok lagi sekali, dah 3 pagi. Sekarang dah 3.35 minit pagi dah. Sedar tak sedar kan? Apa pun yang sedang anda lakukan waktu ni, kita teruskan saja perjalanan awal pagi ni bersama-sama. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira teman ke anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia Nur Nilam Sari, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya ingin menyapalah beberapa rakan saya di TikTok sekarang ni yang sedang bersiaran. Saya sedang bersiaran di TikTok. Ada beberapa yang menemani saya, ramai, tapi yang saya boleh sebut, yang sempat sebut lah, ada Kak Lavender Girl, ada The Sale, ada Khairul Anwar, ada siapa lagi ni, ada Double Shark, ada Amy Saujana, ada saya tak sebut ni, Sophie. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada kejap, Black Ann. Kejap, saya cuba scroll ya. Kita ada Kak Halimah Mama, kita ada Nurzahra Husna, Mizan Bito, Jamila, kita ada Mama Fizudin, Rusina 1606, Syah, Niza Dija, Izni underscore Aziz, Simon Janiza, ramai lagi yang mungkin saya tak sempat tu. Saya hargai juga ya kehadiran anda. Dan saya tahu ramai dalam game burung hantu ni, ramainya peniaga yang bangun pagi untuk menyiapkan juadah-juadah untuk dijual esok. Jadi buat anda yang mungkin sedang sibuk menyiapkan juadah untuk berniaga, Mira nak kirim sedikit pesanan. Adalah sibuk nak pastikan semuanya siap, semuanya sedap dan cukup untuk pelanggan nanti. Jangan lupa untuk jaga diri anda, okey? Kalau dah lama berdiri, ambil masa duduk sekejap, jangan lupa minum air. Dan paling penting, berhati-hati ya bila anda memasak tu. Kalau tengah guna pisau ke minyak panas, peralatan masak ke, hati-hati. Pastikan hati-hati, jaga keselamatan juga. Semoga segala urusan anda dipermudahkan dan semoga jualan hari ini habis licin, okey? Mira akan temankan anda sambil menyiapkan juadah di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia Aku Skandal daripada Hujan.

0: Jangan buli. Sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
1: Rentak 46 Sabah.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Rentak 46

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang sebaik.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. الحمد لله sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit. Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarun masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah. Bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Ya Allah. Okay. Kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi. Ya. Menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu kerana pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah, dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini, nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan
5: Sabah FM.

0: Aku mohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang jerjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Allah yang menerangi langit dan bumi, bandingan nur hidayah petunjuk Allah, yakni kitab suci Al-Quran, adalah sebagai sebuah misqat yang berisi sebuah lampu. Lampu itu berada di dalam kandil kaca. Kandil kaca itu pula jernih, putih, bersih. Laksana bintang yang bersinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, yaitu pokok zaitun, yang bukan saja disinari matahari semasa naiknya dan bukan saja semasa turunnya, tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari. Hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya. Walaupun ia tidak disentuh api, sinaran nur hidayah yang demikian, bandingannya adalah sinaran yang berganda-ganda. Cahaya berlapis cahaya. Allah memimpin sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya kepada nur hidayahnya itu. Dan Allah mengemukakan bermacam-macam misalan perbandingan untuk umat manusia. Dan Allah Maha mengetahui akan sesuatu.

0: Nur.
1: Nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya, dan disebut serta diperingat akan nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadah suci dan memuji Allah pada waktu pagi dan waktu petang.

Ibadat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan ataupun jual-beli yang dilakukan daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta mengeluarkan zakat. Mereka takut akan hari kiamat, di mana padanya berbalik-balik hati dan pandangan pada waktu itu.

0: Mereka mengerjakan semuanya itu supaya Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan menambahi mereka dari limpah kurnianya. Dan sememangnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terhitung banyaknya.
1: Sadaqallahul azim.
2: Sabah FM

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
3: Selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sabah FM sebagai stesen pilihan anda. Hari ini 4 September 2026 bersamaan dengan hari Jumaat. Selamat menyambut hari Jumaat hari ini. Menyambutlah. Salam Jumaat untuk semua. Saya Iqlai Jamie akan menemani anda 6 hingga pukul 10 pagi selama 4 jam hari ini berseorangan kerana Edwin dan juga Rafiq bercuti. Jadi hari ini Iqlai kasih kawan kamu selama 4 jam. Yang penting kamu bersama dengan kami sebab banyak perkongsian yang menarik akan dikongsikan seperti info trafik, info cuaca. Selain pada itu kita ada berita perkembangan dalam dan juga luar negara dan banyak lagi info yang akan dikongsikan kepada anda. Okey, macam mana untuk berhubung di Konti Sabah FM? Mungkin ada yang mau hantar ucapan pagi kan kepada mereka yang bekerja hari ini kah ataupun yang menyambut hari jadi. Sebentar saya lagi akan dikongsikan ya, penting terus layan Sabah FM. Bagus bah.
4: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Okay girls, jumpa nanti.
1: Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telepon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

0: info cuaca hari ini. Baik, kita kongsikan info cuaca untuk hari ini 4 September 2026 untuk pagi, petang dan juga malam. Kita bermula untuk pagi di kawasan Tawau. Pagi ini ribut petir di beberapa tempat, manakala di pedalaman sandakan hujan di beberapa tempat di pantai barat, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan, Jerebu. Okey, itu untuk sebelah pagi. Sebelah petang, pedalaman sandakan ribut petir di beberapa tempat. Kalau di Tawau, hujan di beberapa tempat di pantai barat, Kudat, wilayah Persekutuan Labuan, Jerebu. Dan kalau malam pula, di pedalaman Tawau, ribut petir di beberapa tempat, disandakan hujan di beberapa tempat di pantai barat, Kudat, wilayah Persekutuan Labuan, Jerebu. Okey, jadi ada yang tempat hujan dan kita masih lagi mengalami Jerebu sekarang ini kan. Jadi sentiasa jaga kesihatan dan Iklim akan kongsikan kepada anda bacaan IPU dari semasa ke semasa. Yang penting anda terus saja layan Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Info cuaca hari ini.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Etheric Clay Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Sabah terus memperluas jaringan kerjasama antarabangsa menerusi hubungan strategik dengan Finland. Langkah itu selari komitmen kerajaan negeri untuk menarik pelaburan berkualiti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pembangunan mampan, teknologi inovasi dan ekonomi hijau antara tumpuan bidang kerjasama. Selain melihat pengalaman Finland dalam bidang inovasi, kelestarian dan ekonomi kitaran sebagai bidang yang boleh diterokai untuk manfaat Sabah. Beliau menyatakan selepas menerima kunjungan hormat Duta Besar Finland ke Malaysia, Anne Vesara di Menara Kinabalu.

0: Menyegar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Kamu wajib follow, okay? See ya.

Kena bercinta lagu daripada Janani. Selamat pagi untuk yang baru saja bersama dalam Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Dan hari ini Iqlab berseorangan untuk menemani pagi anda yang sedang bersarapan. Selamat menjamu selera. Makan apa tu? Okey, seperti biasa di jam sekarang ini 6.46 minit pagi kan, kita kongsikan satu kata-kata yang mungkin boleh memberi kita sedikit suntikan. Okey, ini kalau semalam hari anda sangat berat, jadi hari ini adalah kesempatan baru untuk anda buat segalanya lebih baik. Bagi suntikan semangat kan. Okey, jadi kalau semalam itu rasa macam berat sangat hari anda, pastikan hari ini anda buat yang terbaik, sebab hari ini anda boleh mulakan yang baru lagi untuk buat yang lebih baik untuk masa depan anda. Okey, teruskan bersama dalam Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Terus bersama dalam Segar Sampai FM, lebih menyegarkan 6.54 minit pagi. Jadi ada satu cerita, bukan cerita, satu perkongsian untuk anda yang menarik untuk hari ini, yang mana satu pemegang rekod dunia yang bersiri, iaitu David Rush, menewaskan rekod miliknya sendiri bagi kategori imbangan gulung tisu tandas di atas kepala apabila berjaya mengekalkan 254 gulung kertas dalam keadaan yang seimbang. Dan Rush yang memegang lebih 200 gelaran untuk mulanya mencatatkan rekod bagi jumlah gulung tisu tandas terbanyak yang diseimbangkan di atas kepala, iaitu 101 gulung pada tahun 2021. Jadi beliau kemudiannya kehilangan gelaran itu sebelum merampasnya semula pada Mei 2025 dengan menyeimbangkan 195 gulung tisu tandas di atas kepalanya. Ini pun boleh jadi satu rekod kan. Cuma kamu fikir-fikir apa sebenarnya yang kamu boleh mungkin buat kan, yang boleh cipta satu rekod baharu. Kalau lihat daripada sini, ada apa ni, sebanyak 254 gulung tisu yang kita guna di tandas tu kan, di atas kan, disusun di atas kepala dan boleh dibawa dengan seimbang. Jadi sebenarnya rekod begini pun ada ya di luar negara. Ini berlaku di Idaho, Amerika Syarikat, dan kebanyakan mereka ni memecahkan rekod sendiri. Dan terakhir sekali yang terbaru, David Rush yang memegang rekod tersebut. Okay. Jadi apa sebenarnya yang kamu boleh rasa-rasa boleh buat satu rekod baharu untuk rekod dunia kan? Boleh kongsikan kepada Ikhle di 019-49-04848. Dan selepas ini kita akan dapat ikuti Utama 7 Pagi. Terus layan Sabah FM, bagus bah.
1: Hari anda bermula di sini.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

Berita seterusnya, luar negara, Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Nepal bagi membantu menapati mayat mangsa banjir besar dan tanah runtuh berhampiran sempadan Nepal-China. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, di Tibet, operasi mencari dan menyelamat di pergian di Pelabuhan Jirong yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Menurut Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Keselamatan Kecemasan Kebangsaan China, Yu Jiangjing, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dan operasi mencari mangsa membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir mencadangkan pelan jahat untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Beliau berkata pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Sukan bola sepak, skuad bawah 19 tahun B19 negara bangkit mengikat Australia 2-2 dalam aksi kedua kelaikan Piala Asia B20 2027 di Vientiane, Laos. Perlawanan yang tertangguh 2 jam akibat cuaca buruk menyaksikan Australia mendahului seawal minit keempat. Malaysia kemudian bangkit menerusi gol Fadlul Hadi Zulkarnain pada minit ke-50 dan Izzuddin Afif Nazaruddin pada minit ke-70. Bagaimanapun, Australia menyamakan kedudukan menerusi Alat Abdul Rahman pada minit ke-82. Keputusan itu menyaksikan Malaysia mengumpul 2 mata dan akan menentang tuan rumah Laos Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dungun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turkiye. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina istana tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah Skim Perumahan Berpendapatan Rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di Perkampungan Akiyaka, Turkiye, dan Pusat Seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

0: pagi.
1: Brunei Coffee Trail kembali di Kota Kinabalu. Jumpa kamu di Sabah International Expo SICC 4 hingga 6 September jam 10 pagi hingga 8 malam. Mari ngopi sambil kenali produk, budaya dan tempat menarik Brunei serta jerawara tahun melawat Brunei 2027. Jom pergi ramai-ramai.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
6: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
7: As life goes on, starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet and things that they don't want to take responsibility for.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, perkongsian info trafik 7.22 minit pagi kita mulakan untuk anda yang menggunakan laluan daripada arah Pengalat menuju ke Putatan ketika ini hanya mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Manakala di Pen Borneo ketika ini lancar, di Meruntum ada sedikit pelahan akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 6 minit masa pemanduan menuju ke Putatan. Di Putatan menuju ke KKIA juga mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Manakala di KKIA menuju ke Tanjung Aru lancar, begitu juga dengan di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu, semua trafik berjalan dengan lancar. Okey, berikutnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan jalan Penampang Tambunan hanya mengambil masa lebih kurang 4 minit masa pemanduan anda. Seterusnya kita kongsikan tumpuan berikutnya di Jalan Tuaran akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 6 minit masa pemanduan menuju ke Inanam. Di Jalan Tuaran Bypass menuju ke Inanam mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit. Seterusnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan berikutnya di Jalan Tebobon. Tebobon ketika ini menuju ke Menggatal akan mengambil masa lebih kurang 13 hingga ke 15 minit. Untuk Jalan Politeknik menuju ke Pusingan Bulatan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Manakala di Jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah lancar, tiada apa-apa kesesakan dilaporkan. Begitu juga untuk anda yang menggunakan laluan dari arah Tuaran menuju ke Hospital Tuaran, tidak ada kesesakan yang dilaporkan. Jalan yang lain semuanya lancar. Dan jika anda ada sebarang perkongsian, boleh kongsikan terus kepada kami 019-490-4848. Selamat dengan pemanduan anda.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

Iklankan sekawan kamu untuk pagi hari ini. Ada yang sudah bersarapan atau belum? Kalau yang sedang bersarapan, cuba lihat jika makanan anda ada warna oranye. Ataupun hari ini mau makan makanan yang berwarna oranye. Ataupun yang baru mau cari makanan, cari makanan yang berwarna oranye. Apa sebenarnya warna oranye tu kan? Okay, antaranya lobak, oranye, okay, buah oranye, labu kuning, labu kuning tapi oranye. Okay, ada labu yang berwarna oranye tu. Okay, ini dikongsikan oleh Nutrinis KKM, yang mana sebenarnya makanan yang berwarna oranye seperti yang Iklan sebutkan tadi, antaranya mengandungi beta karotena, iaitu sebagai antioksida yang dapat meningkatkan kesihatan mata dan juga ejen anti penuaan. Oh, semua suka ni kalau anti penuaan ni. Jadi carilah makanan-makanan yang berwarna oranye, bukan saja cantik kan, tapi menandakan kehadiran beta karotena ini, sejenis antioksida yang boleh membantu kita meningkatkan kesihatan mata dan bertindak sebagai ejen anti penuaan. Okey, jadi cuba tengok-tengok di sekeliling tu ada yang boleh dimakan ke warna oranye tu kan. Okey, teruskan bersama dalam Segar. Dan pukul 8 nanti, sebentar saja lagi, kita akan dapat ikuti berita utama untuk hari ini pukul 8 pagi. Antara tumpuan berita untuk hari ini, tajuk-tajuk berita untuk pagi ini adalah Sabah perkuku hubungan dengan Finland dan Arab Saudi. Seterusnya, model kerjasama tangani HIV AIDS penanda aras pengurusan penyakit lain. Ikuti berita penuh pada pukul 8 pagi yang disunting oleh Ramhanizan Jahamin, yang akan dibawakan oleh Rita Aloysius. Terus saja layan Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah perkukuh hubungan dengan Finland dan Arab Saudi. Model kerjasama tangani HIV AIDS penanda aras pengurusan penyakit lain. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam berita Sabah FM.